0: orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari 2 kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. 2 kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini, ya jemaah di Kabupaten betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa, layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jemaah-jemaah yang tidak ada pendamping, jamaah berkebutuhan khusus ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih dan masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara Riha, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel, dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Acá, tondo, loca, y en típica de pijer, para no entrar su lengua hasta, y en chica voy se escucha, tan danice tu ronco pfa, si fat pa no pandan mancono, y en ango ni mata y ora kepa, tati kota, y en paño ni kepa, mantep tati anteng, semono ukawa tiwi, kang ilmu utawa kapi batinnya turung mantep, turung kepa, ake omongi, kang gundeli, ke kekurangani, dene wong sing wis mumpuni, wong sing wis kepa ngilmune, umumi malah menang, anteng, akeh dingkrui, kaya dene pari sing wis aos, lan tekan titiwantini dipaneni. Mulong, mumpung awak dhewe urip, ayo, padha ngudi ngilmu kang sanyata ing endi, lungguing ilmu, ngudi tuwo kudu tumindak, kodak tondo loka.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas. Saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota

0: atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
1: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
2: Semangat pagi. Tetap bersama Mita sampai nanti jam 9. Dan oh ya, sahabat pendengar, pameran Magelang Tempo Dulu atau MTD akan kembali hadir loh, menjadi ruang untuk menghubungkan memori masa lalu. Mulai tanggal 5 ya sampai tanggal 7 Juni 2026,

Ini masih dalam serangkaian hari jadi Kota Magelang ke-1120 ya. Dan tahun ini Magelang Tempo Dulu mengangkat cerita dan tema sang legenda. Sementara koordinator komunitas Kota Tua atau KTM, Bagus Priyana, yang juga terlibat dalam acara ini menjelaskan, tema tersebut akan disuguhkan dalam berbagai rangkaian acara. Salah satunya adalah Fragmen Perjuangan. Ya, sahabat pendengar, MTD akan menghadirkan acara rekreatif bagi masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya yang rindu dengan masa-masa kecil mereka, serta menjadi acara edukatif untuk generasi sekarang. Dicatat ya, tanggal acaranya adalah berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juni. Berarti besok ya, mulai besok di alun-alun Kota Magelang. Bagus juga menyebut pengunjung juga bisa menikmati berbagai kuliner Nusantara dan jajanan pasar yang mungkin sudah sulit banget dijumpai di zaman sekarang. Wis, pokoknya judulnya jadul-jadul semuanya. Makanan jadul juga selalu ada deh buat sahabat semuanya. Jadi jangan lewatkan, ajak teman, saudara, dan keluarga yang di luar kota mungkin rindu banget ya akan nuansa zaman dulu di Kota Magelang. Ayo diajak deh pokoknya, jangan sampai enggak ya. Baik, terima kasih. Halo, apa kabarnya? Untuk Mbak Nadine ya, salam-salamnya buat Mama Vega, Mbak Yuli Hera, juga buat Pak Iwan, Mas Evan, Mama Pipin, Pak Supri, selamat pagi. Lagunya udah ya, dari Hindia tadi, Rumah ke Rumah. Yeah, dari Rumah ke Rumah. Iya, yeah, kita silaturahmi ya. Mbak Warti juga terima kasih kebersamaannya, selamat pagi juga. Salam-salam buat Pak Herman, buat semuanya ya, Pak Prianto juga, Pak Hadi, Bu Riono, Eyang Edi Poyono, Eyang Sur Tijan, Bu Indah Wahyu, Bu Kabayan. Selamat pagi semuanya untuk Mita. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, jembar luas, banyak rezekinya, halal berkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga pastinya. Terima kasih. Halo juga, apa kabarnya? Ini ada Mas Ari yang ada di Gorontalo ya. Apa kabar nih Kak Ari Ahmad? Selamat pagi di Gorontalo. Waalaikumsalam. Gimana Gorontalo, cerahkah hari ini? Alhamdulillah bisa dengerin lewat Radio Box. Oke, thank you ya. Sementara lagi ini Mbak mengawasi asas genap kelas 10 APHP 1. Semoga bisa menjawab. Amin. Semoga murid-muridnya diberi kelancaran ya dalam mengerjakan tes. Bu Riono di Dudan juga terima kasih untuk kebersamaannya. Boleh salam-salamnya nanti ya, Mita bacain. Kita akan ketemu dulu bareng Niki.

0: Halo Mas Bro, apa kabar?
1: Wah, baik Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu?
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya?
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh, iya, iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

salad sayur, ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000, tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis indeks harga saham gabungan mampu berbalik menguat didukung oleh solidnya fundamental perekonomian. Menkeu Purbaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan berbagai indikator perekonomian bisa mendorong indeks harga saham gabungan kembali bergerak positif. Salah satunya yaitu inflasi pada Mei 2026 sebesar 3,08% secara tahunan yang dinilai masih dalam rentang target Bank Indonesia. Ia juga menilai bahwa gejolak indeks harga saham gabungan saat ini bersifat kekhawatiran jangka pendek yang dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri. Menurutnya saat ini daya beli masyarakat masih kuat yang terlihat dari ramainya aktivitas publik baik di Jakarta maupun daerah serta permintaan terhadap kebutuhan tersier misalnya tempat hiburan dan hotel. Selain itu kinerja perekonomian yang baik juga disebut terlihat pada realisasi penerimaan pajak. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak tercatat mencapai 646,3 triliun per 30 April 2026, tumbuh sebesar 16,1% dibandingkan realisasi tahun lalu senilai 556,9 triliun rupiah. Sahabat simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
4: Radio Magelang FM di udara untuk

terus bersemangat pagi hari ini. Kita akan sampaikan untuk Anda info perakiraan cuaca dari BMKG untuk Kota Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya. Langsung saja kita awali dari Magelang. Hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu di kisaran 20 hingga 27 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara 74 hingga 98%.

Wonosobo. Diperkirakan hari ini hujan sedang, suhu di kisaran 19 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 19 hingga 26 hingga 99%. Kemudian Purworejo hujan ringan, suhu di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius. Kebumen juga demikian, diperkirakan akan turun hujan ringan, suhu di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 69 hingga 98%. Di kota-kota lain ada yang cerah nih. Ya, Rembang ya. Pati berawan, Kudus berawan, Jepara hujan ringan, Demak cerah. Semarang juga diperkirakan hujan ringan, suhu di kisaran 19 hingga 27 derajat Celcius. Oke deh, tetap jaga kesehatan. Jaga semangat juga untuk terus bersemangat ya, jangan sampai kendor gitu. Oke, kita akan ke lagu BCL yang di request sama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Setahyudu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Laksita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan ditemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Selamat beraktivitas sahabat pendengar yang udah sampai di tempat kerja. Semoga bisa mengerjakan lebih maksimal lagi untuk hari ini ya, hari Kamis, agar hasilnya juga manis. Oh ya sahabat pendengar, hidup ini singkat dan kita emang harus ya menggunakannya untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Gimana? Setuju kan? Setuju dong. Oke, terima kasih Bu Darti yang sudah nyatu kembali. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899. Pak Pri, selamat beraktivitas. Ya Pak Tarmono juga, selamat pagi, sehat selalu. Ada Mbak Chandra juga yang ada di Secang. Bu Darti, assalamualaikum Mita, waalaikumsalam. Di Secang ya, salam-salam buat semua keluarga Merati. Salam sehat, semangat, lagunya ngikut aja. Buat Jeng Mita sehat selalu, jasmani dan rohani, rezeki berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Berkah barokah juga untuk Bu Darti pagi hari ini ya, yang sudah nyempetin gabung bersama Mita. Oh ya, jangan lupa sahabat pendengar, untuk kamu yang suka banget ya dengan nuansa-nuansa jadul ya, termasuk alat mainan, kemudian barang-barang jadul, kuliner jadul, jangan lewatkan ya Magelang Tempo dulu mulai besok tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 di alun-alun Kota Magelang. Ya, yang suka mengenang dan ingin mengenang masa lalu, masa kecil yang penuh dengan kebahagiaan, ya barangkali sekarang jarang ditemui seperti jajanan yang ada di pasar ya. Jajanan zaman dulu, kemudian mainan zaman dulu juga yang sekarang juga jarang banget untuk dimainin anak-anak sekarang. Nah, besok bisa datang ya ke alun-alun Kota Magelang. Ini lagu dari Ariel Noah Ancika. Ini soundtrack film Dilan ITB 1997. Spesial banget ya lagu ini buat Kak Iwan. Selamat menikmati lagunya.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD diurus oleh Direktorat Jenderal tersendiri demi memperkuat aspek pengawasan dan pembinaan. Hal itu disampaikannya pada rapat kerja bersama dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta kemarin. Mendagri dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, BUMD merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pendapat asli daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Ia mengungkapkan saat ini pengelolaan BUMD berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Menurutnya, pembinaannya dilakukan oleh pejabat eselon 2 yang tidak hanya spesifik mengurusi BUMD. Ia pun meminta dukungan Komisi 2 DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretaris Negara agar dibentuk Ditjen Khusus BUMD. Pihaknya memandang perlu dilakukan langkah menyeluruh demi mengoptimalkan BUMD di Indonesia. Pembentukan Ditjen Khusus diyakini sebagai salah satu cara yang bisa mendorong pembinaan dan pengawasan BUMD. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Semangat pagi. Semangat pagi.
1: Tidak terasa ya kebersamaan kita hampir 3 jam dari jam 6 tadi ya, Bu Tuti. Tadi lagunya udah loh, hayo ditinggal kemana ya? Oke deh, gak apa-apa ya. Selamat pagi juga Indonesia. Selamat pagi Magelang. Iya, dari Kalimantan Timur kuucapkan tetap semangat walau sudah lansia seperti aku. Ih, harus semangat dong. Lagunya nanti ya jam 9 ya di Inspirasi Keluarga bersama Kak Salsa ya. Lagunya sih buat teman-teman alumni SMA Kristen Secang. Oke, tahun 80-an. Harus semangat dong ya. Harus selalu semangat. Terima kasih banget kebersamaannya di Radio Magelang FM ya. Kak Tri Mardiono. Iya, Pak Tri Mardiono gitu ya. Pak aja deh biar semakin muda ya. Selamat pagi Magelang, pagi juga. Oke, terima kasih kebersamaannya Kak Selamat Mawardi. Habis ini ada Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua bersama Salsa sampai nanti jam 12 siang. Dan jangan lupa juga jam 10 nanti ada Bincang Sehat Keluarga. Ini nanti akan ngobrolin soal mitos fakta ya, tentang kawat gigi. Nah, gimana sih sebenarnya, nanti bisa langsung tanya jawab ke narasumbernya. Jadi bisa gabung tetap di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Baiklah kalau begitu, bersama Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Jadi Isyana Saraswati featuring Hindia dengan Hari Ini. Terima kasih kebersamaannya. Nanti ketemu lagi jam 10 ya di Bincang Sehat Keluarga. Semangat selalu, rezekinya selalu manis. Wassalamualaikum, bye-bye.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026, dalam Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Menemani dengan suguhan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an tentunya, menemani aktivitas di pagi hari ini. Dan sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan sahabat pendengar, pagi ini kita sudah disambut sama matahari yang menyinari bumi dengan cerah ya. Semoga hati kita juga selalu cerah, hati kita juga selalu happy, karena bahagia itu adalah segalanya ya. Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, jadi bahagia apapun yang terjadi. Begitu kata Audrey Hepburn. Dan tentunya apa yang terjadi di hari ini tentunya tidak ditentukan oleh orang lain ya, tapi oleh diri kita sendiri. Jadi apapun aktivitas di pagi ini harus jalani dengan happy, dengan bahagia ya, dengan baik-baik saja. Baik, berbani kita dulu sambil dengar biar lebih semangat ya. Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi. Berbani sampai nanti di jam 12 siang hanya di Inspirasi Keluarga.

0: Loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2 Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana. Gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
3: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Cinta Mutiara, karya Ernest Hemingway, novelis Amerika. Saya tidak pernah berhasil karena kebetulan, tetapi saya berhasil karena bekerja keras dan ulet.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa keberhasilan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, profesi, dan bidang apapun juga akan dapat diperoleh dengan ketekunan, kesungguhan, dan kerja keras. Marilah kita lakukan hari ini.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Masih di inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Baik, saudaranya Salsa mau bacakan dulu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang ya buat pendengar inspirasi keluarga tentunya. Bu Titik mau kirim salam untuk Bu Susi, terus juga buat Bu Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Priyono, terus juga buat Pak Herman, Pak Untung, Pak Iwen, semuanya buat keluarga pendengar setia Magelang FM. Baik, terima kasih ya buat Bu Tuti. Nanti lagunya dari Army Kulit akan selalu hadirkan. Tetap stay tune saja tentu. Ada Mama Vega juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Mama Vega. Salamnya buat Bu Nani, terus juga buat Bu Murni, Bu Endang, Oma Hesti, Mbak Sekar, Bu Ratik, Bu Sadowo, juga buat Mbak Nungki, Mbak Nadine, buat Pak Bronto, Pak Iwan, Pak Rohyanto, dan semuanya saja ya keluarga Merak Ati. Baik, terima kasih buat Mama Vega. Lalu ada Pak Selamat Mawardi ya di Comal, Pemalang. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat yang lagi siaran. Terima kasih. Salam kenal juga nggih buat Pak Selamat. Dan salam kenal juga buat semua sahabat pendengar Magelang FM. Baik, terima kasih. Ada Pak Selamat Mawardia. Terima kasih sudah bergabung bersama di Inspirasi Keluarga. Baik, sahabat pendengar, di hari ini ya, tentunya di hari ini seperti biasa di hari Kamis nanti akan ada bincang sehat keluarga dan spesial juga ya, kita akan hadirkan untuk memberikan informasi berkaitan dengan kesehatan gigi kita nih, mitos dan fakta seputar kawat gigi. Kapan sih harus ke ortodontis? Nah, ini ya buat teman-teman yang mau pasang behel gitu. Nah, ini penting banget. Kita harus memperkaya ilmunya terlebih dahulu sebelum kita memasang begitu ya. Oke deh, Army Kulit dengan rela menemani kita di menit 27 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
3: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
4: Baik, selamat pagi, selamat mendengar. Saya akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Hari ini hari Kamis 4 Juni 2026, di mana informasi ini bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang. Baik, untuk komoditas beras, beras premium per kilogramnya di pasar Jawinangun seharga Rp14.900, kebon polo Rp14.800, gotong royong Rp15.000. Jenis IR64 per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp14.500, kebon polo Rp15.000 dan gotong royong Rp14.800. Beras medium jenis IR64 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500. Beras medium jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar Rp13.500. Beras SPHP per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp12.000. Pasar kebon polo dan gotong royong Rp12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp17.500, gotong royong Rp17.000. Gula pasir kemasan gulaku per kilogramnya di pasar Jawinangun Rp18.500, sedangkan Kebon Polo dan gotong royong Rp18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di pasar Jawinangun dan gotong royong Rp20.000, sedangkan Kebon Polo Rp21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di pasar Rejawinangun Rp22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar Rp15.700. Untuk daging-daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar Rp130.000, daging paha belakang per kilogramnya di ketiga pasar Rp135.000, tetelan per kilogramnya di pasar Rejawinangun dan Kebon Polo Rp80.000, sedangkan Gotong Royong Rp78.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp37.000, sedangkan gotong royong Rp38.000. Daging ayam kampung per ekornya di pasar Jawinangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000, dan gotong royong Rp95.000. Untuk telur, telur ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar Rp26.000, telur ayam kampung per 17 butir di pasar Jawinangun dan gotong royong. Maksud kami di pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp42.500, sedangkan gotong royong Rp43.350. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang hanya di Radio Magelang FM.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kyai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: gurihnya bikin lagi.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Baik sahabat pendengar, tidak terasa ya, soal saya harus berpamitan terlebih dahulu. Karena seperti biasa di jam 10 pagi nanti akan ada bincang sehat keluarga bersama dengan Suroyo Hospital, bersama dengan DRG Rahma Aulia Lestari yang merupakan dokter gigi spesialis ortodonti di Suroyo Hospital. Akan membahas mitos dan fakta seputar kawat gigi. Kapan sih harus ke ortodontis? Nanti akan dibersamai dengan rekan Mita ya. Baik, kita nanti akan kembali lagi dan salsa pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar, apa kabar hari ini? Hari Kamis 4 Juni 2026. Semoga banyak hal manis yang akan kita dapatkan ya untuk hari ini. Dan senang bahagia sekali saya Pita bisa kembali hadir di Bincang Sehat Keluarga. Oke, apa sih tema untuk pagi hari ini? Pokoknya gak usah kemana-mana ya, sampai nanti jam 11 ya. Mita ada buat sahabat pendengar yang ada di kanal YouTube Radio Magelang FM juga, selamat pagi. Ya, oke deh sahabat pendengar, senyum yang indah ini seringkali terpancar dari deretan gigi yang rapi dan juga bersih ya. Namun tahukah Anda bahwa memiliki gigi yang rapi jauh lebih dari sekedar untuk tampil percaya diri aja sih gitu ya. Nah, gigi berjejal atau tidak rata seringkali menjadi tempat persembunyian kuman gitu ya, dan kadang sulit juga dijangkau oleh sikat gigi ya. Dan lebih dari itu juga untuk berbicara kadang-kadang itu juga suka susah gitu kalau giginya itu berjejal susuan gitu ya. Baik, untuk mendapatkan gigi yang rapi dan juga sehat tentu perlu perawatan ortodonti atau kawat gigi. Pagi ini kita akan membahas tema mitos dan fakta seputar kawat gigi, kapan harus ke ortodontis. Oke deh. Yang pasti pagi ini sudah hadir di studio Radio Magelang FM narasumber kita yang cantik. Aduh, senyumnya juga mempesona gitu ya. Rapi banget giginya. Mita jadi pengen banget punya gigi yang aduh, begitu rapi dan putih ya. Oke, ada dokter gigi Rahma Aulia Lestari, spesialis ortodonti dari Suroyo Hospital. Ya. Selamat pagi dokter, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak Mita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, lebih jauh, lebih dalam lagi. Karena ternyata gigi yang rapi gitu ya, sangat indah banget untuk dilihat sebagai estetika ya.
2: Oke.
1: Okay. Tapi ternyata jauh apa di dalamnya ternyata ada banyak hal yang perlu banget kita ketahui begitu ya dokter ya. Baik deh dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perawatan ortodonti atau kawat gigi?
2: Oke, jadi sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Kalau perawatan ortodonti itu luas, jadi dia nggak cuman kawat gigi aja gitu. Iya, jadi perawatan ortodonti itu sebenarnya adalah mengembalikan salah satu cabang dari kedokteran gigi ya. Dia fungsinya itu adalah untuk mengembalikan susunan gigi yang normal.
1: Susunan gigi
2: yang normal. Kalau di ortodonti kita bilangnya susunan gigi yang normal atau gigi yang nutup, itu namanya oklusi. Oklusi. Nah, lawan dari oklusi itu maloklusi. Kayak misalnya gampangnya gini, nutrisi yang baik. Ya, itu berarti kalau orang yang enggak dapat nutrisi yang baik kena apa? Malnutrisi kayak gitu. Bisa dipahami ya maksudnya kita agak ini ya. Jadi nah, jadi intinya adalah perawatan ortodonti itu mengembalikan, Mbak. Jadi kan kalau saya ingat ya dulu waktu kuliah itu diingetin sama diajarin sama dosen saya tuh, intinya adalah perawatan ortodonti itu gini, kita kan apa manusia ya, manusia itu diciptain oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa itu dengan kesempurnaan. Nah, yang membuat tidak sempurna itu apa? Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Gitu. Contohnya misalnya nih dari bayi. Apa sih normalnya ya, nggak cuma manusia kan, maksudnya hewan juga kan menyusu ya kak ya.
1: Betul banget.
2: Nah, tapi ada satu dua hal nih yang membuat akhirnya si bayi itu tidak bisa menyusu. Akhirnya apa? Ngedot. Nah, ya kan, ngedot. Bayi yang ngedot dan memperpanjang ngedotnya itu akhirnya menyebabkan apa terjadinya tadi? Maloklusi, susunan gigi yang nggak rapi. Nah, berarti kita kan mengembalikan.
1: Apalagi kalau bayi yang ngemot jempol gitu ya.
2: Benar, itu kebiasaan-kebiasaan. Jadi sebenarnya bukan dari
1: langsung dari sananya, bukan ya, tapi dari kebiasaan.
2: Benar, jadi Allah itu menciptakan kita tuh sempurna. Gitu, maksudku ya. Nah, terus perjalanan hidup yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketidaksempurnaan itu. Iya. Nah, perawatan ortodonti itu dia mengembalikan kesempurnaannya tadi gitu.
1: Baik, tapi ngomong-ngomong kenapa juga sih dok gigi rapi itu penting banget bagi kesehatan, bukan hanya untuk ini
2: tadi bukan cantik-cantikan doang ya.
1: Untuk penampilan aja gitu, bukan untuk penampilan aja gitu, tapi untuk kesehatan.
2: Iya, jadi sebenarnya kan balik lagi ya tadi ya, kita tetap baliknya ke kesempurnaan yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Jadi sebenarnya kan kerapian atau estetik atau keindahan itu kan kalau kita balik ya, itu dia secara umum itu di alam kan Allah Tuhan itu menciptakan dengan segala keestetikannya. Itu termasuk dalam fungsi. Jadi fungsi dan estetika itu bersamaan dalam harmoni kayak gitu. Jadi kalau misalnya sorry tadi gimana pertanyaannya?
1: Apa namanya,
2: kompleks ya.
1: Iya, gigi yang rapi itu penting bagi kesehatan, tidak hanya
2: estetika
1: untuk kecantikan atau penampilan bisa dilihat enak gitu, tapi ternyata untuk kesehatan. Nah, ini hubungan dengan kesehatannya.
2: Oh ini, gitu. Jadi kalau misalnya gini, sebenarnya kan kita tadi mengembalikan ke fungsi, Mbak. Jadi nomor satu itu sebenarnya fungsi pengunyahan, gitu kan, dan fungsi bicara. Jadi kita sebenarnya itu mengembalikan ke fungsi dari pengunyahan dan bicara itu, gitu. Jadi ada beberapa orang yang kalau giginya terlalu maju atau gigitan terbalik, dia kan secara pengunyahannya sulit, sehingga
1: mungkin ada juga ya kak ya yang terlalu mundur gitu aja kan.
2: Ada.
1: Pernah ya dengar itu tetangga itu dulu pakai apa? Kenapa? Karena terlalu dalam gitu. Jadi susah apa ya? Termasuk untuk ini ya juga mengunyah gitu ya?
2: Iya, pengunyahan.
1: Selain untuk penampilannya.
2: Paling penting itu ke fungsi kunyah sama fungsi bicara.
1: Bicara. Karena ternyata bisa berlibet-ribet ya kalau gigi kita nggak teratur gitu ya, nggak rapi gitu ya.
2: Sekarang misalnya kayak kita misalnya rahang bawahnya susah nih, kayak maju gitu, kan jadi apa fonasi ya kita misalnya ngomong itu nggak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu kayak B, P itu kan harus memerlukan
1: jadi kurang jelas, bisa mengakibatkan kurang jelas gitu ya ngomongnya kalau kita memang giginya ada sesuatu.
2: Betul, seperti itu. Jadi semua itu berharmoni kayak gitu.
1: Berharmoni satu sama lain ya. Dan banyak juga nih beranggapan bahwa kawat gigi itu hanya untuk mempercantik senyum. Ini gimana? Mitos atau fakta?
2: Sebenarnya gini ya, kalau kita balik lagi ya ke
1: soalnya sekarang ini dok,
2: apa?
1: Itu pada gaya-gayaan,
2: dibehel
1: dengan warna-warni, terus ada yang emas, padahal giginya katanya
2: aman-aman aja
1: gitu.
2: Ya mungkin ini kita bareng-bareng ya, ini bahwa mungkin kita tarik lagi kenapa dianggap behel fashion dan lain-lain gitu kan ya. Nah itu sebenarnya kalau saya pribadi sih kak, itu perawatan itu kita kembalikan ke fungsinya. Jadi kalau dia udah bisa ngomong dengan baik, bisa makan dengan baik, terus kalau misalnya secara estetika itu ya minimal acceptable lah, bisa diterima, itu sebenarnya nggak perlu, justru malah kalau kita melakukan perawatan ortodonti di luar dari yang bisa melakukan. Nah sekali lagi kak, ini mungkin buat edukasi buat teman-teman juga ya.
1: Iya betul.
2: Perawatan ortodonti itu yang berhak melakukan itu kalau yang ke kawat gigi itu oleh spesialis ortodonti.
1: Spesialis ortodonti.
2: Jadi gampangnya tuh nanti namanya di dokter siapa gitu. Ya kalau ke dokter Ahma ya monggo lah ya. Tapi maksudnya di Magelang ada beberapa. Jadi mungkin kalau teman-teman apa sobat pendengar bisa kira-kira gampangnya itu nanti teman-teman bisa cari DRG terus nama dokternya siapa gitu kan.
1: SP.
2: Nanti SP titik ORT kayak gitu. Nah, biasanya itu di kan kalau dokter yang resmi ya kan pemerintah kota juga udah ngasih apa sih perlindungan ya kepada konsumen dan pasien kita. Jadi ada pelangnya itu kak, ada pelangnya. Nanti di pelangnya tuh dokter gigi siapa gitu, spesialis ortodonti. Nah di situ teman-teman bisa pasang behel yang aman. Sekali lagi aman.
1: Aman tentu saja akan terus juga membuat kita sehat, tidak hanya cantik saja gitu ya. Baik sahabat pendengar, jangan lupa untuk Anda yang ingin tanya jawab langsung, silahkan bisa gabung ya di 0882 135 135 untuk WhatsApp-nya. Sementara untuk Teleponnya nanti bisa di 0293-366-899 yang nonton atau lihat langsung siaran kita di YouTube channel Radio Magelang FM juga bisa untuk memberikan komentarnya ya di kolom komentar. Oke, silakan sampai nanti jam 11 siang ya. Kita terus akan membongkar habis mitos dan fakta seputar kawat gigi dan kapan harus ke ortodontis gitu. Nah, Dokter Rahma, ada mitos juga nih.
2: Gimana?
1: Ya, bahwa memakai kawat gigi itu bisa membuat wajah itu menjadi lebih tirus. Apakah betul? Ini mitos atau fakta?
2: Oke. Kalau
1: ini yang pengen kelihatan tirus gitu ya, jangan salah lo ya.
2: Kalau misalnya pengen tirus mungkin gini ya. Kalau misalnya secara kita tarik dari proses perawatan orto itu yeah. kan pastinya kan kita biasanya makan biasa-biasa aja ya kak. Terus kita tiba-tiba pakai alat kayak gitu kan. Ada sesuatu yang ditempel dengan tujuan untuk merapikan gigi itu. Nah itu mungkin ada pada beberapa pasien, terutama pasien aku tuh kadang-kadang yang dok jadi males makan nih soalnya takut lepas, takut kotor gitu-gitu. Jadinya ya kalau misalnya kita ngurangin makan kan otomatis tirus ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh ya nggak semua ya, gak atau semua. Bisa dibilang mungkin
1: itu berarti memang asli ya. Jadi kurus karena kurang
2: jadi
1: makan
2: kurus,
1: gitu ya.
2: Bener.
1: jangan salah ya, nanti pengen tirus terus semua dipasang gitu, ini malah salah kan ya, salah kaprah ya.
2: Betul.
1: Oke deh sahabat pendengar, sepertinya seru banget ya obrolan kita di pagi hari ini. Kita akan break sejenak. Dan sebelumnya nih, sebagian masyarakat juga percaya nih dok bahwa semua gigi yang berjejal itu pasti harus dipasang kawat gigi. Apakah selalu demikian? Nanti dijawab ya dok.
2: Oke, habis break.
1: Habis break dulu. Tetap di sini di 103,5 Magelang FM.

0: guys, guys. Sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja, mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Bincang Sehat Keluarga.
1: Ya, terima kasih sekali sahabat pendengar untuk Anda yang masih stay di 103,5 Radio Magelang FM di Bincang Sehat Keluarga. Dan kita dengan tema mitos dan fakta seputar kawat gigi, kapan harus ke ortodontis. Nah, jangan lupa untuk Anda yang pengen bertanya langsung ke narasumber, iya langsung ya, bisa di 0882 135 135 untuk WhatsApp-nya. Sementara juga teleponnya di 0293 366 899. Baik dokter, sebelum kita ke hal lain nih, katanya ada yang udah masuk ini.
2: Wah,
1: okay. Tadi kan kita ngobrolin sebagian masyarakat itu percaya bahwa semua gigi yang berjejal itu pada dasarnya tuh harus dipasang kawat gigi. Apakah selalu demikian, dok?
2: Usia berapa dulu?
1: Nah, itu. Ini belum ada usianya, tapi pokoknya itulah.
2: Harus ya sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi boleh dijelasin juga seharusnya itu usia berapa sih? Boleh deh.
2: Oke. Okay. Jadi ini ya teman-teman ya, maksudnya kan kita ngelihat dulu apakah yang berjejal langsung harus behel saat itu juga gitu maksudnya. Jadi sebenarnya kita gini ya, kan tadi sebenarnya kalau yang aku pengen sharing sama teman-teman itu sebenarnya kita tuh all lifelong ya. All lifelong itu sebenarnya kita bisa mengembalikan lagi. Jadi sebenarnya kan kalau di usia masih kecil, masih usia-usia pertumbuhan, itu sebenarnya siapa sih yang ngelakuin perawatan ortodonti? Coba siapa Mbak? Menurut jenengan siapa?
1: Orang tua yang
2: orang
1: harus.
2: Tua. Iya, justru orang tua. Karena kan yang
1: care sejak awalnya,
2: yang hidup tinggal 24 jam itu kan orang tua ya. Nah, itu caranya gimana? Caranya ya anak dikasih distimulasi. Namanya kan anak-anak ya, kita stimulasi dengan makanan-makanan yang sesuai dengan pertumbuhannya. Jadi mungkin sejak yang pertama tadi lahir. Terus yang kedua kan menyusu ya. Kalau kita menyusu, kalau bayi menyusu dengan sesuai, itu pasti nanti akan membantu ke pertumbuhan rahangnya, lidahnya, susunan mulutnya itu. Terus nanti setelah fase menyusui 6 bulan ASI eksklusif, itu nanti lanjut ke PMT kan, pemberian makanan tambahan. PMT itu juga harus disesuaikan dengan teksturnya, disesuaikan dengan umurnya. Ada beberapa orang tua yang anaknya mungkin apa ya, GTM gitu. Terus langsung aja dikasih sesuatu yang terlalu enak, terlalu lunak, gak pernah dikasih sayur, buah. Nah itu kan akhirnya apa? Rahangnya gak berkembang. Kalau rahang gak berkembang, kita udah katakanlah rahangnya kecil, susunan dari orang tua kan herediter ya, turunan gitu. Ternyata giginya agak besar-besar, akhirnya apa? Berjejal. Kalau misalnya anak 4 tahun, 5 tahun berjejal, masa iya dipasang kawat gigi kan? Belum waktunya. Lanjut, nanti kita kasih makanan-makanan yang sesuai dengan usianya dan kebutuhannya. Otomatis nanti rahang akan tumbuh dengan sempurna.
1: Termasuk itu berarti makanan apa? Makanan yang terlalu lembek, terlalu terlalu lembek, dan anak ini dimanjain karena untuk ngunyah itu dia susah banget, atau orang tua mungkin kurang sabar dalam memberikan makanan gitu karena mengunyahnya terlalu lama, itu ternyata juga harus sabar ya. Kan ada yang gampangannya dikasih yang halus-halus, tapi ternyata itu tidak baik ya untuk perkembangan gigi, rahang, mulutnya gitu ya untuk dewasa nanti. Kasihan juga ya.
2: Nah,
1: ini edukasi yang luar biasa nih buat calon ibu ya dan orang tua yang masih muda, anaknya yang masih kecil-kecil ya. Bisa dimulai dari sekarang.
2: Dari
1: gitu ya,
2: sekarang banget. Dari berapapun usia anak itu kita bisa bantu untuk merapikannya kayak gitu, Kak.
1: Iya, baik. Ini sudah ada pertanyaan, boleh langsung dijawab ya, Dokter Rahma ya. Dari Kak Budi yang ada di Meteseh, dokter mau tanya untuk pemasangan behel atau kawat gigi itu apa sih bedanya memasang ke dokter gigi saja atau ke ortodontis ya? Kalau ke dokter gigi saja, apa dampaknya ke depannya untuk gigi kita gitu?
2: Wah, terima kasih banget nih pertanyaannya, memang pas banget ya. Ini sekalian kita edukasi buat teman-teman. Jadi kalau secara aturan dari kolegium kan kita ada ya, misalnya PDGI, IKORTI itu kan itu sebenarnya kalau aturannya yang paling utama adalah yang berhak melakukan pemasangan kawat gigi ya. Jadi bukan perawatan ortodonti ya, pemasangan kawat gigi itu sebenarnya yang berhak adalah dokter gigi spesialis ortodonti. Seperti itu. Kenapa? Karena di setiap gigi kita ini kan, gigi kita kan ada gigi seri, gigi taring, geraham kecil atau premolar sama geraham. Itu ada ukurannya, Kak. Jadi misalnya gigi kakak itu kita tahu, kita cetak ukurannya berapa milimeter. Kalau gigi kakak kondisinya bagaimana, harus kita sesuaikan. Harus sekian milimeter dari ujung gigi, atau ada ukuran-ukuran yang lain, atau misalnya kondisi-kondisi tertentu. Nah, kenapa yang boleh atau berhak itu masang itu adalah spesialis ortodonti? Ya karena kami mempelajari itu secara lebih sekitar 3-4 tahun. Gitu. Atau gampangnya gini deh teman-teman. Misalnya nih teman-teman sakit mata. Ya kan? Kakak kan pakai kacamata. Kebetulan ya. Misalnya kita sakit mata gitu kan. Kalau misalnya untuk yang katakanlah kalau cuman istilahnya menentukan berapa
1: min plusnya
2: itu mungkin dokter umum bisa ya. Cuman kan ada beberapa kondisi-kondisi yang berbeda pada setiap pasien. Misalnya kakak, oh saya ini min sekian. Kemudian mungkin kalau beberapa pasien yang ada udah usia gitu, min plus sekian, itu kan tidak bisa langsung dikasih. Oh ya udah, bapak atau ibu pakai kacamata segini gitu kan. Ada kondisi-kondisi yang dokter spesialis mata itu mempelajari seperti itu. Nah itu sama aja. Kalau pasang ke dokter gigi umum itu yang jelas mereka belum atau tidak mempelajari satu
1: lebih
2: ini,
1: dalam lagi lebih tentang dalam, gigi
2: tentang gitu maloklusinya, ya. Tentang ukuran giginya, kondisi wajah pasien gitu. Jadi apakah dampaknya? Ya tentu saja kalau kita masang di tempat yang dokternya atau yang
1: kurang
2: memasang
1: pas, ya.
2: Itu kurang mengerti, kurang ya tentu mengerti. Saja kurang pas
1: akhirnya gitu kan ya.
2: Iya, akhirnya ya gigi itu malah bukannya kembali ke yang normal, malah cenderung mungkin timbul masalah-masalah baru gitu kan. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Dokter Rahma. Makasih juga Kak Budi yang ada di Meteseh. Kemudian dari YouTube channel Radio Magelang FM ada Kak Anandia. Dokter, mau tanya, ada iklan di IG untuk merapikan gigi bisa dengan apa nih?
2: Aligner.
1: Enggak. Apa perbedaan penanganan gigi dengan behel dan aligner? Terus lebih direkomendasikan yang mana ini, Dokter? Coba dan bagaimana hasil juga efek sampingnya bisa dijelaskan.
2: Oke, wah keren banget nih. Kayaknya teman-teman kita udah mulai ini ya, ngerti macam-macam ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kawat gigi atau aligner itu sebenarnya tools aja, alat yang berbeda gitu. Mungkin ada beberapa yang misalnya kita merapikan apa namanya kayak suatu pekerjaan dengan alat yang berbeda. Mungkin ada yang dengan diketik atau kayak voice command kayak gitu kan. Itu cuman alat yang berbeda aja. Nah kalau kawat gigi itu yang udah sayangnya aku gak bawa ya. Kalau
1: gak bawa contohnya, sayang sekali ya.
2: Iya, kalau kawat gigi itu dia ya udah gigi itu kita pasangin dengan bracket-bracket yang kemudian nanti bracket itu untuk memegang kawat yang fungsinya nanti untuk menyusun gigi-giginya kembali ke posisi yang normal. Itu yang kawat gigi. Nah kalau aligner itu adalah dia semacam sebuah gigi. Jadi gigi kita itu akan dicetak secara digital, kemudian akan dibuatkan dengan bahan mika. Jadi dia akan dipres gitu dengan alat yang ya aligner. Mungkin kakak yang nanya udah tahu ya aligner. Nah gigi kita nih katakanlah nih misalnya dia agak maju atau agak rotasi gitu kan, sekian milimeter gitu. Nah aligner itu akan mengubah, jadi ada sekian set tergantung gitu Kak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanyain fleksibel mana, sebenarnya kalau lebih fleksibel adalah yang kawat gigi. Cuman kan orang ada kebutuhan tertentu nih. Misalnya kayak kakak penyiar atau artis atau kayak misalnya pejabat publik yang dia sangat-sangat ini pada penampilan. Jadi dia tidak bagus kalau pakai kawat gigi misalnya. Itu bisa pakai aligner. Cuman kan aligner itu dia harus di dipakai 24 jam dengan kontrol rutin, nanti habis itu diganti. Jadi set 1, kemudian gitu. Nanti ganti set 2, kemudian nanti ganti set 3, seperti itu. Nah, pada beberapa, kalau misalnya untuk penampilan memang, penampilan yang memang nggak mau pakai behel ya kak?
1: Iya.
2: Karena ada ya mau pakai behel. Orang yang pengen tadi behel fashion tadi justru malah pengen pakai behel kan. Nah itu tadi kebutuhan, tergantung kebutuhan. Kalau bagus yang mana ya bagus semua, namanya juga tools kan. Yang penting kita melakukan kontrolnya, pemakaian, pemasangan itu dengan
1: rutin ya, rutin. Sesuai apa petunjuk ya dokter,
2: sesuai dengan petunjuk ahlinya. Dokter itu sekali lagi berarti pilih yang mana tergantung kebutuhannya.
1: Gitu. Kalau mahalnya mungkin,
2: kalau mahalnya secara umum nih
1: kawat gigi atau aligner,
2: tentunya aligner ya kak ya. Karena aligner ya, karena kalau kawat gigi tuh kita udah umum ya, maksudnya di Magelang ini udah umum di mana-mana. Sorry. Nah, kalau aligner itu kan kita membeli, jadi katakanlah semakin parah kasusnya, itu semakin mahal. Kenapa? Karena kita membelinya set-setan, Kak. Misalnya kakak rotasi, orang yang rotasi atau maju 5 mm itu akan lebih mahal daripada yang maju 2 mm.
1: Oh iya, iya.
2: Karena
1: jelas, ya.
2: Pergeserannya itu sedikit-sedikit gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau misalnya itu kan dia dipasang celak ke gigi gitu kan. Nah, nggak mungkin dong langsung bisa jauh
1: langsung
2: gitu.
1: Jauh gitu ya.
2: Dia setnya tuh akan hasilnya lebih banyak kayak gitu.
1: Oke deh, semoga sudah paham ya untuk Kak Anandia. Semoga akan mendapatkan yang terbaik deh pilihannya, mau milih yang mana gitu ya.
2: Betul,
1: dok ya.
2: Betul, sesuai kebutuhan.
1: Baik, selanjutnya halo Bincang Sehat Keluarga Magelang FM, ini ada Theo nih dari Magelang. Dia lewat WhatsApp ini sepertinya ya. Mau tanya nih, banyak yang bilang behel hanya untuk gaya-gayaan nih, fashion gitu ya. Apa saja sih manfaat medis sebenarnya dari kawat gigi untuk kesehatan mulut saya?
2: Oke. Balik lagi ya, Kak.
1: Balik
2: Theo
1: lagi.
2: Ya.
1: Ini kayaknya baru gabung juga ya, Kak.
2: Gak
1: Theo
2: apa-apa.
1: Ya.
2: Oke, kita ini lagi ya. Jadi sebenarnya kan kalau pasang gigi, kawat gigi itu justru ada yang bilang sebagai fashion, tapi malah justru ada yang nggak bisa pakai kawat gigi. Maksudnya secara ini kurang oke, makanya pakai aligner tadi. Nah, sebenarnya kan manfaatnya adalah yang pertama, saya ulang lagi adalah kita mengembalikan. Jadi dokter gigi itu bukan spesialis estetika ya. Maksudnya kan kalau misalnya pada beberapa orang tuh meng-enhance atau menambah gitu kan. Sebenarnya kalau ortodontis itu hanya mengembalikan ke fungsi normal saja. Jadi sebenarnya kalau estetik gigi itu bukan spesialis estetika ya. Maksudnya kan kalau misalnya pada beberapa orang tuh meng-enhance atau menambah gitu kan. Sebenarnya kalau ortodontis itu hanya mengembalikan

0: kembalikan fungsi bicara otomatis kan Mbak, kayak tadi kan
1: nggak beribet-ribet
0: iya,
1: gitu ya, ada kan nggak kecantol,
0: iya, kecantol ya, kecantol gigi gitu,
1: atau mungkin yang giginya terlalu maju, yang rahang bawahnya agak sulit gitu kan, atau nggak harmonis jadi miring-miring kayak gitu kan, kurang paham juga. Nah itu,
0: nah nanti hasilnya baru deh cantik,
1: cantik
0: gitu kan.
1: Kalau kalau rapi oke, otomatis cantik gitu.
0: Iya. Oke deh. Terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah menyatu. Yang ingin tanya lebih jauh lagi silakan. Anda juga masih terus bisa WhatsApp ya di 0882-135-135 atau bisa juga tinggalkan di kolom komentar channel YouTube Radio Magelang FM. Nah, dokter, sebenarnya proses itu ya, proses apa nih, ortodontis ya?
1: Perawatan ortodontis
0: ini, kalau misal usia 30 ya, boleh kita katakan 30 ke atas itu apakah juga masih bisa dikembalikan gitu fungsinya?
1: Oke, jadi intinya perawatan ortodonti itu gimana gitu
0: iya,
1: kan
0: gimana?
1: Ya?
0: Iya, gimana?
1: Jadi kan sebenarnya kalau misalnya dia masih fungsi pertumbuhan kita itu agak sedikit sama-sama beda gitu loh Kak. Jadi kita sedikit modifikasi. Kalau anak masih dalam masa pertumbuhan, itu dia memodifikasi pertumbuhan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita mengembalikan yang mungkin yang tadi makannya susah, kita minta makan yang lebih keras-keras seperti itu. Nah, kalau yang sudah fase dewasa itu tetap bisa
0: ya.
1: Cuman ada, karena sudah dewasa kan pertumbuhannya sudah selesai ya. Bahkan kalau udah 30 bahkan sudah ke arah aging mungkin ya. Nah, itu kita juga ada sedikit modifikasi, yaitu misalnya nih berjejalnya terlalu parah, pasiennya udah dewasa, jadi sudah tidak bisa memodifikasi pertumbuhan untuk melebarkan rahang. Makanya ada beberapa misalnya kita lakukan pencabutan seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga bisa didapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu untuk pasien-pasien kita. Jadi apakah sama atau berbeda? Pasti ada berbeda, karena kan setiap manusia tuh unik ya. Apalagi kita mungkin mudahnya, oh ya pertumbuhan sama nggak pertumbuhan. Tapi pertumbuhan yang seperti apa? Ada beberapa kasus juga yang harus kita sesuaikan pada individunya seperti itu.
0: Iya, dan tentu saja mungkin waktunya dokter, waktu perawatan ini berapa lama sih sebenarnya untuk bisa mengembalikan fungsi?
1: Fungsi dan pengunyahan. Kalau misalnya secara umum sih, saya biasanya akan menjawab pada pasien itu simply 2 tahun.
0: 2 tahun pakai kawat gitu ya?
1: Sekitar itu ya, supaya kan. Tapi itu juga nanti kembali pada kondisi-kondisi pasiennya, tingkat keparahan, kemudian rutinitas pasien bisa kontrol, terus apa sih kayak kepatuhan pasien atau koordinasi kita kerjasamanya kooperatif atau enggak pasiennya. Itu nanti biasanya kalau simply 2 tahun. Nah, mau maju mundurnya tergantung dari kooperatifnya pasiennya sama kasusnya kayak gitu.
0: Iya, kebetulan adalah dulu keponakan gitu ya, itu masih bisa ya, karena dia kuliah ya kebetulan. Ini aja sih memundurkan dikit gitu lah. Ternyata ini juga ya, ya berhasil lah ya, walaupun rasanya katanya linu-linu gitu kah? Emang begitu dok?
1: Jadi gini ya, kan namanya kita perawatan kawat gigi ya. Perawatan kawat gigi itu sebenarnya simply mudahnya adalah kita memasang behel, behel atau bracket di gigi ya. Nah, gigi itu supaya apa? Supaya bisa digerakkan sama kawatnya. Atau tadi aligner tadi ya. Kalau aligner itu kan sebuah alat mika yang dicap, dicetak, nanti dimasukkan ke gigi. Nah, itu kita gampangnya kan gigi itu kan ditekan atau digerakkan. Nah, digerakkan itu ada respon peradangan atau inflamasi di dalam tubuh yang tentunya akan sedikit menimbulkan rasa yang itu sakit. Cuman dia nggak sakitnya bukan yang ini, mungkin dia agak sakit yang masih bisa diterima. Cuman sekarang udah mulai semakin dikembangkan peralatan ortodonti itu yang dia semakin ringan Kak pergerakannya. Jadi kayak pasien tuh hampir nggak kerasa kayak gitu. Tapi respon itu tetap ada. Ya maksudnya kayak misalnya kakak disenggol gitu kan tetap kerasa kan ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Jadi nggak yang kalau yang zaman sekarang tuh udah nggak yang sakit kayak gitu, enggak.

0: gitu.
1: Ya ada sedikit-sedikit gimana gitu ya. Sensasinya gitu ya.
0: Gitu.
1: Nah sebenarnya tanda-tanda apa saja sih dok yang menunjukkan seseorang perlu berkonsultasi dengan ortodontis ini?
0: Ortodontis ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang perlu banget ke ortodontis itu adalah saat fungsi itu udah gak sesuai gitu. Jadi misalnya pengunyahannya udah susah, terus habis itu udah miring-miring kayak gitu, posisinya tuh udah rahangnya gak membuka, mengatupnya tuh udah gak lurus lagi, atau misalnya dirasa terlalu berjejal, terus terlalu maju rahang atasnya atau terlalu maju rahang bawahnya.
1: Mungkin kalau gitu. Pada anak-anak harus kita lihat ya dok ya, untuk anak-anak kita yang masih kecil gitu, berarti mungkin usia-usia mulai apa ya, ya mulai makan itu ya 2 apa 3 tahun dok?
0: Kalau misalnya cuman kalau masih anak-anak sih sebenarnya ke dokter gigi umum juga gak apa-apa ya. Yang penting kan dipastikan kondisi gigi-gigi susunya ada. Terus fungsi pengunyahannya oke. Jadi makan-makanannya juga udah yang sesuai tingkat pertumbuhannya. Nanti mungkin kalau misalnya udah sekitar usia SD atau usia pergantian gigi, kan itu dimulai dari usia 6 tahun.
1: 6 tahun ya.
0: Itu udah mulai pertumbuhan gigi permanennya kan.
1: Iya.
0: Nah itu bolehlah kita main ke dokter gigi, spesialis ortodonti.
1: Iya. Atau dicek dulu.
0: Dicek
1: gitu
0: aja.
1: Ya.
0: Terutama nanti mulai kita lihat, pertumbuhannya seperti apa, copot giginya atau tanggal giginya kapan, sesuai atau enggak. Itu udah mulai, gak apa-apa mulai dari dokter gigi umum atau ortodontis, sama aja sih.
1: Tapi kalau di ortodonti itu penanganan nggak hanya kawat ya. Kalau misal gigi itu memang perlu dicabut ya dicabut dok. Sebelum pengawatan dimulai gitu.
0: Jadi kalau misalnya anak-anak kita lihat dulu kondisinya dari usianya kan, usia giginya, dental age-nya.
1: Itu ya, usia sekolah lah, maksudnya mahasiswa juga.
0: Mahasiswa gitu. Jadi gini. Kita nanti akan melakukan penghitungan, Kak. Jadi ada, nah itu tadi, kenapa harus sama ortodontis tadi? Karena kita ngecek dulu, dia kurang tempatnya seberapa. Terus kira-kira kalau pakai alat nih, alat kan sekarang udah bagus ya, ada beberapa yang self-ligating.
1: Tapi juga ortodontis juga ini kan dok, juga berhak mencabut gitu gak? Kalau harus di dokter umum dulu, kalau yang masalah cabut gigi.
0: Cabut
1: sebelum,
0: ya.
1: Sebelum...
0: Perawatan
1: ortodontisnya dilakukan.
0: Sebenarnya kalau itu kan kami juga ada apa ya, kewenangan klinisnya sebenarnya. Boleh aja gitu. Cuman ya itu kalau aku pribadi nih karena di rumah sakit juga ada teman-teman yang dokter gigi umum, kemudian di klinik juga ada teman-teman dokter gigi umum. Biasanya aku serahkan pada ahlinya
1: mencabut gigi itu ya.
0: Mencabut gitu. Cuman kalau misalnya ortodontis melakukan pencabutan juga enggak apa-apa sih. Kami punya kewenangan klinisnya.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Kita akan break lagi ya, Dok ya.
0: Break lagi, silakan.
1: Nanti kita akan ngobrolin bagaimana cara merawat gigi dan mulut nih selama menggunakan kawat gigi.
0: Betul.
1: Agar tetap sehat gitu ya. Iya kan?
0: Iya.
1: Enggak nyaman banget dong kalau pasang kawat gigi tapi kita enggak bisa merawat, malah justru gitu ya. Justru sakit gitu ya, atau barangkali kita karena kurang benar merawatnya gitu ya dok ya.
0: Betul.
1: Oke, jangan kemana-mana sahabat pendengar, tetap bersama Dokter Rahma ya.
0: Iya boleh.
1: Ayo. Yang senyumnya wow gitu deh, karena giginya tuh rapi banget ya kan. Tetap di 103,5 Magelang FM.
2: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
3: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
3: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
2: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
3: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
2: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat diperlukan. dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
3: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
2: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
3: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
2: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
3: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
2: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
3: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan? Sekarang.
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
5: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bincang Sehat Keluarga.
1: Ya, Mita dan Dr. Rahma dari Suroyo Hospital ya masih membersamai sahabat pendengar untuk bincang sehat keluarga dengan tema mitos dan fakta seputar kawat gigi. Kapan harus ke ortodontis? Oke, Dr. Rahma, bagaimana sih perawatan agar ya agar yang memakai kawat gigi itu tetap sehat gitu, sesuai dengan harapan nantinya juga hasilnya maksimal ya.
2: Maksimal. Oke. Jadi sebenarnya kalau masangan kawat gigi itu ya, sekali lagi kan biasanya remaja tuh,
1: remaja.
2: Sebenarnya juga dewasa ya. Itu sebenarnya.
1: Kalau pasiennya dokter lebih banyak remaja ya?
2: Sekarang udah banyak remaja sih. Kalau awal-awal saya praktek dulu itu masih yang dewasa-dewasa. Sekarang udah kayak usia SMP, SMA.
1: Dewasa juga hampir sama, maksudnya 2 tahun
2: sama,
1: gitu ya dok ya?
2: 2 tahunan, iya.
1: Copot lah, maksudnya terus
2: dari
1: copot,
2: pasang sampai lepas itu kan, ya. Sekitar 2 tahun. Nah, ya. Sebenarnya kan itu penting ya, kenapa penting banget kita harus tahu. Karena kan kita pemasangan kawat gigi itu gak kayak perawatan lain yang kayak 1-2 kali datang sembuh gitu kan. Kita
1: betul.
2: Selama, kita hidup bersama dengan behel kita. Ibaratnya selama 2 tahun
1: loh gitu kan.
2: Itu nomor 1, itu adalah benar-benar kalau bisa adalah kemauan sendiri kak. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang anak-anak atau remaja, atau ya sebenarnya ada juga 1-2 pasien dewasa yang bukan maunya dia gitu, bukan maunya pasiennya, tapi maunya orang tuanya, maunya pasangannya. Nah itu kan tentunya enggak akan membuat tanggung jawab atau rasa kooperatif atau kepatuhan
1: beda
2: atau
1: ya.
2: Keinginan merawat dirinya tuh beda ya. Jadi nomor 1 kalau memang kita mau ya mesti kita akan berusaha untuk menjaga. Terus yang kedua itu udah mulai ke caranya ya. Yang namanya kita pakai pasang kawat gigi itu sebaiknya memang sekitar, karena kan prosesnya itu diawali misalnya gigi yang agak berjejal atau agak jauh lah ya dari oklusi yang benar. Kita biasanya kan pakai kawatnya yang masih kecil ya. Jadi kita harus menjaga makanan itu yang hati-hati, nggak boleh makan, mohon maaf, kayak kita apa mbak, makanan khas Magelang yang kita suka itu apa, potel
1: yang keras-keras,
2: yang keras-keras itu nggak boleh. Kalau yang lagi hits di teman-teman remaja apa, coba basreng,
1: oh iya itu juga lumayan keras
2: tuh kan, keripik-keripik atau ayam geprek itu benar-benar kalau bisa sekitar 3-6 bulan pertama dihindari dulu gitu kan. Terus habis itu makannya kalau misalnya awal-awal tuh yang normal-normal aja, nasi, sayur, lauk itu yang bisa dipotong-potong kecil-kecil. Mudahnya sih seruas jari kita kayak gitu supaya pengunyahannya mudah. Terus yang kedua tentunya kebersihan ya. Kebersihan kalau bisa atau punya pakai sikat gigi khusus ortodonti. Jadi yang ada lebih pendek itu bisa atau kalau aku untuk mempermudah pasien pakai sikat gigi yang ada bulu halusnya. Jadi bulunya halus supaya bisa masuk ke sela-sela di bawahnya behelnya itu. Jadi kan ada di bawah kawat itu kan ada ruangannya ya supaya kita bisa membersihkan. Terus dia membersihkannya juga harus lebih ekstra hati-hati. Jadi bagian atas dulu diturunin,
1: terus yang bawah?
2: Bawahnya juga
1: di atas ya? Turun
2: dibersih,
1: juga.
2: Jadi dipaksa
1: caranya turun. Caranya membersihkan itu ya.
2: Sedikit lebih kompleks lah kayak 2 kali lah sikat giginya, maksudnya lebih.
1: Tapi sikat
2: ekstra.
1: Giginya juga ini ya beda ya, dok.
2: Iya, yang bulu halus aja. Jadi kalau enggak ada
1: pasta tetap ya, pasta ya.
2: Pasta giginya iya, pasta giginya kalau aku biasanya sukanya pakai yang dia sama aja sih sebenarnya pasta gigi apapun, yang penting teknik sama sikat giginya harus lebih halus. Sikat giginya harus lebih kayak lebih fokus gitu, nggak bisa kayak sikat gigi waktu
1: kayak kita ini loh
2: gitu.
1: Biasa itu
2: itu tadi kalau saya gampangnya gini sebenarnya kan kalau dari ilmu kesehatan gigi atau kedokteran gigi itu kan sikat gigi itu kan sehabis sarapan dan sebelum tidur ya.
1: Betul.
2: Cuman kan kita udah biasa nih habis mandi sikat giginya
1: pasti juga sikat gigi gitu.
2: Sekalian
1: ya sebelum
2: kan
1: sarapan ya.
2: Jadi kalau aku gampangnya habis sarapan itu kumur aja misalnya kumur kita aja. Udah terlanjur buru-buru yang penting, terus misalnya mandi sore udah terlanjur kebiasaan gosok gigi ya
1: juga,
2: gak apa-apa
1: nanti sebelum tidur gosok gigi lagi gitu.
2: Jadi aku gampangnya ya udah pas mandi aja tambah sebelum tidur, karena itu penting banget. Karena sisa-sisa makanan itu kalau kita bawa tidur itu nanti dia kan stay di situ,
3: kuman.
2: Kumannya banyak, atau beberapa pasien yang memang kayak bakat karang apa salivanya atau air ludahnya itu mudah karang gigi, nanti dia akan lebih cepat gitu. Sama yang paling penting lagi kak, itu adalah kontrol rutin. Itu penting banget
1: rutin,
2: kontrol rutin. Jadi ada beberapa alat tertentu nih, misalnya yang pakai karet, itu dokternya akan meminta paling lama 1 bulan sekali. Ya udah berangkat 1 bulan sekali, gitu. Kalau yang pakai self ligating, dia bisa sedikit lebih mundur 1,5 sampai 2 bulan sekali, gitu. Yang penting kontrolnya rutin, pembersihannya juga oke, dan makannya juga dijaga. Itu aja sih simpelnya.
1: Baik, semoga kita jadi semakin jelas ya. Ini pertanyaan terakhir sebelum closing ya dokter ya, dari YouTube. Ini dari NKR007. Tanya dok, apakah untuk pemasangan behel untuk anak itu tidak diperkenankan bila anak masih usia 10 sampai 12 tahunan? Terus mulai umur berapakah perapian gigi menggunakan behel bagi anak diperbolehkan dok?
2: Itu kayaknya masih nyambung ya sama yang tadi aku ngomong ya. Jadi gini, kalau untuk anak-anak itu sebenarnya kalau secara ilmu atau secara textbooknya itu adalah bolehnya mulai kapan, itu sebenarnya bisa di kalau ada ilmu ya atau jurnalnya itu stage pertama itu adalah saat usia 6-7. Itu udah bisa mbak,
1: udah bisa
2: perawatan kawat gigi. Tapi ada tapinya banget namanya juga anak-anak. Itu kan kadang itu tadi, satu, siapa yang pengen dipasangin. Dan itu kan kalau perawatan ortodonti yang sesuai jurnal benar-benar itu stage 1 sama stage 2. Nah stage 1 itu dia sebenarnya lebih ke kayak mempertahankan ruangan, menjaga. Kemudian misalnya ada berjejal parah, itu ada misalnya ada step-step banyak gitu kan. Cuman kalau aku pribadi lebih ke yang kita di bisa kita aplikasikan di sini ya, di Indonesia, di Magelang, itu langsung aja stage 2, yaitu di mana pasiennya itu udah ke hampir ke arah remaja.
1: Iya, 10 tahun itu.
2: 10, 11, 12
1: ya ini tadi.
2: Jadi kan tadi apakah tidak diperkenankan? Sebenarnya bisa aja, bisa diperbolehkan. Asal satu anaknya mau, dua anaknya bisa jaga.
1: Iya, itulah. Belum kan, kalau masih anak-anak kan kayaknya belum ini ya dok ya, bisa jaga banget gitu kan.
2: Iya, jadi kalau aku pribadi sih dari pengalamannya, pengalaman aku tuh waktu dulu masih lulus awal-awal, itu aku masih nerima. Kenapa? Karena masih dari textbook kan. Kita kan baru lulus, aturan dari buku seperti ini, dari dosen seperti ini, kita lakukan saja gitu. Cuman dari setelah berpraktek sekian lama, termasuk juga berpraktek di Suroyo Hospital ya, di mana mental health itu juga sangat penting ya. Itu akhirnya aku mulai bisa membaca bahwa untuk ini supaya optimal aja ya, kalau untuk anak perempuan itu dia lebih oke paling cepat pasang itu kelas 3 SMP. Kalau anak laki-laki itu lebih mundur 1 tahun di dia SMA. Di situ sudah mulai terbentuk secara psikologis, kita juga tahu ya, maksudnya keinginan anak untuk lebih sehat, lebih cantik, bahkan pada beberapa ini untuk studi lanjut itu kan perlu gigi, susunan gigi yang sempurna ya. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah diperkenankan, tetap diperkenankan, tetap boleh, tetap bisa. Yang penting kita kerjasama antara orang tua, pasien dan dokternya tuh harus benar-benar segitiganya itu sangat-sangat terjaga gitu. Karena kalau ada satu yang katakanlah pasiennya terlalu sibuk atau nggak mau atau sebenarnya nggak mood, itu jadi tidak berhasil dengan baik seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya yang sudah bergabung. Dan sebagai closing statement ini ya, ada pesan dokter nih, bagaimana nih untuk masyarakat yang masih ragu mungkin memeriksakan kondisi gigi dan rahangnya ke ortodontis? Silakan.
2: Jadi buat teman-teman semuanya, pokoknya kalau ada ngerasa gangguan, kurang nyaman di pengunyahan, terus habis itu fungsi kunyah, fungsi bicara, sama kok wajahnya udah mulai disharmoni, maksudnya kayak gak nyaman, aku kayak ngerasa terlalu maju rahang bawah, terlalu maju rahang atas, atau kurang nyaman, ya langsung aja ya? Ke ortodontis.
1: Oke,
2: gitu
1: dan di Suroyo Hospital.
2: Di Suroyo Hospital terbuka. Ketemu.
1: Ketemu sama dokter
2: Ketemu
1: Rahma,
2: sama
1: ya?
2: Aku, ada satu lagi kita ortodontis juga di Suroyo Hospital.
1: Iya.
2: Ada dua kami di sana, tim kami.
1: Iya.
2: Itu nanti silakan ketemu jam kita on jam 8 sampai jam 15 gitu.
1: Setiap hari?
2: Hari, setiap Senin sampai Jumat.
1: Senin sampai Jumat ya.
2: Iya.
1: Baik dokter, terima kasih sekali.
2: Terima kasih.
1: Untuk kehadirannya, penjelasannya untuk kita semua. Semoga bermanfaat.
2: Amin, ya Rabbah.
1: Untuk kita semua
2: Amin.
1: Juga.
2: Iya kakak.
1: Baik sahabat pendengar, hanya sampai di sini kita membersamai sahabat tentu saja di Bincang Sehat Keluarga yang selalu hadir setiap hari Kamis jam 10 pagi ya. Bersama dokter gigi Rahma Aulia Lestari, spesialis ortodontis. Iya deh, terima kasih ya dok.
2: Terima kasih.
1: Sampai jumpa lagi sahabat pendengar. Terima kasih kebersamaannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinduan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPR Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
0: Inspirasi keluarga.
1: Inspirasi

Selamat mendengar. Kembali lagi ya bersama dengan Salsa. Selamat siang. Tadi kita sudah perdengarkan bersama Bincang Sehat Keluarga bersama dengan Dr. Rama Aulia, spesialis ortodonti. Kita jadi lebih memahami ya bagaimana mitos dan juga fakta dalam menggunakan kawat gigi atau bracket atau behel gitu ya. Nah, luar biasa saat mendengar, semoga itu bisa mencerahkan dan juga menambah pengetahuan kita, wawasan kita, terutama untuk kesehatan gigi kita ya. Terutama itu. Dan saat mendengar, Salsa akan menemani 1 jam ke depan tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Untuk saat mendengar yang ingin bergabung, Salsa kembali ingatkan bergabung di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Oke, baik sobat pendengar, menemani kita ya ada Krisya dengan Kala Cinta Menggoda di menit ke-9 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
4: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
5: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
6: Baik, Sobat Ninger, selesai kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik, untuk komoditas cabai merah besar biasa atau teropong per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebun Pola Rp55.000, sedangkan gotong royong Rp54.000. Cabai merah besar keriting per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp45.000, sedangkan Kebun Pola dan gotong royong Rp50.000. Cabai rawit merah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan gotong royong Rp60.000, sedangkan Kebon Polo Rp58.000. Bawang merah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan gotong royong Rp45.000, sedangkan Kebon Polo Rp48.000. Bawang putih per kilogramnya, bawang sinco di Pasar Jawinangun dan gotong royong Rp32.000, sedangkan Kebon Polo Rp34.000. Bawang putih kating per kilogramnya di ketiga pasar Rp35.000, bawang bombay per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp31.000, sedangkan Kebon Polo dan gotong royong Rp34.000. Ikan laut kembung per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp40.000, sedangkan Kebon Polo dan gotong royong Rp38.000. Ikan asin teri per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp41.000, sedangkan Pasar Kebon Polo dan gotong royong Rp42.000. Ikan bandeng per kilogramnya di ketiga pasar Rp36.000. Garam beriodium bata per kilogramnya di ketiga pasar Rp9.000. Garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Mie instan merek Indomie ayam bawang per kilogramnya di ketiga pasar Rp3.000. Kacang tanah per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp25.000, sedangkan gotong royong Rp26.000. Kacang hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan gotong royong Rp23.000, sedangkan Kebon Polo Rp25.000. Jeruk lokal per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp23.000, sedangkan gotong royong Rp22.000. Pisang ambon per kilogramnya di ketiga pasar Rp14.000. Udang basah per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp58.000, sedangkan gotong royong dan Kebon Polo Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000. Tomat per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp10.000, sedangkan Kebon Polo dan gotong royong Rp8.000. Ketimun per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp7.000, sedangkan Kebon Polo dan gotong royong Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan gotong royong Rp6.000, sedangkan Kebon Polo Rp7.000. Kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000. Sahabat, demikian informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPR Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudho Kamil,

0: Penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 11 yang tadi di Inspirasi Keluarga. Ini saatnya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat dengar semua. Dan semoga Anda selalu sehat ya. Selamat beristirahat di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: musik. Sajian musik. Sajian musik spesial. Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial
1: 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo-halo, selamat siang sobat pendengar. Berjumpa di hari Kamis manis bareng sama Vita di jam 12 sampai jam 1. Makan siang kamu, istirahat kamu jadi lebih oke banget karena Vita siap banget buat kasih lagu-lagu yang sangat syarat dengan cinta. Ngomong-ngomong nih, kalau bicara tema jatuh cinta pada pandangan pertama atau love at the first sight di lagu Indonesia era 90-an, sebenarnya gak semua lagu menyebutkan secara eksplisit ya. Tapi ada banyak lagu juga yang menggambarkan momen ketika seseorang langsung terpikat sejak pertemuan pertama, atau justru rasa kagum yang tumbuh sangat cepat. Kali ini total 10 lagu yang menurut penikmat musik Indonesia paling mewakili nuansa itu dan masih sering diputar sampai sekarang. Di urutan yang pertama, ketemuan sama lagu yang bercerita tentang seseorang yang terpukau oleh sosok yang baru dilihatnya. Bukan sekedar cantik secara fisik aja, tapi memancarkan pesona, aura yang membuat hati seseorang langsung bergetar. Kahitna punya lagu berjudul Cantik di tahun 1996. Kenapa lagu ini hits? Karena melodinya elegan, liriknya sederhana, tapi sangat mudah sekali diingat, cocok buat dinyanyiin siapa aja yang lagi naksir sama seseorang. Oke deh kalau gitu,

Well, next, banyak orang yang menganggap lagu ini tentang kota Yogyakarta. Ya, Club Project, sebuah lagu yang inti emosinya adalah perjumpaan yang membekas. Ada nuansa jatuh hati yang muncul dari sebuah momen singkat tapi tidak terlupakan. Liriknya puitis banget, makanya orang yang mendengarkan lagu ini serasa kembali ke Yogyakarta. Padahal sebenarnya, aransemen yang sangat khas di awal 90-an ini menjadikan kota hanya sebagai simbolis kenangan cinta. Banyak sekali emang karya dari Club Project yang lahir dari pengalaman perjalanan dan refleksi personal para personilnya. Lagu ini masih relevan banget karena hampir semua orang pernah memiliki satu tempat yang mengingatkan pada seseorang. Ya nggak sih? Club Project, Yogyakarta.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
7: Untuk semua usia.
9: Sajian musik. Sajian musik. Sajian musik spesial.
10: Sajian musik. Sajian musik.
9: Sajian musik spesial.
11: Sahabat, ada Vita di sajian musik spesial Indonesia Kenangan. Kali ini kita ketemuan dengan karya Krisya di era 2002 yang teramat populer. Lagunya sendiri tuh berasal dari era sebelumnya dan sangat lekat dengan generasi 90-an. Kisah Kasih di Sekolah. Lagu ini menggambarkan cinta remaja yang lugu dan penuh kenangan sekolah. Tentu saja ketika seseorang merasakan berdebar-debar hatinya saat mulai menyukai seseorang di sekolah, pasti jadi merasa super malu, super excited, tapi juga super jadi lebih peka dengan kehadiran si dia. Kisah Kasih di Sekolah punya efek nostalgia yang sangat kuat dan langsung bisa didengerin di sajian musik spesial kenangan Krisya, Kisah Kasih di Sekolah.

kali ini bergeser ke lagu dengan vokal yang cukup kuat dari Ruth Sahanaya. Kaulah segalanya. Lagu ini tuh punya makna tentang cinta yang tumbuh begitu besar hingga seseorang menjadi pusat kehidupan. Kenapa hits? Vokal Ute yang luar biasa, komposisi karya Tito Sumarsono ini emang kuat banget. Dan tentu masih sangat familiar karena menjadi standar emas lagu cinta Indonesia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: sajian musik spesial.
1: Sahabat pendengar, siapa yang ngerasa jatuh cinta pada pandangan pertama itu pernah terlintas dalam hidupnya? Setiap orang nampaknya memang pernah melakoni pengalaman itu ya. Tapi meski dikenal dengan lagu-lagu rindu, inti emosi dari lagu karya Dewa 19 di 1992 ini adalah seseorang yang sangat terikat secara emosional setelah jatuh cinta. Kangen, melodi yang mudah sekali dinyanyikan, liriknya sederhana tapi kuat, dan masih sangat legend untuk diputar hari ini. Banyak banget ya lagu Dewa yang lahir dari pengalaman masa muda dari Ahmad Dhani, yang sekarang ya tentu saja sangat-sangat menjadi perbincangan di media. Kita langsung aja deh ketemuan sama satu lagu dari Dewa 19, Kangen.

Glenn Fredly yang lahir di akhir 90-an dengan cinta yang amat murni dan tulus sejak awal pertemuan. Lagu ini punya melodi soul dan pop yang berpadu sempurna. Apalagi Glenn yang menghadirkan romantisme yang lebih modern dibanding generasi sebelumnya. Menuju ke awal 2000-an, kita kenal dengan lagu-lagu Glenn Fredly yang sangat asik, bertemakan cinta tulus, dan tidak mengenal zaman. Kita mengenang dulu karya terbaik dari Glenn Fredly, Kasih Putih.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
4: PIRT

0: Manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia. Sajian musik spesial.
4: Panjang jalan kenangan, katakanlah.
3: Sajian musik spesial.
5: Sampai jam 1, ada Vita di sini di sajian musik spesial kenangan. Sahabat pendengar, Vita borong lagu dari Sheila on 7 yang lahir di akhir 90-an. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang begitu terpikat dan takut kehilangan sosok yang dicintainya. Dan lagu ini sangat dekat dengan bahasa anak muda, aransemennya ringan dan mudah dinikmatin. Lagu-lagu

Dari Salon Seven ini berasa jadi teman dekat, apalagi berasal dari pengalaman keseharian dan juga kisah cinta remaja para personilnya. Dan Salon Seven.

di urutan 8, ketemuan sama lagu dari Krisya kembali. Punya kekaguman dan perasaan cinta khas masa sekolah yang polos. Kenapa ya lagu ini masih familiar banget? Karena generasi sekarang itu tuh sering banget ya nemuin lagu ini lewat cover dan media sosial. Anak sekolah yang punya cerita suasana remaja Indonesia yang sangat baik dinyanyikan oleh Krisya.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
9: Di udara untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
9: Sajian musik. Sajian musik.
10: Panjang jalan kenangan. Datanglah.
4: Sajian musik spesial.
11: Sahabat pendengar, di segmen terakhir Vita punya lagu dari Baby Romeo dengan cinta yang begitu dalam hingga sulit tergantikan. Bunga terakhir. Lagu ini punya lirik dan melodi yang sangat emosional. Baby Romeo punya vokal yang berat, seksi, juga maskulin. Dikenal sering mengolah pengalaman cinta menjadi lagu-lagu romantis. Makanya lagu ini tuh cocok banget untuk berbagai fase hubungan.

bareng sama karya dari Sheila on Seven. Lagu ini bukan cinta pada pandangan pertama sih secara harfiah, tapi kisah cinta yang langsung menyentuh emosi pendengarnya bahkan sejak pertama kali mendengarnya. Lagu ini punya cerita yang sangat unik, ada unsur misteri juga. Vita juga gak tahu misteri apa itu, apakah misteri tentang cinta terlarang atau justru cinta yang disembunyikan atau cinta-cintaan aja. Sevia menjadi lagu wajib karaoke era 90-an nih. Siapa yang suka dengan lagu ini? Generasi 90-an dan awal 2000-an pasti langsung ngeh lagu yang satu ini. Ya, itu dia 10 lagu Indonesia kenangan yang bertemakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Oke deh, saatnya Vita untuk pamit undur diri dari ruang dengar 103,5. Sehat selalu, selamat melanjutkan pekerjaan kembali atau kegiatan apapun itu. Dan sampai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Pendengar. Bertemu dengan Salsa ya di siang hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026, dalam dialog interaktif. Dan luar biasa, hari ini kita berkesempatan ya sudah hadir bersama di studio Radio Magelang FM di 103,5. Ini dari narasumber, ada tiga narasumber yang luar biasa dari Baperida Kota Magelang, Diskominsta Kota Magelang, serta fasilitator Prodamai, pengguna petarung kawasan. Dan sesuai dengan tema di siang hari ini, kita akan mengulik lebih dalam ya, petarung kawasan, data spasial untuk pembangunan tepat sasaran. Nah, sahabat pendengar, pembangunan yang baik itu tentu dimulai dari perencanaan yang baik ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana pemerintah mengetahui kebutuhan suatu wilayah secara tepat sasaran? Dan bagaimana menentukan lokasi prioritas, penanganan kemiskinan, kemudian juga pengembangan UMKM, kawasan wisata, hingga perbaikan lingkungan. Nah, Kota Magelang kini mengembangkan inovasi pemanfaatan data spasial melalui program Petarung Kawasan, di mana ini merupakan akronim dari pemetaan terarah potensi unggulan berbasis spasial kawasan. Nah, program ini diharapkan mampu untuk menghadirkan pembangunan yang lebih presisi hingga tingkat RW atau rukun warga. Nah, untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama kita ya, sahabat pendengar, Ibu Dr. Yeti Setianingsih, SPMM, yang merupakan Kabid Ekonomi dan Prasarana Wilayah dari Baperida Kota Magelang. Selamat siang, Bu Yeti.
1: Selamat siang, Mbak Sasa.
0: Mohon izin, Bu Yeti, dinaikkan mic-nya. Iya, biar terdengar suara emasnya.
1: Oke.
0: Sehat,
1: terima
0: Bu Yeti?
1: Kasih, Mbak Sasa. Ya, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan selain itu juga Ibu Yeti tidak sendirian, didampingi oleh Ibu Nur Afiyah Maizunati, SSI MEKDEF, yang merupakan Kabid Persandian dan Statistik dari Diskominsta Kota Magelang selaku Wali Data. Selamat siang, Bu Zuna.
2: Pagi, siang.
0: Siang.
2: Grogi, belum udah grogi nih.
0: Atau belum
2: siang,
0: makan?
2: Sal- iya benar.
1: Kayaknya belum.
2: Belum makan kayaknya.
0: Jadi kurang fokus ya? Ya
2: karena kita semangat mau talk show di sini, jadi yeah, lupa makan siang.
0: Ah ya, habis siang ini langsung makan ya.
2: Siap.
0: Oke. Okay. Dan ada Bapak Rajasa Dani, Koordinator Kota Fasilitator Prodamai. Selamat siang, Pak Dani.
3: Selamat siang, Mbak Salsa.
0: Kayaknya kalau Pak kurang cocok ya, Mas
3: iya,
0: Dani.
3: Mas, masih okay, muda.
0: Masih muda. Ya? Mas Raja atau Mas Dani?
3: Mas Dani.
0: Kenapa enggak Mas Raja aja?
3: Karena sudah dari kecil ya,
0: oh, iya,
3: panggil Dani ya.
0: Aduh, intermezzo. Nah, mari kita mengenal petarung kawasan dan data spasial. Selamat bergabung di Radio Magelang FM ya, untuk Bu Yeti, Bu Zuna, dan juga Mas Dani. Mungkin ini untuk pertanyaan yang akan Salsa lemparkan untuk Bu Yeti dulu ya. Mungkin masih banyak ini masyarakat yang baru mendengar yang namanya istilah petarung kawasan. Ini masih awam ya, masih asing nih di telinga kita. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bu, apa ini sebenarnya program petarung kawasan ini?
1: Iya, jadi terima kasih Mbak Sasa. Saya juga terima kasih Magelang FM. Jadi petarung kawasan ini merupakan sebuah inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah supaya datanya lebih presisi dan terintegrasi. Selama ini kalau kita merencanakan pembangunan, dan saat ini Pak Bapak Wali Kota Magelang sudah ada program unggulan namanya Prodamai. Nah, salah satunya adalah untuk memetakan potensi unggulan kawasan melalui satuan terkecil, yaitu melalui renja RT. Kemudian yang nantinya menjadi tematik di skala RW sampai kemudian ke skala kawasan. Nah, yang kita gunakan selama ini masih data berupa data statistik atau berupa angka-angka. Namun kita belum memanfaatkan data secara spasial atau berbasis lokasi. Misal kalau kita katakan di RT 1 ya, RW 10, karena saya tinggal di Kecamatan Magelang Tengah, itu ada berapa sih pengangguran? Mungkin jawabannya 5 gitu. Nah, 5 siapa saja? Oh, namanya ini, kemudian alamatnya ini. Tetapi belum terdeskripsikan atau tergambarkan melalui sebuah pemetaan titiknya ada di mana sih? Nah, disitulah petarung kawasan itu hadir sebagai salah satu inovasi untuk memetakan berbagai potensi unggulan berdasarkan permasalahan dan inventarisasi data mulai dari skala terkecil sehingga nantinya bisa dianalisis kemudian untuk kebijakan perencanaan lebih lanjut melalui renja RT maupun renja OPD.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Yeti. Nah, ini kita beralih ke Bu Zunaya. Sebagai pihak yang sebagai wali data, tentunya ini sebagai pihak yang mendampingi dalam pemanfaatan data ya, Bu Zuna. Sebagai statistisi ya, sekaligus sekarang menjadi kepala bidang nah, persandian dan statistik, tentunya bagaimana caranya menjelaskan manfaat data spasial ini kepada masyarakat awam biar lebih mudah untuk dicerna nih Bu Zuna.
2: Baik Mbak Salsa, tadi Bu Yeti sudah menjelaskan, jadi memang selama ini kebanyakan mayoritas di beberapa daerah itu diseminasi data hanya berupa data-data angka, agregat seperti itu, sehingga untuk intervensi kebijakan kadang meleset, karena kan kadang kita tidak tahu posisi strategis, posisi geografis dari rumah tangga atau individunya itu di mana. Nah, itu fungsi dari data spasial. Data spasial itu kalau bahasa awamnya ya data yang berbasis posisi geografis, entah itu rumah, entah itu penduduk, entah itu kawasan dan sebagainya. Dengan adanya data spasial ini tentunya harapannya nanti intervensi kebijakan menjadi lebih berkualitas, karena tidak hanya berbasis angka-angka yang agregat seperti itu, tidak hanya berbasis grafik-grafik yang statis, tapi kita benar-benar bisa langsung menunjuk kalau kita mau memberikan misalnya permakanan lansia anji Bu Yeti, atau kemudian kita mau merombak rumah yang menjadi layak huni itu posisi tepatnya di mana gitu. Kadang kita mendapat data kementerian itu kan hanya by name by address, pada saat kita cari nggak ada orangnya seperti itu, atau mungkin titik lokasinya tidak sesuai. Nah, dengan adanya data spasial ini memang pemerintah Kota Magelang mulai ini untuk menginisiasi perbaikan kualitasnya sehingga harapannya nanti perencanaan pembangunannya lebih tepat sasaran lagi.
0: Oke, baik, terima kasih. Kita beralih ke Mas Dani ya. Mas Dani sebagai pihak yang juga mendampingi pemanfaatan datanya, berarti sebagai user ya?
3: Sebagai fasilitator ya.
0: Oke, baik. Oh ya, bagi sebagai fasilitator berarti mendampingi untuk data ini bisa dimanfaatkan begitu.
3: Betul.
0: Ya. Ah, bagaimana caranya untuk menjelaskan manfaat datanya ini ketika turun serta ke masyarakat?
3: Terima kasih Mbak Salsa, berkaitan dengan tadi yang ditanyakan bagaimana cara untuk melakukan pendampingan terhadap data spasial ini, kita akan terlebih dahulu melihat bahwa sebelum adanya data spasial ini, sebelumnya kita menggunakan data yang tadi disampaikan adalah menggunakan angka-angka yang dalam proses kita melakukan analisa terhadap data-data tersebut itu agak kesusahan. Sehingga ketika kita menggunakan data spasial ini, harapan kita itu dapat mempermudah dalam proses perencanaan untuk mengusulkan dari masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana mekanisme agar masyarakat ini dapat memahami secara utuh terkait penggunaan data spasial, maka diperlukan pendekatan-pendekatan khusus kepada masyarakat. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu, kita harus mengadaptasi terhadap masyarakat di suatu lingkungan. Apakah masyarakat ini kita akan menerangkan menggunakan bahasa seperti apa? Kita berikan contoh, misalkan teknologi yang baru-baru ini itu ojek online atau katakanlah Google Maps, itu kan juga sangat mudah untuk kita memberikan penjelasan kepada masyarakat di mana letak rumah makan terdekat, di mana titik rumah yang bersangkutan dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami dengan kita nanti bisa mengilustrasikan sesuatu hal yang itu sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, itu lebih mempermudah untuk menelaah masyarakat sendiri terhadap data spasial yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Magelang pun dalam melihat potensi permasalahan itu cenderung lebih dipermudah. Mungkin okay, seperti itu.
0: Oke, baik. Kita kembali lagi ke Bu Yeti ya, Bu Yeti. Nah, pemerintah itu kan sebenarnya sudah punya banyak data ya, Bu Yeti. Mulai dari data-data yang diberikan oleh BPS misalnya, kemudian juga dari Dinas Statistik misalnya, dari Diskominfo sendiri kita juga ada Datago. Nah, apa yang membedakan Bu Yeti petarung kawasan ini dengan data atau peta wilayah yang selama ini sudah tersedia, Bu Yeti?
1: Iya, jadi sebenarnya petarung kawasan ini merupakan satu bagian dari sebuah sistem satu data yang terintegrasi. Jadi kami merupakan bagian dari satu data, satu peta. Karena kita sudah di pemerintah kota Magelang ini sama dengan pemerintah kota dan kabupaten seluruh Indonesia memiliki amanah untuk integrasi data, baik data statistik maupun data spasial. Kami sendiri selaku pembina data spasial di Baperida, juga pembina data statistik, bersama-sama dengan Diskominsta, itu saya sering ditanya, bedanya apa sih kemudian nanti apa tidak terjadi bias data, justru malah dasarnya kita itu malah dari Datago, dari data statistik dulu, kemudian kita petakan letak dan titik lokasinya ada di mana, sehingga tidak ada yang namanya bias data atau datanya menjadi banyak gitu enggak ya, karena justru dengan petarung kawasan ini kita lebih memiliki data yang terintegrasi. Kami sendiri menjadi bagian dari satu sistem data spasial kota dalam Geoportal Kota Magelang. Nah, ini perlu kami sampaikan kenapa, karena memang sudah menjadi amanah dari Badan Informasi Geospasial bahwa satu data satu peta ini harus melalui satu portal ya Bu Suna, yaitu Geoportal, sehingga kita merupakan satu bagian dari Geoportal Kota Magelang. Begitu mungkin.
0: Iya, jadi bisa diakses di gimana Bu Yeti?
1: Di Geoportal Kota Magelang.
0: geoportal.magelangkota.go.id.
1: Betul.
0: Ya, jadi semua masyarakat pun juga bisa mengakses.
1: Ah,
0: itu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Baik. Nah, tentunya ini kan berarti kita bisa ambil satu titik ya, di mana data spasial itu bukan hanya peta saja, tapi ini juga bisa jadi alat bantu untuk membaca kondisi wilayah secara utuh, lebih utuh begitu.
1: Betul,
0: ya Bu Yeti ya. Nah, kita balik lagi ke Bu Zuna sebagai wali data Kota Magelang. Nah, ini bagaimana peran strategis dari Diskominfo Kota Magelang ini dalam mengelola kemudian juga mengintegrasikan data spasial ini dari berbagai OPD. Betul ya Bu Yeti, ini jadi bisa diintegrasikan dari berbagai OPD.
1: Iya,
0: ya Bu Yeti.
1: Betul, jadi integrasi berbagai macam dari OPD dan satu keunggulan petarung kawasan perlu kami sampaikan bahwa tidak hanya memetakan lokasi saja, tetapi juga menganalisis data.
0: Okay.
1: Sehingga tadi kami sudah diskusi di depan oleh dengan Mas Dani, mungkin ke depan Prodamai ini, program unggulan ini, maka lebih tahu potensi kawasan ini sampai mana gitu. Ada dashboardnya tersendiri.
0: Oke, Bu Zuna. Nah, ini bagaimana dengan peran strategis Diskominfo tadi sudah disebutkan sama Bu Yeti, ada kolaborasi bersama dengan OPD.
2: Iya. Jadi memang tadi kebijakan dari pusat satu data satu peta itu harus kita implementasi sampai bawah termasuk di Kota Magelang. Ini sudah kita inisiasi sejak 2015 untuk data statistiknya dan kita mulai gencar spasialnya di 2023 ya Bu Yeti. Tapi alhamdulillah kita akselerasi percepatannya luar biasa sekali dan sudah diapresiasi sampai tingkat pusat. Termasuk sebelum petarung kawasan ini ada juga inovasi Odading namanya. Odading itu juga overlay. Ya, jadi data, pemanfaatan data spasial di mana itu nanti tujuan utamanya adalah mempermudah dari perencanaan pembangunan kota. Ini sudah dapat apresiasi oleh Badan Informasi Geospasial yang dalam hal ini adalah pembina data pusat. Nah, petarung ini merupakan ekskalasi kualitas dari Odading ini karena lingkupnya lebih banyak,
1: luas.
2: Jadi tidak hanya apa? Luas wilayah, tidak hanya pemetaan sosial kependudukan, tapi juga ada UMKM dan sebagainya ya Bu Yeti. Nanti
1: wisata.
2: Bu Yeti bisa wisata dan sebagainya. Nah, peran kami di sini adalah bagaimana agar peta-peta tematik dari perangkat daerah ini satu, berkualitas, dan kedua, satu pintu aksesnya. Jadi masyarakat itu kalau misalnya teman-teman dari kelurahan atau mungkin akademisi atau mungkin LSM ya misalnya, kita mau tahu nih UMKM atau koperasi-koperasi di Kota Magelang itu titiknya di mana aja sih? Gak perlu di ke DPPKUM, semuanya sudah ada di Geoportal seperti itu.
0: Okay.
2: Termasuk kemarin kami juga melaksanakan updating data kemiskinan desil 1, desil 2. kalau ada peneliti mau mengkaji datanya, titiknya di mana sih yang paling miskin, kantong-kantongnya di mana, itu bisa akses di Geoportal. Tentunya kalau akses di Geoportal sifatnya yang publik ya Mbak ya.
0: Yeah.
2: Kalau kita mau cari yang detail nantinya bisa berkoordinasi dengan Baperida atau dengan Diskominsta.
0: Okay.
2: Sehingga peran kami di sini adalah bagaimana untuk mengoptimalkan produsen data dari perangkat daerah untuk dapat berkontribusi di Geoportal, dan bersama dengan Baperida nanti kita membantu untuk meningkatkan kualitas petanya. Karena peta-peta yang dibangun oleh perangkat daerah ini kadang kan tidak mandiri. Ada yang kita menjaring atau menggandeng pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini juga kami pastikan harus memenuhi koridor dari satu data kota Magelang, sehingga petanya enggak yang satu kualitasnya 90, yang satu 50, tidak. Karena nantinya kalau peta ini hanya kami publikasi hanya sebatas yang penting banyak peta yang dipublikasi, tapi kualitasnya jelek, itu nanti juga untuk perencanaan menjadi tidak tepat sasaran seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Fungsi kami di situ.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Zuna ya. Dan pastinya tadi sudah lebih spesifik begitu ya Bu Yeti ya, bahwa untuk data ini juga bisa memetakan yang namanya potensi. Ya, potensi dari satu wilayah. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lagi nih. Petarung kawasan ini kan juga tidak hanya membaca data luarnya aja, tapi juga membaca potensi atau persoalan wilayah hingga tingkat RW. Nah, data apa aja ini Bu Yeti yang bisa diintegrasikan dalam sistem itu untuk menghasilkan gambaran satu wilayah biar lebih komprehensif lagi?
1: Ya, pada dasarnya semua data, baik inventarisasi data secara fisik ataupun sosial, bisa dimasukkan. Tapi untuk petarung kawasan ini kami nanti lebih fokus dan prioritas nanti ke program Renja RT. Jadi kami banyak diskusi dengan fasilitator. Supaya selama ini kan fasilitator itu juga sulit ya untuk menentukan tema ya.
3: Betul,
1: kadang tuh sampai apa Mas Dani, kayak ini temanya enaknya apa. Tapi tidak mengerti sebenarnya harusnya kan based on data ya Mas Dani. Nah, jadi sekarang kami dengan petarung kawasan ini di satu RW itu kemudian kami overlay, kemudian menggunakan tools dengan GIS. Kemudian di sana juga kami mengintegrasi dan overlay kira-kira dengan kondisi, misalnya nih contoh RT 1 RW 10 RW 10 Kelurahan Magelang misalnya, Kecamatan Magelang, ini potensinya apa? Dilihat dari jumlah UMKM-nya, pengangguran, kemudian dari kemiskinan, RTLH, kemudian dari infrastruktur, kemudian juga dari kondisi literasi sosial, jumlah anak dan seterusnya, kita masukkan semua data sosial di sana. Kemudian kami munculkan satu dashboard Mbak Sasa di situ. Jadi dashboardnya itu muncul tematiknya nanti harus apa, perencanaan kebijakannya ke arah apa, menjadi kawasan berbasis ini atau pengembangan ekonomi lokal, atau nanti ke arah misalnya lebih ke arah pendidikan. Nah itu sudah ada dashboardnya sendiri. Jadi nanti bisa digunakan Mas Dani, khususnya untuk teman-teman yang di RT dan RW, kemudian difasilitatori oleh Mas Dani dan tim. Oh bisa melihat, oh ini tuh untuk anu ini nanti kemajuannya tematiknya bisa ke ekonomi lokal. Jadi udah gak mikir-mikir lagi kira-kira mau kemana gitu.
0: Ini berkaitan sama Mas Dani ya. Tadi juga sudah disebutkan bahwa biasanya yang jadi tantangan adalah tematiknya itu apa gitu kan, yang ketika masuk ke Renja. Nah kalau selama ini yang jadi tantangan yang paling sering ditemui selain kesulitan mencari tema itu apa ketika mengintegrasikan data dari berbagai sektor itu, Mas Dani?
3: Mungkin sebelumnya amanah sebagai fasilitator ini kan untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam memberikan usulan-usulan sesuai dengan potensi dan sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam lingkungan masing-masing. Kita melihat permasalahan itu dari lingkup terkecil yaitu RT. Ketika kita dalam hal praktek di lapangan, kita realisasi di lapangan itu, kita melihat data-data yang sudah ada. Karena sebelum adanya data spasial ini, kita sudah terlebih dahulu guys, jadi ada profil RT.
1: Nah,
3: kita menggunakan profil RT itu pun kita sudah dipermudah sebetulnya. Tetapi ketika nanti ada data spasial ini, itu kita jadi lebih mudah lagi,
1: lebih
3: nih
1: mudah lagi,
3: di dalam menentukan nanti ke arah mana pembangunan dari suatu wilayah itu akan dilakukan agar sesuai akurat terhadap potensi apa yang ada di dalam lingkungan tersebut. Namun demikian, memang ada tantangan dalam hal kita melihat data kemudian dari usulan tiap-tiap pemangku wilayah dan masyarakatnya. Tentunya beberapa tantangan yang akan kita hadapi adalah salah satunya mengenai indikator. Misalkan katakanlah indikator masyarakat prasejahtera itu apa? Ini dari Kementerian Sosial DTSEN desil 1 sampai dengan desil 5. Tetapi ternyata ketika kita melihat langsung di lapangan, ternyata ada yang desilnya itu di atas 5, tetapi dia secara faktual dia itu masyarakat prasejahtera. Nah, dinamika seperti itu, tantangan-tantangan seperti itu yang menjadi PR kita di lapangan. Ketika kita menemui bahwa ternyata secara faktual ini membutuhkan, tetapi secara konteks dalam hal hukum ini tidak masuk kriteria. Nah, itu salah satu hal yang menjadi tantangan kita di lapangan. Sehingga harapan kami bersama bahwa nanti data, apalagi ini data spasial, harapan kami bisa akurat. Bisa akurat, indikatornya itu bisa sesuai, dan nanti apa yang akan menjadi ide atau perencanaan kedepannya terhadap suatu wilayah tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Tadi disampaikan oleh senior-senior saya di samping ini, itu kan ada UMKM nantinya, kemudian ada terkait nanti ada pengangguran dan lain sebagainya. Itu kan harapan kami bisa memotret itu semua, kemudian kita nanti bisa memberikan stimulan apa terhadap masyarakat-masyarakat ini, terhadap potensinya, terhadap permasalahannya. Dan skala prioritas ini sangat menentukan nanti usulan yang akan diusulkan oleh masyarakat ini seperti apa, dan kedepannya ini apakah, karena kita pasti harus ada perencanaan itu kan Pak, ada tujuannya. Tujuannya itu kan harus jelas. Seperti saat kita Musrenbang itu, Bu Yeti. Di Musrenbang Kelurahan, saya sangat senang kalau Musrenbangnya ketemu Bu Yeti, karena itu diverifikasi, validasi secara betul. Gitu, secara betul, jadi jangan sampai hanya keinginan yang diusulkan, tetapi memang itu kebutuhan, dan itu menjadi berpotensi menjadi hal yang positif, perkembangan positif di masyarakat. Nah, itu saya sangat senang kalau ketemu sama Bu Yeti, karena itu sangat verifikasinya sangat detail, dan itu pasti harus ada latar belakang yang sangat kuat agar kita bisa mengusulkan suatu usulan ini.
0: Jadi tidak, jadi masyarakat pun juga tidak usah khawatir ya. Biasanya kalau ada Bu Yeti udah aman nih, udah terverifikasi. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya, Mas Dani, Bu Yeti, dan juga Bu Zuna. Kita akan iklan sejenak. Nah, Sobat Teninger, Anda bisa saksikan dialog interaktif ini melalui siaran langsung YouTube Radio Magelang FM, juga melalui sosial media dari Radio Magelang FM di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook Radio Magelang FM. Dan nanti juga Salsa akan buka kesempatan bagi Anda yang ingin berdiskusi lebih jauh tentang petarung kawasan ini. Dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0882-135-135 atau juga bisa meninggalkan di kolom komentar melalui YouTube Radio Magelang FM. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali lagi di dialog interaktif.
4: Muter-muter pakai motor gitu.
5: Ah enggak, bensin mahal tahu.
4: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
5: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
4: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
5: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
4: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
5: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
6: Dengan hemat listrik,
5: hidup jadi lebih baik.
7: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
8: Sil, main ke rumah kita yuk.
9: Kapan? Sekarang.
8: Iya, sekarang.
9: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget. Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
10: Lapor?
9: Iya lapor.
10: Wah memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
9: Loh ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
10: Terus-terus, gitu aja nih?
9: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
10: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
9: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
10: Wah, keren banget ya!
11: Monggo Lapor.
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
11: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
12: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
13: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
12: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Baik, sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Dialog Interaktif. Dan Salsa akan kembali ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin berdiskusi langsung mengenai petarung kawasan ini, bisa berdiskusi langsung melalui WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan juga Anda juga bisa drop komentar melalui kolom komentar di YouTube Radio Magelang FM. Dan ini luar biasa, Bu Yeti, Bu Zuna, dan juga Mas Dani, ini sudah pada absen ini ya, fasilitator dari berapa kelurahan. Nah, luar biasa ini. Iya, ini kayaknya udah jadi kesebelasan ini. Tidar Utara menyimak, Potro Bangsan hadir. Wah, luar biasa ya. Terima kasih juga untuk seluruh fasilitator. Semoga ini bisa menjadi kebermanfaatan untuk kita semua ya. Baik, tentunya ini kita kembali lagi ke Bu Yeti ya, Bu Yeti. Nah, dari Bapak Rida ini, kalau bicara tentang data, kemudian juga menganalisis begitu, terus merencanakan, itu kayaknya berat banget ya. Ini kayaknya masyarakat tuh juga, ah itu kan tugasnya pemerintah, bukan tugasku. Nah, gimana ini Bu Yeti untuk manfaat konkretnya buat masyarakat awan? Mungkin bisa dicontohkan, petarung kawasan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ini dalam sektor apa atau bidang apa? Boleh dikasih tahu ke kita semua.
1: Boleh. Jadi sebenarnya kalau bisa menunjukkan via HP sebenarnya lebih seru lagi sih. Jadi nanti saya mau coba praktek ke Mas Dani ya. Jadi untuk masyarakat, karena ini manfaatnya itu hexahelix ya. Jadi kalau untuk pemerintah jelas untuk lebih terarah dan terintegrasi dalam perencanaan. Kalau untuk akademisi, tadi Bu Zuna sudah menyampaikan untuk belanja masalah. Kemudian untuk CSR misalnya dari Basnas, oh kok ada dana untuk RTLH, tinggal lihat titiknya berapa sih, di mana sih, begitu. Kemudian untuk masyarakat, untuk apa? Masyarakat untuk merencanakan renja RT tentu saja. Karena kita memiliki program unggulan, yaitu program Prodamai, di mana ini adalah merupakan perencanaan dari level RT. Nah, perencanaan dari level RT itu outputnya adalah renja RT. Nah, renja RT inilah yang nanti menjadi dasar untuk renja OPD. Tentu saja untuk masyarakat menjadi satu tool yang tinggal lihat HP aja. Jadi selama ini mungkin, aduh kalau nggak ada nanti sisanya anggaran dimasukkan ke pelatihan misalnya, biasanya seperti itu. Nah, tapi dengan melihat dashboard analisa, masyarakat jadi mengetahui, oh wilayahku ini sebenarnya potensinya untuk apa sih, gitu. Kemudian mereka juga akan lebih bisa dengan fasilitator, tentu saja nanti bisa diarahkan bahwa usulan-usulannya itu lebih tepat sasaran, begitu, dengan dana yang ada dari yang ada di renja RT masing-masing. Demikian.
0: Oke, gitu. Ini ada satu pertanyaan yang masuk ya.
1: Oke.
0: Dari Ayu di Payaman nih, mau tanya terkait pemanfaatan petarung kawasan. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga sama Bu Zuna ya, bahwa bisa dimanfaatkan. Nah, ini dimanfaatkan, apakah sudah bisa diakses dan dimanfaatkan sama mahasiswa, akademisi atau peneliti sebagai bahan untuk kajian ilmiah ataupun tesis? Nah, kalau bisa, bagaimana mekanismenya?
1: Oke. Sebenarnya datanya open ya Bu Zuna, kecuali untuk data yang sifatnya pribadi. Jadi untuk data ini, karena kami sudah melalui yang namanya standarisasi data, quality control atau QC namanya. Jadi QC ini nanti fungsinya adalah menyaring data-data yang bisa ditampilkan dan data-data yang enggak. Kita enggak bisa lihat namanya siapa, NIK-nya, kemudian fotonya pun enggak boleh, ada motor, ada anak kecil, itu tidak boleh. Jadi kami sudah sesuai dengan QC, jadi boleh dipergunakan untuk siapapun untuk mengetahui titiknya dengan melindungi data-data yang sifatnya personal dan sensitif. Kemudian mulai sekarang pun, oh iya, kami sudah bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi di Universitas Tidar dengan Ibu Dekannya. Di sana juga mengambil manfaat untuk mahasiswa melakukan penelitian terkait dengan topik-topik yang nanti akan untuk skripsi. Demikian, sudah bisa digunakan nanti untuk mengakses, bisa melalui geoportal Kota Magelang, kemudian di search petarung, atau bisa lewat petarung kawasan saja, diklik aja langsung nanti muncul Itu linknya nanti sudah ada di sana. Jadi selain dia berada dari satu bagian geoportal, dia juga bagian dari web Baperida. Juga secara sendiri bisa diakses melalui umum, bisa melalui browser apapun. Demikian.
0: Oke, baik. Jadi sudah bisa diakses secara open ya, secara terbuka. Jadi siapapun bisa memanfaatkannya. Nah, tentunya ini kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi kan juga berubah begitu ya. Kebutuhan masyarakat juga berubah. Karena itu menarik sekali untuk kita tahu ya bagaimana arah untuk pengembangan dari petarung kawasan ke depannya. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke Bu Zuna ya dari Diskominsta. Ini banyak daerah yang saat ini menggaungkan yang namanya smart city atau kota cerdas gitu ya. Menurut dari kacamata Diskominsta ini, seberapa penting ini data spasial ini mendukung transformasi digital dan juga tata kelola pemerintahan yang lebih efektif?
2: Ya, jadi kalau smart city itu biasanya mindset orang-orang itu harus berbasis digital, padahal ternyata enggak. Okay. Smart city itu harusnya komprehensif, entah itu budaya, entah itu lingkungan, entah itu hubungan antara sesama penduduk dan sebagainya. Memang transformasi digital di sini berperan penting, dan untuk data spasial ini balik lagi tadi Mbak, kita untuk support dalam perencanaan kebijakan. Jadi kalau tadi Mas Dani cerita, sekarang ini memang profil RT ini adalah salah satu inisiasi yang tidak banyak ada di kota-kota lain. Mm-hmm. Jadi kalau di kota lain itu musren mungkin hanya dari kelurahan ya Bu Yeti ya, atau betul, kecamatan. Kalau betul, di Kota Magelang ini luar biasa sekali, sudah sampai RT musrennya. Dan itu based on data, bukan hanya tadi pengen mesin, pengen ini enggak, tapi semuanya based on data. Saat Kelurahan Rejo Selatan minta, kami butuh permakanan lansia 10 orang. 10 orang itu siapa aja, rumahnya di mana, kita sudah punya. Nah itu apalagi sampai lokasinya ya. Nah itu fungsinya dan peran penting data spasial, khususnya tadi dalam transformasi digital dalam hal ini. Kami contohkan profil RT tadi, karena di Kota Magelang profil RT ini sudah berbasis aplikasi juga. Pendataannya kan sudah by Android ya Mas Dani ya. Sudah by Android. Kemudian tidak hanya itu, dari Diskominsta juga sudah mendampingi mulai awal. Kita ada capacity building untuk pendampingnya dengan menggandeng BPS. Jadi bagaimana agar pendamping ini atau Pak RT ini pada saat mendata paham nih konsep definisi yang mau didata nih apa sih. Misalnya cari penduduk yang menurut kamu miskin. Nah miskin menurut Mas Dani sama Bu Yeti kan bisa jadi beda. Nah itu peran dari Diskominsta di situ, sehingga tidak hanya menggaungkan digital-digitalnya saja, infrastrukturnya saja, tapi kita lebih ke kualitas datanya. Gimana kita itu bisa menyediakan data mikro sampai level RT, sampai berbasis spasial, tapi juga diimbangi dengan quality control-nya di situ. Hanya menggaungkan digital-digitalnya saja, infrastrukturnya saja, tapi kita lebih ke kualitas datanya. Gimana kita itu bisa menyediakan data mikro sampai level RT, sampai berbasis

0: besar atau impact atau dampaknya ketika yang namanya pembangunan itu berbasis data, sedangkan dibandingkan dengan persepsi kemarin, kok ini cuman ini misalnya Kelurahan Rejowinangun butuh sekian permakanan gitu kan, gizi harus terpenuhi itu. Seberapa dampaknya Bu Yeti?
1: Ya, dampaknya pasti luar biasa karena kita menggunakan kebijakan, kita merencanakan kebijakan daerah dengan evidence based policy, artinya bahwa kebijakan itu harus berbasis dengan data. Mungkin kita sering menggunakan medsos ya. Jadi ketika kita semua Mbak Salsa menggunakan media sosial itu, kita kan hanya melihat dari covernya saja. Kita kemudian mengeluarkan sebuah persepsi yang belum akurat. Tetapi dengan data, itu sama saja kita merencanakan itu hanya dengan persepsi. Tetapi dengan data kita punya evidence, evidence yang tepat dan akurat. Benar gak sih? Betul gak sih? Oh, titiknya di sana 5 itu benar. Kadang-kadang tuh 5 muncul nama ya Mas Dani ya.
2: Betul.
1: Tapi di mana ya? Nah, di mananya itu yang kita bantu toolsnya ini dengan data spasial begitu. Nah, alhamdulillahnya di kota-kota lain selain Kota Magelang itu kita blessing, bersyukur karena memang kotanya itu mungil ya. Tight, kemudian lebih mudah untuk mengorganisir datanya. Kalau di kota-kota lain kebetulan kami sendiri sering bertemu dengan beberapa teman itu memang belum menggunakan ya Bu Zuna untuk data spasial. Nah, kita sudah lebih maju lagi dan kami juga mohon doanya supaya ini nanti benar-benar termanfaatkan dan kemudian nantinya digunakan untuk renja OPD. Pengembangan selanjutnya itu untuk menilai capaian kinerja OPD. Jadi pakai spasial. Misalnya contoh nih ya Bu, kita pariwisata itu indikatornya adalah kunjungan wisata dalam negeri. 10.000 per tahun. Di mana sih 10.000 itu? Karena kita cuma nulis ya Bu Zuna.
0: Dapat angkanya dari
1: dapet
0: mana
1: angka, gitu kan. Ya. Nah, kalau dengan spasial tuh oh, bulan ini di TKL Taman Kelangan 3.000 misalnya. Kemudian di alun-alun ada event 5.000 gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini pun inovasi ini tidak hadir sendiri karena membangun dari awal dan bekerja sama dengan Diskominsta itu sebuah teamwork yang luar biasa ya Bu Zuna. Sampai akhirnya kami sendiri meraih simpul jaringan unggul dan juga untuk Bu Mandala terakhir kemarin kita presentasi bareng dan mendapat Bu Mandala Ariti. Sehingga ini ke depan doanya lebih
0: luar biasa,
1: semangat lagi.
0: Dan kebermanfaatannya semakin terasa ya Bu Yeti ya. Nah, kita ke Mas Dani nih. Mas Dani, dari berbagai layer data itu seperti kemiskinan, kemudian juga UMKM dan lain sebagainya. Nah, informasi baru yang seperti apa yang bisa didapatkan dari petarung kawasan ini?
3: Kalau kita mau merencanakan sesuatu pasti tadi disampaikan berbasis dengan data-data yang baru ini. Memang sebelumnya itu kan di profil RT yang tadi disampaikan oleh Bu Yuna itu kan memang sudah ada yang namanya data pengangguran itu berapa, kemudian rumah yang tidak layak huni itu berapa dan lain sebagainya, sampai dengan jumlah balita itu berapa, itu sudah komplit di situ ada. Kemudian ketika kita beranjak kepada data spasial, artinya ini lebih secara spesifik, lebih mendetail, dan informasi yang sebetulnya yang kita harapkan ada di dalam data spasial ini yang nanti kita bisa akses untuk proses perencanaan dalam musrenbang tingkat RT itu adalah potensi-potensi itu, Mbak Salsa. Terutama tadi disampaikan bahwa ketika kita mau mengarahkan kepada tematik-tematik tertentu, entah itu seperti yang besok itu tahun 2027 itu kan ada urban farming, kemudian ada pembangunan infrastruktur, ada juga ekonomi. Nah, ketika kita bisa melihat potensi ini dengan data spasial ini, itu kan kita bisa mengarahkan. Kita bisa mengarahkan bahwa berdasarkan data spasial, ternyata kawasan di wilayah katakanlah Magersari gitu, itu ada Gunung Tidar. Nah, itu kan banyak wisatawan di situ. Ternyata ada potensi nih pariwisata. Nah, tinggal nanti dari pemangku wilayah, Pak RT, Pak RW, kemudian masyarakat, bagaimana mengambil sikap terhadap adanya potensi pariwisata di sini yang sudah nanti ada di data spasial. Kemudian nanti apa-apa saja yang akan diusulkan oleh masyarakat yang nantinya akan berdampak secara ekonomi, baik secara ekonomi maupun secara

0: sosial. Nah, kemudian itu menjadi salah satu hal yang penting dalam proses perencanaan di tingkat musrenbang RT. Karena secara natural kita mengetahui permasalahan potensi dari suatu wilayah itu ketika kita rembuk RT ini. Okay. Karena itu masih orisinil, di situ masih orisinil, itu penyampaian dari ibu-ibu, penyampaian dari bapak-bapak, remaja itu kan masih orisinil ini. Di sini kita olah di sini sesuai dengan arah dari perencanaan, betul, dari BRT betul. Itu seperti apa arah perencanaan di kawasan Magersari, di kawasan Rejowinangun Utara. Nanti ketika ada data ini mempermudah untuk berdialog. Nanti peran remaja seperti apa ketika ada potensi seperti ini, peran ibu-ibu bagaimana ketika ada potensi seperti ini. Nah, itu yang kita harapkan, ada data yang memang itu secara utuh, akurat, dan nanti akan tepat sasaran, betul, seperti yang disampaikan oleh Bu Yeti. Itu yang kita harapkan dan kita inginkan ketika ada dialog di masyarakat.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Dani. Nah, sebelum kita closing, Bu Yeti, ada satu pertanyaan. Dari, ini nanti singkat saja ya Bu Yeti ya. Dari Eko Disanden, ini bagaimana data spasial ini dikumpulkan melalui petarung kawasan dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menentukan prioritas pembangunan, dan apakah masyarakat ini bisa melihat hasil pemanfaatan data itu secara terbuka? Mungkin ini Mas Eko baru bergabung ya. Boleh dijelaskan sedikit terus secara singkat ya Bu Yeti.
2: Baik, jadi bagaimana cara memanfaatkannya ya?
1: Iya.
2: Cara memanfaatkannya itu sangat mudah, nanti bisa diakses di geoportal Kota Magelang. Kalau nggak tahu alamatnya, tinggal di browse aja geoportal Kota Magelang, atau browse langsung petarung kawasan. Nanti akan muncul, tinggal klik saja, kemudian langsung muncul, kita akan muncul di RT, RT berapa, RW berapa. Nah, di situ akan muncul jumlah-jumlah dan titik-titik semua potensi maupun permasalahan dari suatu kawasan. Namun itu nggak ada gunanya kalau data hanya itu saja. Kemudian itu dianalisis. Nah, dianalisis ada di dashboard sampingnya, itu nanti akan muncul. Oh, ini adalah potensi unggulannya akan muncul adalah di ekonomi atau di apa begitu. Seperti itu, Mas Eko.
1: Oke, baik, terima kasih. Tidak terasa ini ya, kita berdialog di hari ini. Terima kasih untuk insight-nya Bu Yeti, Bu Zuna, dan juga Mas Dani. Sebelum kita closing, silakan untuk memberikan satu pesan dan harapannya ini berkaitan juga dengan petarung kawasan ini. Monggo silakan untuk Bu Zuna dulu deh.
3: Jadi kalau dari sisi Wali Data, ini kami sangat mengapresiasi khususnya kepada Bu Yeti dan teman-teman Beperida yang sudah memanfaatkan data spasial dengan optimal. Karena biasanya di daerah-daerah itu peta hanya dipublish aja, tapi pemanfaatannya masih zero gitu ya Bu. Jadi eman-eman, mubazir seperti itu. Sudah kita mengeluarkan banyak budget untuk pemetaan sampai ke bawah-bawah, tapi pemanfaatannya tidak optimal. Nah, petarung kawasan ini contoh, selain Udading, ini juga nanti harapannya kami akan lebih banyak lagi inovasi-inovasi seperti ini, adalah contoh pemanfaatan data dan informasi geospasial yang sangat optimal. Dan kebermanfaatannya ini terukur gitu. Jadi tidak hanya yang sekedar membuat, tapi setelah itu tidak terukur dan sustain, jadi berlanjut. Jadi ke depan ini petarung kawasan ini tidak menutup kemungkinan nanti layernya bisa bertambah nih Bu, yaitu semakin banyak. Jadi pada saat nanti misalnya kami sendiri mau mengupdate data DTSN misalnya, atau kemudian DPU mau menjaring lagi data sanitasi dan sebagainya, itu bisa kemudian diintegrasikan lagi sehingga lebih kaya database pemerintah Kota Magelang untuk perencanaan lebih kaya. Nah, harapan kami nanti, khususnya kalau kami tentunya dari perangkat daerah yang akan berkontribusi, nanti bisa lebih aktif lagi berkontribusi. Kemudian untuk Baperida juga bersama dengan kami nanti juga akan semakin meningkatkan bagaimana quality control petanya.
2: Betul.
3: Dan harapannya nanti dari Mas Dani dan tim juga masyarakat ataupun mungkin akademisi, boleh silakan memberikan masukan kepada kami terkait pemetaan yang sudah kami lakukan ataupun layer yang sudah kami lakukan, inovasi yang sudah kami lakukan, sehingga kualitas kami nanti tidak mandek di tengah jalan tapi semakin bagus seperti itu. Tentunya kan daerah lain ini sudah banyak yang lebih melejit dari kita ya Bu Yeti. Harapannya kita setidaknya bisa bergeraknya lebih cepat lah. Jadi inovasi-inovasi ini tidak terhenti di petarung kawasan aja. Gitu Mbak Salsa.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Sena. Silakan Bu Yeti?
2: Iya, kalau saya sih melalui media ini juga menyampaikan terima kasih banyak terhadap tim, kepada tim ya. Jadi ini inovasi ini tidak hadir secara tiba-tiba. Dari sebuah ide kemudian melahirkan sebuah inovasi ini, saya punya tim yang hebat. Selain tim eksternal tentu saja kerjasama dan kolaborasi. Jadi perlu Mbak Salsa dan para pendengar ketahui bahwa penyusunan inovasi ini tanpa biaya APBD. Jadi benar-benar murni karena inovasi, kreativitas yang nantinya dapat bermanfaat. Jadi saya ingin memberikan insight kepada para pendengar, juga rekan-rekan yang lain, bahwa ketika kita menghasilkan suatu hal yang positif, itu tidak harus dan tidak mutlak bahwa anggaran menjadi salah satu penghambat untuk berinovasi. Dan harapannya perencanaan pembangunan daerah di Kota Magelang akan semakin berkualitas dengan adanya berdasarkan evidence based policy. Mungkin itu sih.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Yeti. Mas Dani, monggo silakan.
0: Berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Bu Yeti, oleh Bu Zuna terkait data spasial ini, kami melihat bahwa ini perkembangan yang sangat positif. Ini perkembangan yang sangat positif dalam proses kita melakukan pendataan secara detail dan akurat. Sehingga menjadi harapan kami bahwa nanti data ini dapat dioptimalkan dalam penggunaannya oleh masyarakat umum, oleh akademisi tadi disampaikan, oleh pelaku usaha dan lain sebagainya. Karena proses pembangunan di Kota Magelang tidak hanya bisa berhenti kepada pemerintah dan masyarakat saja. Tadi disampaikan oleh Bu Yeti bahwa ada konsep hexahelix di situ, sehingga semuanya berperan aktif. Dan data ini harapannya dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan dan dioptimalkan, digunakan dalam hal pembentukan pembangunan yang sustainable atau berkelanjutan. Jangan sampai mandek, tetapi terus-menerus, sehingga perencanaan yang di lakukan dari tingkat RT sampai dengan tingkat kota itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan tentunya kami menyambut positif Bu Yeti dan terima kasih karena adanya data spasial ini tentunya sangat membantu rekan-rekan kami yang turun langsung di tingkat RT. Mengingat teman-teman fasilitator ini kan mengampu, satu fasilitator kurang lebih mengampu 15-17 RT dengan potensi masing-masing, dengan dinamika masing-masing, sehingga adanya data ini tentu sangat membantu kami Bu Yeti. Kami sampaikan dari fasilitator, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Yeti, Bapak Rida dan Bu Yuna Diskominsa karena sudah mempermudah pekerjaan kami tentunya.
1: Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Bu Yeti, Bu Zuna dan juga Mas Dani. Luar biasa, tidak terasa ya, ini hampir satu jam kita berdiskusi. Luar biasa ini, semoga semangat petarung kawasan semangat. Ini petarung banget ya.
2: Petarung banget.
1: Kita ini semoga bisa bermanfaat. Dan kita ini diajak untuk berkolaborasi yang memanfaatkan data, mengoptimalkan data ini sebagai pondasi untuk pembangunan kawasan yang lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan. Terima kasih. Semoga diskusi ini tidak berhenti di sini saja, tapi terus bisa berlanjut ke depannya. Siap. Karena tentu data spesial ini sangat bermanfaat ya. Baik. Baik, selamat mendengar. Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sukses selalu ya untuk Bapak Rida Kota Magelang.
2: Terima
1: juga terima kasih untuk Diskominsta dan juga fasilitator. Terima kasih. Salsa dan juga segenap kru yang bertugas di hari ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan? Sekarang?
4: Iya, sekarang.
5: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
4: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
5: Lapor?
4: Iya, lapor.
5: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
5: Terus-terus, gitu aja nih.
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
5: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
5: Wah, keren banget ya.
4: Monggo Lapor.
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
7: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
6: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 di kawasan Masjid Jami Gresik. Sejak dini hari, para jamaah telah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembacaan maulid, doa bersama hingga tausiah keagamaan. Tradisi haul tahunan ini menjadi momentum mengenang sosok ulama karismatik yang dikenal luas karena dakwah, keilmuan, serta keteladanannya dalam membimbing umat. Lautan jamaah berpakaian putih tampak memenuhi area sekitar Jalan Kiai Haji Zubair hingga kawasan Masjid Jami Gresik. Untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib, aparat gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta relawan diterjunkan melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas selama rangkaian haul berlangsung. Haul Habib Abu Bakar As-Segaf sendiri menjadi agenda religius tahunan di Kabupaten Gresik yang selalu dipadati jamaah sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap ulama besar penyebar dakwah Islam di Kota Santri. Saya Iza melaporkan dari Suara Gresik.
1: Baik, terima kasih rekan Iza, reporter Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saijan Expo sebagai ajang promosi pada peringatan Hari Jadi Kota Baru ke-76. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fajri, reporter dari Gemas Saijan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Fajri.
2: Mendengar RPPL Indonesia, kemeriahan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kota Baru ke-76 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 6 Juni 2026 dengan tema Banua Rakyat Kota Baru Hebat menyedot perhatian warga karena diisi dengan berbagai kegiatan dan hiburan melalui Saijan Expo. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli pada saat pembukaan Saijan Expo 1 Juni 2026 kemarin mengatakan, Saijan Expo bukan sekadar ajang pameran, tetapi menjadi ruang promosi berbagai inovasi daerah, pelayanan publik, dan produk unggulan UMKM, dan melalui kegiatan ini diharapkan daya saing daerah semakin meningkat, juga mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pada malam pertama, masyarakat Kota Baru dihibur oleh Sahriyadi melalui lagu andalannya Gadis Kalimantan. Malam kedua, Saripah Adila ikut ramaikan acara, dan pada malam ketiga, objek wisata Siring Laut kembali dipadati warga untuk bersalawat bersama Hadat Alwi pada Rabu 3 Juni 2026 malam. Selain itu, setiap malamnya hiburan rakyat terus berjalan, baik dari band lokal atau ibu kota. Hingga malam penutupan akan dihibur oleh Haji Roma Irama dan Soneta Group. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Fajri, reporter dari Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Persada ID Talk. Sebelumnya, tetaplah bersama kami Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
3: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, dan Anda masih bersama kami di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live, kisah inspiratif atau kisah inspirasi Tohirin, owner Afifah Taylor asal Kabupaten Tegal membuka kursus menjahit gratis. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Rida dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rekan Rida, silakan.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
4: Ya, masih di 99.3 Radio Slawi FM. Terima kasih, semangat Anda masih terus bersama saya Rida. Okay. Saya harap Anda masih terus dengan semangatnya, kemudian juga aktivitasnya sudah seberapa jauh nih. Nah, di pagi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan sosok yang menginspirasi ya. Menurut saya menginspirasi, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi pendengar semuanya. Dari beliau beberapa obrolan yang saya tangkap bahwa melakukan kebaikan tidak terpaku bahwa kita memberikan materi ya, bersedekah dengan uang, dengan wujud benda dan sebagainya. Tetapi apapun, selama itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kemudian juga memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Nah, siapakah sosok itu? Siapakah yang akan saya ajak ngobrol? Saya akan ngobrol, ya, bertemu atau mungkin juga menghubungi Bapak Tohirin. Beliau adalah ownernya Afifah Taylor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Guru.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat ya Pak Guru?
5: Selamat pagi pendengar Radio Slawi FM.
4: Iya. Selamat pagi.
5: Semoga selalu.
4: Amin. Wah, iya. Ya, kenapa saya sebut sebagai Pak Guru atau saya memanggil beliau Pak Guru, karena Pak Tohirin ini memang sering disapa oleh murid-muridnya adalah Pak Guru. Coba saya mau tanya Pak Guru, kenapa terus Pak Guru membuka kursus gratis ini, awalnya seperti apa ini Pak Guru?
5: Awalnya waktu hari itu tahun 2018 saya kepengin sedekah sama anak yatim piatu.
4: Oh,
5: bagaimana cara buat sedekah itu langgeng sampai berkelanjutan. Kalau sedekah atau uang kan cuma seketika itu. Nah, akhirnya saya mempunyai inisiatif bagaimana kalau kita sedekah ilmu.
4: Baik-baik.
5: Baru yes. Saya bikin banner, bikin pengumuman, disebar ke masyarakat. Ya, alhamdulillah banyak yang waktu itu ada 20 anak. Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu ada kendala juga. Anak-anak ada yang berangkat, ada yang enggak, ada yang kesibukan. Karena saya udah niatnya ngamal ilmu, akhirnya aku lebih baik untuk umum saja, untuk ibu-ibunya anak-anak yatim piatu atau siapa saja yang mau belajar, yang mau merubah ekonomi dalam kehidupan biar membantu keluarga, perekonomian keluarga, siapa saja monggo, waktu nggak terbatas, bahkan berlaku seumur hidup. Sistemnya itu persaudaraan, menyambung silaturahmi.
4: Sejauh ini Pak Guru memberikan materi kursus gratis, ini sepertinya gimana ini? Banyak yang sukses Pak Guru?
5: Alhamdulillah sudah banyak yang buka, walaupun cuma buka permak, nggak mesti tailor atau ya, alhamdulillah yang tadinya bisa nggak bisa jahit, selanjutnya suami tadinya sop bisa dijahit, akhirnya bisa dipakai. Secara tidak langsung kan ibu-ibu bisa bersedekah sama suami seperti itu.
4: Baik, artinya dengan membuka kursus jahit gratis, Pak Guru membantu untuk mereka-mereka yang pengen merubah ya, merubah perekonomiannya, karena mungkin kan tidak semuanya bisa bekerja di perusahaan atau bekerja di mana begitu ya Pak Guru ya.
5: Iya.
4: Iya, baik. Ya, ini memang kursus gratis nih Pak Guru, gratis. Ada pertanyaan nih, betul-betul gratis nih.
5: Alhamdulillah sampai sekarang memang saya diniati kursus gratis, gratis total. Harapan saya dari Abu Batalior, monggo siapa saja yang mau ingin belajar, saya kepengen peserta yang ada di sini sukses, minimal sukses untuk diri sendiri. Bila perlu untuk bagi orang lain bisa usaha, bisa buka usaha seperti saya.
4: Pak Guru terima kasih untuk waktunya, sukses selalu nggih Pak Guru nggih. Salam buat krunya Afifah Taylor. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rida.
4: Sama-sama.
1: Baik, terima kasih rekan Rida dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan di sesi kedua pendengar dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses menggelar prosesi Sakral Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 sebagai wujud pelestarian budaya leluhur. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rekan Edna, silakan.
6: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, tradisi Boyong Sedekah Bumi Hambangun Projo 2026 di Kabupaten Nganjuk ini akan diperiahkan dengan kirab gunungan hasil bumi setinggi puncak yang diarak menyusuri jalanan protokol oleh warga berbaju adat Jawa. Acara yang akan diselenggarakan pada Sabtu 6 Juni 2026 ini menjadi bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki pertanian sekaligus sarana doa bersama agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan dan juga ketentraman. Gunawan Widakdo, selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, pada Kamis 4 Juni 2026 menjelaskan bahwa esensi dari kegiatan Hambangun Projo ini bukan sekedar seremonial tahunan belaka, melainkan refleksi spiritual untuk membangun daerah yang berlandaskan pada penghormatan terhadap alam dan juga sejarah. Lewat sedekah bumi, doa bersama dipanjatkan agar seluruh masyarakat Nganjuk senantiasa diberikan keselamatan, ketentraman, dan dijauhkan dari mara bahaya. Selain sebagai ritual adat, prosesi perpindahan pusat pemerintahan dari Mrebet ke Nganjuk, agenda budaya ini terbukti sukses menjadi daya tarik wisata lokal yang memikat perhatian ribuan warga. Melalui agenda tahunan ini, Pemkab Nganjuk berkomitmen menjaga kelestarian kearifan lokal agar generasi muda tetap bangga pada warisan budaya daerah. Dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, saya Edna Laila melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Sumatera Barat. Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Mohon maaf, Hidrometeorologi 2026, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan rekan Oji.
7: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan secara simbolis bantuan sosial atau bansos dan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada tahun 2025. Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Indo Jalito Batu Sangkar, Rabu tanggal 3 Juni 2026, didampingi Wakil Bupati Ahmad Fadli SPSI. Pendengar, bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Datar telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perekonomian, infrastruktur, hingga kesehatan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan berbagai langkah penanganan dan pemulihan secara bertahap. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkoordinasi dan berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, baik dalam bentuk bantuan anggaran maupun program-program yang dapat mempercepat proses pemulihan bencana. Dan alhamdulillah, satu persatu upaya yang kita lakukan mulai menunjukkan hasil, mulai dari pembangunan hunian tetap atau huntap, hunian sementara atau huntara, bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak bencana, pembangunan sabodam sebagai langkah mitigasi potensi bencana, hingga berbagai bantuan lainnya. Demikian sampaikan oleh Bupati. Dan beliau juga menyampaikan ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat terdampak bencana, dan diserahkan bantuan sosial kepada 175 pelaku usaha perikanan yang terdiri dari pembudidaya ikan nelayan serta kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan atau poklasar. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 148 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sementara itu, bantuan langsung tunai atau BLT diberikan kepada 924 kepala keluarga petani yang berasal dari Kecamatan Batipua, Batipua Selatan, dan Saplokoto, masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp900.000. Tidak hanya itu, peringat pemerintah juga memberikan bantuan biaya penampingan bagi keluarga pasien korban bencana yang menjalani perawatan di rumah sakit. Bantuan tersebut diberikan kepada 23 pasien dengan total anggaran sebesar Rp183.168.872. Bupati juga menegaskan seluruh penerima manfaat telah melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh dinas terkait sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar terdampak. Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Datar Tenferi juga melaporkan bahwa total bantuan yang disalurkan per kesempatan tersebut mencapai Rp1.305.468.872. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Oji Linggani, reporter Luhak Nantuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, yang telah melaporkan melaporkan pemberitaan Bupati Eka Putra serahkan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi 2025. Dan ya, selamat kembali bertugas. Kemudian pendengar, kita akan menuju ke laporan khusus Dapur BI Live. Wakil Menteri OSI dorong GTRA jadi solusi penyelesaian konflik pertanahan di daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Rekan Aan Kasianto, silakan.
8: Pendengar APPL Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, OSI Tirmawan, mendorong optimalisasi gugus tugas reforma agraria atau GITRA sebagai instrumen percepatan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan yang masih dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Dorongan perkuat penyelesaian persoalan pertanahan itu mengemuka saat kunjungan kerja OSI Tirmawan ke Tanah Laut yang disambut oleh Bupati Haji Rahmat Trianto, Wakil Bupati HM Zazuli, unsur Forkombida, jajaran pemerintah daerah, kepala desa serta masyarakat penerima sertifikat tanah di Balerong, Tuntung Pandang, Palaihari. Wakil Menteri ATR BPN OSI Tirmawan di Palaihan, Kabupaten Tanah Senin lalu mengatakan bahwa konflik dan sengketa pertanahan merupakan persoalan yang hampir selalu muncul di berbagai daerah sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dikatakannya bagai keberadaan GTRA ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya guna menyelesaikan persoalan pertanahan secara dialogis dan berkeadilan. Laporan khusus redaksi Anka Sento untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Bahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, di sesi ketiga ada dua pemberitaan. Yang pertama dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tabalong targetkan IPM bertahan di posisi ketiga se-Kalimantan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Siti Nurjana, reporter Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan rekan Siti.
9: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dapat terus meningkat dan setidaknya mempertahankan posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Capaian ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Diketahui saat ini IPM Tabalong mencapai angka 76,94 dan menempati posisi ketiga se-Kalimantan Selatan atau peringkat pertama di tingkat kabupaten. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup yang layak. Penilaian IPM sendiri didasarkan pada beberapa indikator penting, di antaranya angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita masyarakat. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf optimis IPM Tabalong akan terus meningkat di masa mendatang. Paling tidak, posisi terbaik di tingkat Kabupaten se-Kalimantan Selatan dapat dipertahankan. Habib menambahkan, peningkatan IPM bukan hanya sebagai menjadi capaian angka semata, namun juga mencerminkan meningkatnya kesejahteraan, produktivitas, dan daya saing masyarakat Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih kepada rekan Siti Nurjana, reporter dari Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purworejo gelar temu investor dengan PT Surya Menara Salt, potensi kelola 60 hektar lahan garam di selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Silakan rekan Rizky.
10: Baik, pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus menunjukkan komitmennya dalam membuka peluang investasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menggelar temu investor bersama dengan PT Surya Menara Salt pada Senin 1 Juni 2026 di ruang kerja Sekretaris Daerah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut PLH Sekda Kabupaten Purworejo Dr. Tolha Amaruddin, Kepala Dinkominfo Stasandi Ganis Pramudito, Kepala DLHP Wiyoto Harjono, Kepala BPKPAD Hadi Satsilo, serta Kepala DPMPTSP Gatot Suprapto. Sementara dari pihak mitra investasi Direktur PT Surya Menara Salt Habibur Rahman hadir berserta jajarannya. PLH Sekda Dr. Tolha Amaruddin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki lahan seluas 60 hektar yang secara prinsip siap untuk dimanfaatkan mendukung kegiatan investasi di bidang peragaman. Pihaknya memastikan akan memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh investor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo Wiyoto Harjono juga memaparkan potensi dan tantangan yang selama ini dihadapi dalam mengembangkan garam di daerah tersebut. Menurutnya, dari segi kualitas, garam asal Purworejo memiliki keunggulan yang kompetitif. Direktur PT Surya Menara Sat, Habibur Rahman, menyampaikan visi besarnya dalam mengembangkan kawasan garam di Purworejo. Perusahaannya menargetkan produktivitas yang tinggi dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Dengan target produksi mencapai 7.200 ton per tahun dan lahan seluas 60 hektar serta kebutuhan pasar internal perusahaan yang mencapai puluhan ribu ton setiap bulan, keberlanjutan usaha tersebut dinilai sangat terjamin. Hal tersebut sekaligus menjawab problem kuantitas dan kontinuitas serta kepastian pasar yang selama ini menjadi kendala utama. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi investasi tersebut hingga benar-benar terrealisasi. Diharapkan kerjasama dengan PT Surya Menara Salt dapat menjadi pintu masuk bagi investasi-investasi lain di masa mendatang. Sekaligus mengukuhkan Purworejo sebagai salah satu sentra produk usaha garam unggulan di Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Siti Nurjana, reporter Radio Suara. Mohon maaf. Terima kasih untuk rekan Siti Nur. Oh iya, mohon maaf untuk. Terima kasih untuk rekan Rizky Amelia, reporter Radio Irama FM Kabupaten Purworejo. Rekan Siti Nurjana, reporter Radio Suara. Mohon maaf. Terima kasih untuk rekan Siti Nur. Oh iya, mohon maaf untuk. Terima kasih untuk rekan Rizky.

4 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas menyajikan pemberitaan. Saya Sofia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari Berita Indonesia Live. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sobat pendengar. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan penuh semangat ya dalam menjalani aktivitas. Senang sekali siang hari ini. Hari Kamis 4 Juni 2026. Saya Salsa dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi yang nyata. Baik, sobat pendengar, siaran ini bisa Anda simak secara streaming ya melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM dan juga tahu melalui laman jogjastreamers.com. Dan nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui website radio, maaf, melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Dan mari sampaikan aspirasi maupun aduan Anda yang akan kami seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Karena partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang. Semua aspirasi dan aduan dari Anda akan kami teruskan tentunya melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang ya di sore hari ini, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 ini telah menetapkan alokasi kuota yang berbeda secara signifikan pada jalur prestasi jenjang SMA dan SMK dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026, di mana kuota prestasi SMK dipatok paling sedikit 75%, sedangkan SMA hanya mendapatkan porsi 30% dari total daya tampung. Perbedaan persentase ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan di wilayah setempat. Sebab jumlah SMK yang beroperasi saat ini dirasa jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan sebaran jenjang SMA. Hal ini disampaikan oleh Ketua SPMB 2026 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Aris Gutomo Danuwarsito di Kota Magelang. Oleh karenanya, karena penyebaran fasilitas SMA ini dinilai lebih merata, maka jenjang pendidikan ini bisa memprioritaskan jalur domisili dengan jatah paling sedikit 33%. Sedangkan sisa daya tampungnya yang lain dibagi untuk jalur afirmasi yang minimal 32% dan mutasi maksimal 5%. Dan untuk pola penerimaan ini cukup berbeda dengan sekolah kejuruan tentunya. Selain mengalokasikan porsi besar bagi pendaftar berprestasi, SMK hanya menyisakan kursi bagi jalur afirmasi sebesar 15% dan domisili terdekat hanya 10%. Dan khusus untuk tingkat pendidikan ini, Pemprov Jawa Tengah secara resmi meniadakan alokasi mutasi. Dan untuk mengenai skema penilaian jalur prestasi tingkat SMA, panitia ini memadukan antara rata-rata nilai tes kemampuan akademik atau TKA dan juga rapor semester 1 sampai dengan semester 5, di mana masing-masing komponen memiliki bobot 50%. Instrumen penilaian juga turut mempertimbangkan piagam kejuaraan serta rekam jejak organisasi calon murid. Baik, sahabat pendengar, saya nantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Baik, jangan kemana-mana sahabat, tetap di sini bersama saya di Bangun Magelang kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Salsa. Sahabat, pameran Magelang Tempo Dulu atau MTD akan kembali hadir menjadi ruang untuk menghubungkan memori masa lalu. Acara yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 Juni di alun-alun kota Magelang ini disebutkan akan menghadirkan berbagai barang-barang antik serta dekorasi bernuansa lawasan. Koordinator Komunitas Kota Tua Magelang, Bagus Priyana, dikutip dari laman radar Magelang Jawa Pos hari ini mengatakan, pameran Magelang Tempo Dulu tahun ini mengangkat cerita dan tema Sang Legenda. Ia mengungkapkan tema tersebut akan disuguhkan dalam berbagai rangkaian acara, salah satunya yaitu fragmen perjuangan. Ia menyebut bahwa pameran Magelang Tempo Dulu merupakan acara rekreatif bagi masyarakat yang rindu dengan masa-masa lalu, serta menjadi acara edukatif untuk generasi sekarang. Para pengunjung disebutkan juga bisa menikmati berbagai kuliner Nusantara dan jajanan pasar yang mungkin sudah sulit dijumpai di zaman sekarang. Sahabat, itu terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Masih di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Baik sahabat pendengar, saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda tentunya, ya sahabat pendengar, untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik ya yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Baik, sahabat pendengar, aspirasi ataupun aduan dari Anda ini akan kami teruskan ya melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak ataupun dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor pada hari ini ya. Tindak lanjut Monggo Lapor, di mana Dinas Perhubungan Kota Magelang ini telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan parkir di Jalan Tidar seberang RSUD Tidar Kota Magelang ya. Kemudian juga terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan aduan ini melalui kanal resmi Monggo Lapor. Lalu yang kedua, ini Dinas Perhubungan Kota Magelang juga telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan PJU penerangan jalan umum yang mati di Jalan Sunan Bonang ya sahabat pendengar. Nih, terima kasih juga di Subkota Magelang telah menindaklanjuti. Terima kasih juga pada masyarakat yang telah menyampaikan aduan ini melalui kanal resmi Monggo Lapor. Serta sahabat pendengar, kami sampaikan kembali juga aduan dari Dinas DPUPR ya, juga telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait dengan pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ayani, dan ini penanganannya bertahap tentunya. Dan sahabat pendengar, itu tadi untuk informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor, telah ditindaklanjuti ya, di mana aduan tersebut masuk dalam aplikasi milik pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut ini tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat, serta partisipasi aktif dari masyarakat, dari kita semua sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan bisa segera ditangani oleh pihak terkait. Dan mari sobat, kita harus makin peduli juga dengan lingkungan tentunya, agar kita tahu ya bahwa peduli lingkungan di tengah cuaca ekstrim seperti ini tentunya bisa dimulai dengan aksi pencegahan bencana dan juga adaptasi. Fokus juga pada pengelolaan sampah, hemat energi, serta menjaga kesehatan diri sendiri dari pancaroba. Nah, sobat pendengar, seberapa pentingnya kita untuk selalu peduli dengan lingkungan? Anda bisa kirim tanggapan, kemudian juga aspirasi melalui pesan WhatsApp radio di 0882-135-135 dan juga melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Dan sahabat pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: pelayanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Baik, selamat sore, selamat mendengar. Berikut ini Selasa sampaikan informasi stok darah dari PMI Kota Magelang yang telah diperbarui pada Kamis 4 Juni 2026. Untuk golongan darah A tersedia 25 kantong WB atau whole blood atau darah utuh, lalu 75 kantong darah merah dan 4 kantong trombosit, 2 kantong leukosit dan 14 kantong FFP. Lalu selanjutnya golongan darah B tersedia 49 kantong whole blood atau WB, 42 kantong PRC, lalu 2 kantong trombosit, 1 kantong leukosit dan 12 kantong FFP. Selanjutnya untuk golongan darah O tersedia 17 kantong WB, 98 kantong PRC, lalu 4 kantong trombosit, 2 kantong leukosit dan 4 kantong FFP. Sementara untuk golongan darah AB tersedia 5 kantong WB, lalu 37 kantong PRC, lalu 1 kantong trombosit dan 2 kantong leukosit serta 15 kantong FFP. Dan untuk estimasi ketersediaan darah saat ini, golongan darah A positif sebanyak 100 kantong dengan status aman. Golongan darah B positif sebanyak 98 kantong dengan status aman. Golongan darah O positif sebanyak 115 kantong dengan status aman. Dan golongan darah AB positif sebanyak 42 kantong juga dalam kondisi aman. PMI Kota Magelang juga mengajak masyarakat untuk memenuhi syarat untuk terus mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Demikian informasi stok darah dari PMI Kota Magelang yang kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Anda dan tetap jaga kesehatan.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat ini jadi salah satu kunci penting ya dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah juga untuk memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, lalu masyarakat dan juga media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan sahabat pendengar, info selanjutnya saya hadirkan kembali ya untuk tindak lanjut dari Monggo Lapor yang Salsa Sadur dari platform Instagram Monggo Lapor. Ini berkaitan dengan tindak lanjut Monggo Lapor untuk Satpol PP Kota Magelang telah menindaklanjuti ya aduan masuk dari masyarakat terkait penyalahgunaan trotoar dan keamanan pengunjung kafe di daerah Canguk Kota Magelang ya. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi dari Monggo Lapor. Baik sobat, saya masih menunggu kebersamaan Anda tentunya untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Sahabat pendengar, Anda bisa melalui WhatsApp di 0882-1035-1035 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak ataupun dinas terkait. Jangan kemana-mana, sobat pendengar, tetap di sini bersama dengan Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
5: Untuk semua usia.
6: Magelang, Magelang seputar kota.
7: Magelang seputar kota bersama saya, sahabat. Kondisi harga bahan pangan impor seperti kedelai dan daging sapi di Kota Magelang dinilai masih terkendali. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah saat ini terhadap dolar Amerika Serikat, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang Hendra Subianto, dikutip dari laman Magelang Express hari ini, mengatakan stabilitas pasar tradisional pada awal Juni 2026 berhasil dipertahankan berkat penerapan harga acuan penjualan serta skema lindung dalam aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelemahan kurs tidak serta-merta mengerek harga jual komoditas strategis di tingkat konsumen. Namun demikian, untuk mencegah kepanikan di tingkat warga, ia juga mengaku akan proaktif melakukan pemantauan harian guna mendeteksi potensi kelangkaan pasokan sejak dini. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak termakan isu liar di media sosial dan tetap berpatokan pada realitas harga yang berlaku di lapangan. Sahabat, simak terus informasi terkini dalam Magelang Seputar Kota.

Selamat mendengar. Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih terus menunggu ya kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 360 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135 ya. Baik, selamat mendengar. Tentunya kebersamaan Anda ini Salsa tunggu ya. Dan hingga nanti tuntas di jam 4 sore ya. Baik, aspirasi ataupun aduan dari Anda juga tentu akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di sini bersama dengan Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau

0: masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat pendengar, kembali lagi ya. Saya Salsa masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Baik, sahabat pendengar, tiba kita di penghujung program Bangun Magelang kita di hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda serta partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan, sahabat pendengar, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sama. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Salsa, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sugeng Santen, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda di sore hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Sore yang luar biasa ya. Sore hari ini semoga selalu mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sore yang penuh manfaat, menghadirkan inspirasi dan bisa memberikan kesejukan hati. Okay, saya Ayu L yang bakal hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Sonten Magelang FM dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indo manca terkini terupdate ya. Seperti biasa untuk kita kembali sabagal undang bersama Nanda melalui kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Buat Anda yang berada di luar kota atau dimanapun Anda berada, Anda tetap bisa menyatu barengan saya Ayu L di live streaming magelangfm.magelangkota.co.id atau melalui jogjastreamers.com, kemudian pilih LPPL Magelang FM. Buat sahabat yang lagi on the way pulang ke rumah, semoga dilancarkan sampai rumah nanti. Penat, jengkel, gelisah, capek, terhempas semua ya, karena udah yang namanya udah ketemu dengan rumah, luar biasa damainya, apalagi dengan ketemu dengan orang-orang yang Anda sayangi dan kasihi ya. Jadi penawar penat, penawar luka juga loh ya. Oh iya, sementara selamat sore buat Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bapak Muhammad Abdul Aziz. Sugeng kondur Pak, semoga selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan, tetap bahagia selalu ya Pak ya. Salam buat Ibu Idi Abdul Aziz juga yang sepertinya juga sama-sama baru menuju ke kediaman yang membuat kedamaian dan kenyamanan tentunya. Okay, kalau tadi diawali dengan Adera Lebih Indah yang membersamai kita di Sugeng Sonten Magelang FM, saat ini yang bakal saya hadirkan berikutnya ada Ariel Noah yang bakal hadir lewat satu titlenya, Musimo Mata Itsuka, Ariel Noah featuring Ariel Niji. Dan kali ini bakal mewarnai sore hari Anda. Semoga kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kesehatan selalu membersamai kita semua di program Sugeng Sonten Magelang FM. Disusul Bersena Bestandi dengan Ko Tulang Rusuku hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Suking Santan. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM. Ya sahabat, ada yang mau berkirim kata-kata motivasi atau kata-kata untuk hari ini boleh banget ya. Sore ini kita kita nikmati sore hari ini dengan penuh santai, dengan sedikit relax yang harapannya bisa mengendorkan urat syaraf kita di sore hari ini ya, biar kita fresh setelah seharian kita disibukkan dengan segala rutinitas dan aktivitas kita. Sugeng Sonten, semoga sore ini mengajarkan bahwa matahari saja tuh tahu kapan harus tenggelam. Jadi kalau hari ini belum bersinar maksimal, tenang aja, besok masih ada kesempatan tampil seperti tokoh utama. Bener gak nih? Jangan yang pasti, jangan sedih kalau target hari ini belum tercapai. Bahkan mie instan yang katanya 3 menit saja kadang butuh waktu 5 menit kalau sambil main HP ya. Okay, sore hari ini saya ingin ketemu dulu sama Pak Herman. Pak Herman di Tidar Utara, Sugeng Sonten, Magelang FM. Request lagu Semenjak Ada Dirimu, Hi-Fi. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM, moga terhibur. Buat penyiarnya, petugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Amin, amin, makasih. Pak Haji Jojo request lagunya Budi Doremi Mesin Waktu. Oke, nanti saya hadirkan ya. Kata-kata hari ini, jodoh itu bukan milik orang lain. Terus milik siapa Pak kalau bukan milik orang lain? Iyalah. Setiap orang itu pasti menginginkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya sendiri. Makanya berdoa yang baik, bertingkah lakulah yang baik, berprasangka yang baik, supaya yang dihadirkan itu yang baik-baik saja ya. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek terhempas gitu. Ya gak sih? Baik, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L. Milik diri hostnya sendiri, amin. Yang baik-baik ya. Doanya yang terbaik untuk kita semua ya, gak Pak Haji. Ada Yofi Widianto yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di sore hari ini. Semenjak ada dirimu, Yofi Widianto featuring Hi-Fi. Kemudian ada Mesin Waktu Budi Doremi ya. Pak Haji Jojo saya hadirkan nih lagu yang udah di request buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El. Halo, selamat sore Pak Supardi di Karanggading. Katanya sore semuanya salam sehat ya. Oke, salam sehat selalu ya Pak Supardi. Ya sahabat pendengar, kalau hidup Anda berasa berat, apalagi di sore hari ini ya, ingatlah, galon saja yang diangkat berkali-kali tetap berguna. Jadi tetap kuat, janganlah kalah sama galon. Ya enggak lah ya, tetap terus diangkat, terus-terus naik-naik. Kita itu perlu bangkit. Kita itu perlu jatuh untuk bangkit melesat tinggi. Ya, ya enggak? Kalau orang belum pernah jatuh, untuk bangkit itu susah ya, karena tolakannya atau pijakannya itu belum kuat banget ya gak sih? Okay. Saya hadirkan buat sahabat semua Semenjak Ada Dirimu, Yofi Widianto featuring Hi-Fi dan Budi Doremi Mesin Waktu di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang?
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
2: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo. Cegah korupsi. Dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh, guys. Sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih, dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih, mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja, mau nikah? Yuk, pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
9: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hati.

0: grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Weh, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi.
3: Khusus ambeien, neng sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan.

0: Sukeng Santan.
1: Sukeng Santan.
0: Sembilan lepas dari pukul 16 saat waktu di studio. Terima kasih buat sahabat yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Santan Magelang FM. Buat sahabat semua yang sore hari ini masih on the way, tetap hati-hati di jalan, gak usah saling ingin mendahulu ya. Karena hanya selang beberapa detik, beberapa menit, jangan sampai ini menjadi musibah untuk Anda ya. Biar pelan asal selamat atau biar cepat asal selamat ya, dua-duanya mempunyai fungsi dan arti tertentu untuk Anda. Oh ya sahabat pendengar, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3, di mana hakim di Pengadilan Tipikor pada Kamis 4 Juni 2026 menyampaikan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Selain itu, Noel juga dihukum denda sebesar 200 juta rupiah. Jika tidak dibayar, kekayaan Noel dapat disita dan dilelang untuk melunasi dendanya. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Hakim pun menyinggung uang sebesar 3 miliar yang telah dikembalikan Noel ke KPK. Uang tersebut akan dihitung sebagai pembayaran uang pengganti. Mendengar vonis itu, Noel langsung menyampaikan sikap menerima putusan majelis hakim. Ia mengatakan sejak awal persidangan telah mengakui kesalahan yang dilakukan. Kemudian Noel menegaskan dirinya tidak akan mengajukan upaya hukum atas vonis tersebut dan memilih menerima putusan pengadilan. Jaksa penuntut umum menuntut Noel dengan pidana penjara selama 5 tahun dalam perkara dugaan korupsi yang menjeratnya. Selain hukuman badan, Noel juga dituntut membayar denda 250 juta rupiah serta uang pengganti sebesar 1,435 miliar rupiah. Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa menyatakan Noel terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan, di mana jaksa menilai terdapat hal yang memberatkan karena terdakwa dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, hal yang meringankan ialah Noel mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan sebagian uang tindak pidana korupsi. Dalam perkara ini, Noel disebut menerima uang sebesar 4,435 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 3 miliar telah dikembalikan ke rekening penampungan KPK sehingga sisa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sebesar 1,435 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, Noel dapat dikenai pidana tambahan berupa penjara selama 2 tahun. Atas perbuatannya, Noel dijerat pasal 12 huruf B jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUP serta pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Santan Magelang FM. Kali ini saya bakal sapa Buriona Dududan. Sugeng Santan Magelang FM, Mbak Ayu L dalem. Buriona request lagu Cinta Luar Biasa Cassandra ya Bu. Okay. Salamnya untuk Pak Prianto, Pak Narko, Pak Untung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono yang dipoyono oleh Bayung Sutra dan semuanya. Buat Mbak Ayu L, metugas, sehat selalu, tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar. Amin. Allahumma amin. Mbak Tuti Arianti, halo, selamat sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamis manis ikut gabung Sugeng Santan buat yang nyinyir tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu sehat. Amin, amin. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Susi, Bu Mariono, Bu Saduo, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, Buriono Lembayung, Bu Nani, buat semuanya keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Lagunya Mangu, matur nuwun.

sami-sami. Okay. Ada kembali yang mau berbalas pantun dengan Daku kah? Ditunggu ya, yang mau berbalas pantun biar suasana makin apa ya, makin penuh makna gitu ya. Bunga mereka di tengah kota, bolehkah aku jatuh cinta? Aduh, habis minum badan seger. Kamu tersenyum, hatiku bergetar. Mata belok komedian. Gua sama lo mau jadian, ya gak sih? Hanya sekedar intermezzo di sore hari ini ya. Okay, cakrakan kekasih bayangan yang bakal saya hadirkan, dan Cassandra cinta terbaik buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Sukeng Santan.
1: Sukeng Santan.
2: Saya kutip kata-kata hari ini, kata-kata sore hari ini dari Kak Amel ya. Kak Amel di Dieng Wonosobo. Pergi sakit, bertahan sulit. Pergi sulit, bertahan sakit kebalik ya. Pergi sulit, bertahan sakit. Dimana ada masa dalam hidup kita ketika seseorang berada di persimpangan yang paling membingungkan. Kata Kak Amel ini yang butuh pegangan juga ya. Melangkah pergi itu terasa berat, tetapi bertahan justru menyisakan luka yang semakin dalam. Di titik itulah kita seringkali lelah karena harus memilih antara kehilangan atau terus terluka. Pergi tidak pernah mudah, ada kenangan yang telah dibangun bersama, harapan yang pernah dirajut, dan mimpi yang sempat dipercayakan jadi nyata. Meninggalkan semuanya terasa seperti melepaskan sebagian diri sendiri. Karena itulah banyak orang memilih bertahan meskipun keadaan sudah tidak lagi membawa kebahagiaan. Namun bertahan juga tidak selalu berarti kuat. Ada kalanya bertahan hanya memperpanjang rasa sakit loh ya. Setiap hari diisi dengan kekecewaan yang sama, harapan yang terus pupus, dan luka yang terus mendalam tapi diabaikan. Hati dipaksa menerima sesuatu yang sebenarnya sudah tidak sehat untuk dipertahankan. Dalam kondisi ini, Kakak Amel, yang paling penting adalah kejujuran pada diri sendiri. Tanyakan apakah bertahan masih bisa memberi ruang untuk tumbuh dan bahagia, ataukah hanya karena takut untuk memulai kembali? Sebab terkadang, rasa takut kehilangan membuat seseorang itu lupa bahwa dirinya juga berhak mendapatkan ketenangan. Pergi bukan selalu tentang menyerah. Kadang itu adalah bentuk keberanian untuk menyelamatkan diri. Sebaliknya, bertahan bukan selalu tentang kesetiaan. Kadang itu hanya cara menunda keputusan yang sebenarnya sudah lama diketahui jawabannya. Hidup itu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam hubungan, pekerjaan, atau keadaan yang terus-menerus menyakiti kita. Tidak semua yang diperjuangkan itu harus dimiliki, dan tidak semua yang dilepaskan berarti gagal. Ada kalanya, melepaskan adalah jalan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Jika hari ini Anda di antara pilihan, pergi sulit, bertahan sakit, ingatlah satu hal. Pilihlah keputusanmu yang membuat tetap menghargai dirimu sendiri. Karena apa? Ya, kalau Anda pingin tenang, pingin damai, artinya keputusan yang bisa menghargai diri sendiri itu adalah keputusan yang pas untuk dirimu. Oke Kakak Amel, keep spirit ya. Jangan pergi sulit, bertahan sakit, lepaskan, hempaskan. Kayak sebuah lagu di antara dua pilihan, Mangu 420 featuring Carita Utami di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae, tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
5: Kenapa sih? Ada apa?
4: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
5: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
4: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
4: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

katanya Kak Amel tadi ingin membuktikan sampai aku mampu dan dia malu. Dahsyat ya. Pantang mundur sebelum kendur, atau pantang mundur dan tak akan kendur ya. Pantang mundur, semangat tetap meluncur gitu ya Kak Amel ya. Pantang mundur, langkah terus meluncur. Pantang mundur, tekad tetap teguh dan jujur gitu ya. Weh, mantap gaspol kata Mas Chandra. Jadi bisu kata ya, enggak. Pokoknya semangat aja Kak Amel. Jangan ditiru ya kata Mas Chandra. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan ya. Pantang mundur tak akan kendur, gagal boleh mamping, menyerah jangan pernah hadir ya. Mantap gaspol katanya. Pantang mundur tak akan kendur, hari ini berjuang, esok menuai kemenangan. Pokoknya seperti itu. Saya jadi tolong semua. Waduh, Mas Chandra itu senek gaya kata-kata Serano tandingan nih. Buat sahabat peniru selalu setiap dengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM ya. Di mana informasi yang akan saya hadirkan di sore hari ini untuk cuaca di Kota Magelang. Sore hari ini cerah-cerah mendung gitu loh. Cerah-cerah mendung itu gimana sih? Cerah tapi mendung. Asal bukan semendung hati kita ya. Dan dibantah dari jalur utara Kota Magelang, dari batas kota, dari sambung Kota Magelang, arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju ke depan rumah sakit RSJ Kota Magelang, arus lalu lintas terpantau lancar. Depan RSJ bagian selatan terpantau lancar. Depan SMA Pendowo Timur terpantau lancar. Kemudian simpang Kupatan terpantau padat lancar di sore hari ini. Dari simpang Kupatan kita menuju ke simpang Safari terpantau padat lancar. Terus kita menuju ke simpang Menowo ya. Simpang Menowo padat lancar yang dari arah Sindas. Kemudian di arah Kebon Polo ini terpantau padat merayap ya. Kemudian kita menuju ke Simpang Kodim, luar biasa padat dari arah utara, padat lancar. Kemudian kita menuju ke Simpang CPM, terpantau lancar, depan alun-alun Kota Magelang terpantau lancar. Kemudian ke Simpang Cacoban terpantau lancar. Di Simpang Sumbing Utara terpantau padat lancar. Simpang Sumbing Barat terpantau lancar sekali. Simpang Sumber Waras lancar sekali. Simpang Sumbing terpantau lancar ya. Kemudian di Simpang Rejowinangun terpantau lancar. Dari Simpang Rejowinangun kita ke Simpang Satpol Timur terpantau lancar. Kemudian Simpang Satpol Selatan lancar sekali. Puskesmas Wates Utara lancar, Wates Selatan lancar. Terus kita menuju ke Dignas Timur lancar, Dinso Selatan lancar, SMA Kristen 1 Pertigaan lancar, Pertigaan BNI juga lancar ya. Semoga lancarnya lalu lintas ini selancar hati kita semua, selancar rezeki kita semua. Seperti Wali tak akan pisah, ini yang tadi yang request siapa ya Wali ya? Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya. Kak Mila ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Yang dinamakan kekayaan bukanlah dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa atau hati. Hadis riwayat Ambiullah.
2: ...103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.

0: Sukeng Santan.
1: Sukeng Santan.
2: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Untuk kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada, berasa damai, tenang ya. Dan ketika kewajiban ini menjadi suatu kebutuhan, ketenangan yang akan kita selalu dapatkan ya. Karena percaya dengan kekuatan doa, apa yang tidak mungkin menurut logika manusia, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak kun fayakun, maka yang mustahil itu, tapi Allah punya kuasa, insya Allah akan dikabulkan ya. Okay, thank you. Masih sekitar 55 menit saya mau bersama sahabat semua di program Sugeng Santan hingga pukul 19 nanti ya. Sahabat, bila menunggu itu bukan yang terbaik, maka belajarlah untuk melangkah. Karena tidak semua yang diharapkan akan datang, tetapi setiap langkah selalu membuka jalan baru. Dan bila menunggu hanya menghadirkan ragu, mungkin saatnya berhenti berharap pada kepastian yang tak kunjung datang. Menunggu adalah bukti kesabaran, tetapi ketika penantian hanya menyisakan luka, melepaskan bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Bila menunggu bukan yang terbaik, jangan takut untuk pergi. Sebab kebahagiaan tidak selalu ditemukan pada yang ditunggu, melainkan pada yang berani dijemput. Ada saatnya hati harus mengerti, tidak semua yang ditunggu akan menjadi milik kita, dan tidak semua yang pergi harus disesali. Dan menunggu seseorang yang tidak pernah datang hanya akan menghabiskan waktu. Hidup terus berjalan dan masa depan tidak suka menunggu waktu yang lama. Seperti kata Angie, dengan menunggu kamu buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: konten.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilé.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen, ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sukeng Santan. Sukeng Santan. Tak berasa 19 lepas dari pukul 18 saat waktu di studio. Ayu El yang masih selalu membersamai sahabat semua hingga pernah pukul 19 ya. Sahabat, isu mengenai kemunculan pocong perampok yang disebut-sebut mendatangi rumah warga belakangan ini viral di Kota Padang, Sumatera Barat, di mana kabar tersebut beredar luas melalui media sosial di grup percakapan terutama di wilayah Kecamatan Kuranji. Sebelumnya, isu serupa juga sempat beredar di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pesisir Selatan, di mana cerita ini berkembang kemudian semakin beragam dan dibumbui narasi menakutkan sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam berbagai versi yang beredar, sosok pocong itu disebut datang pada malam hari sambil membawa sajam atau senjata tajam, di mana sosok tersebut dikabarkan mengetuk atau memukul pintu rumah warga dengan tujuan memancing penghuni membuka pintu sebelum melakukan perampokan. Nah, meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti maupun keterangan saksi yang dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Belum terdapat laporan resmi yang membuktikan adanya kejadian sebagaimana yang beredar di masyarakat. Menanggapi isu tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra mengimbau masyarakat agar tidak mudah dipercaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Dan Chandra meminta warga segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan tindakan kejahatan di lingkungan sekitar. Menurut Chandra, Satpol PP Kota Padang akan terus meningkatkan pengawasan di tengah masyarakat, salah satunya melalui penguatan peran Dubalang Kota yang selama ini aktif membantu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Selain itu, Satpol PP juga meminta seluruh perangkat kelurahan serta personel Satpol PP yang diperbantukan di kelurahan dan kecamatan untuk lebih responsif dalam menyikapi keresahan warga. Okay. Malam hari ini saya bakal sapa dulu Mbak Murni Sorobayan. Assalamualaikum Sugeng Santan Mbak Ayu, salam sehat selalu. Mau titip salam buat Bu Riono, Bu Endang Wayu, Bunda Sadua, Bu Nani, Bu Tuti, Bu Arti, Pak Iwan, Pak Pri, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Lagunya dari Geisha, makasih ya udah dibaca Mas Yara sampai selesai. Dan salam sehat selalu, juga lancar rezekinya serta jangan lupa bahagia. Amin, insyaallah ya. Tadi Bu Riono request apa ya? Oh, cinta luar biasa udah tak hadirkan ya. Mbak Warti, halo. Sugeng Santan, assalamualaikum. Semoga Mbak Ayu diberi kesehatan. Waalaikumsalam, diberi kesehatan, keselamatan, dimudahkan rezekinya dan segala urusannya. Gimana ini senyumannya buat Mbak Ayu, amin. Salam buat semua kru Magelang FM di Kota Magelang. Dan salam buat Bu Murni, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadua, Bu Endang Wahyu, Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Dipanggi, Eyang Surti, Jian, Eyang Dipoyono, Pak Nobami, Pak Adi Prayitno, Mbak Nungki, Mbak Sekar, Mbak Utina, dan semuanya ya, penikmat Magelang FM. Oke, Kak Ibdungkel Cianjur hadir. Siap, terima kasih Mbak Nia. Mas Subarjo, matur nuwun, terima kasih ya. Oke sahabat, yang bakal hadir berikutnya sebuah lagu koleksi Leto ya, Sandaran Hati. Karena tidak semua lelah itu terlihat oleh mata, dan tidak semua luka mampu diceritakan dengan kata-kata. Ada kalanya seseorang itu tersenyum di hadapan dunia, namun diam-diam menyimpan banyak beban di dalam dada. Saat itulah kita membutuhkan sandaran hati, bukan sekedar tempat bercerita, melainkan tempat pulang ketika jiwa merasa letih. Tempat menerima banyak tanpa menghakimi, mendengar tanpa menyela, dan memahami tanpa bertanya. Namun sandaran hati yang paling kokoh bukanlah manusia, karena manusia itu bisa datang dan pergi. Sandaran hati yang sejati adalah ketenangan yang tumbuh dari keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, karena setiap air mata tidak akan pernah jatuh sia-sia. Sebab terkadang yang kita butuhkan bukan seseorang yang menghapus masalah, melainkan seseorang atau sesuatu yang membuat kita kuat untuk melewati semuanya. Jangan mencari sandaran yang membuat kamu bergantung, carilah
sandaran yang membuat kembali untuk kuat dan berdiri. Seperti kata Leto, sandaran hati hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Stay with me, Ayu L, sampai purna pukul 19.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor

0: Sekar Ayu. Gurihnya bikin nagih.
1: Apa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat menepel.
1: Waduh, yowis. Saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Semoga dilembakan kesehatan, kebahagiaan, dan lain sebagainya ya. Semua yang terbaik selalu membersamai sahabat semuanya ya. Okay, di mana malam hari ini yang udah gabung barengan saya, terima kasih sekali ya. Ada berbagai pilihan di dalam hidup, di mana orang bilang hidup memang penuh misteri ya. Kenyataan ada yang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang bisa menjaminnya. Karena kita tidak bisa meramalkan masa depan sekalipun dalam satu detik ke depannya. Anda bisa saja berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa, tapi Anda tidak bisa menjamin pasti bisa melakukan hal tersebut dan berapa lama Anda akan hidup di dunia. Maka dari itu, nikmati kehidupan yang Anda miliki, bersyukur dan berbahagia dengan segala yang Anda punya, dan membawa Anda pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Seperti kali ini yang bakal saya hadirkan, Peter Pan yang terdalam.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui

0: peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Sukeng Sonten. Sahabat pendengar, tidak berasa berakhir sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di program Sugeng Sonten Magelang FM. Dan jam 19 nanti Anda bakal dibersamai rekan Dani yang bakal menemani kebersamaan sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM. Persembahan terakhirnya bakal menjadi persembahan pungkasan di kesempatan malam hari ini ada Sial Mahalini, Aku Cuma Punya Hati Mita Lestari dan Angga Chandra sampai tutup usia. Sekaligus saya Ayu El bakal pamit undur diri. Terima kasih untuk bersamaannya. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam sahabat pendengar. Ya, di hari Kamis, hari yang ke-4 di bulan Juni 2026 ya. Di hari Kamis malam Jumat ya. Ya, kalau kita sebagai orang Jawa ya, kita tentunya pernah orang kita, orang tua kita mengingatkan kalau malam Jumat jangan tidur awal ya. Mungkin ada ingat ya. Ya, tentunya orang tua kita mengingatkan untuk tidak tidur lebih awal, tentunya untuk memaksimalkan apa waktu yang kita punya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Baik, sahabat pendengar, untuk malam ini senang banget saya Dani punya waktu sampai nanti jam 10 malam di Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu. Ya, 3 jam punya waktu, tentunya Dani bakal temani malam Anda dengan tembang-tembang pop lawas, dengan tembang kenangan ya. Dan tentunya dengan waktu yang malam ini kita punya, saya Dani bakal menemani perjalanan malam Anda dalam program Gelang Telu ya, menghadirkan tembang-tembang terbaik yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita ya. Dan ya, malam ini tentunya saya Dani bakal ajak Anda untuk bergabung di Gelang Telu ya. Silakan nanti Anda bisa pinarak di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Dan saya Dani juga ingin tahu, kalau menurut Anda seperti apa dengan satu kalimat ini, hidup kita tak akan berubah kalau diri kita sendiri yang mau mengubahnya. Menurut Anda seperti apa dengan kalimat tersebut? Dan ditunggu ya di 366899 atau di 0882-135-135. Kita balik tembang dulu di belakang Trio Ambisi dengan temannya Seandainya Aku Punya Sayap. Kita ketemu dengan Teti Kadi, Saling Percaya. Di Gelang Telu, saya Dani, sampai jam 10 malam.

0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Magelang tempo dulu, Magelang FM.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Saya Dani, sampai jam 10 malam di Gelang Teluk Magelang Tembo Dolo. Ya tentunya akan temani saat Anda nikmati malam, temani Anda saat nikmati istirahat, sembari nikmati tembang-tembang pop lawas ya. Ya, sahabat pendengar, satu-satunya hal yang pasti terjadi dalam kehidupan di dunia ini adalah satu perubahan ya. Dan sebagai manusia, terkadang kita berharap tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Apalagi kalau selama ini kita hidup dalam kondisi nyaman, serba kecukupan, terkenal, dihormati banyak orang ya. Menduduki jabatan bergengsi. Ya, selalu dalam keadaan sehat dan memiliki keluarga yang suportif ya, dan ya hal-hal lain yang menyenangkan lah ya. Rasanya apa ya, kita tak ingin semua itu berlalu dari kita, dan kita ingin berada dalam situasi tersebut selama kita bisa ya. Tapi ya tak adalah yang abadi di dunia ini. Perubahan akan selalu terjadi. Apakah kita siap menghadapi dan menerimanya atau tidak eh? Tapi perubahan itu bisa saja membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, bisa pula perubahan itu ya menjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Sebaliknya lah ya. Ya itulah mengapa kita harus selalu bersiap, karena perubahan bisa terjadi kapan saja. Kita tak bisa yang namanya melawan dengan menghindarinya.

Jadi kita tak perlu cemas dan mengkhawatirkan satu perubahan. Yang pasti kita ya positive thinking sajalah. Dan yakin di mana sebenarnya apapun itu yang kita alami dalam dunia ini, entah baik entah buruk, semua itu pada akhirnya kita akan menemukan bahwa ada sesuatu yang akan kita dapat dalam sebuah kejadian itu ya. Ada hikmahnya, itu pasti ya. Baik, sahabat pendengar, yuk malam ini saja ini akan ajak Anda yuk berbagi cerita. Kalau menurut Anda gimana? Hidup kita tak akan berubah kalau kita sendiri tak akan mau mengubahnya. Menurut Anda seperti apa? Dan ditunggu ya di 366899 atau di 0882-135-135. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Tarstio di Jalan Rama. Malam Dani. Tembangnya dong surat untukmu Deloid. Tembang ini untuk teman-teman SDK Pendowo Alumni 6667. Pak Untung Sami di Malam Bang Kirlan. Ada Mas Arianto, Bu Mariono, Ma Olga, Bu Haryani, Pak Iwan, dan buat semua penggemar Gelang Telu tanpa terkecuali, selamat malam, selamat dengarkan. Udah, terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Baik, terima kasih Pak Tarstio di Jalan Rama. Tembang langsung sudah dimunculkan. Deloid, surat untukmu. Pak Tarmono di Muntilan, selamat malam. Pak Sunarko juga selamat malam. Dan buat semuanya ya. Pak Pri di Blabak, malam. Hai, yang di Boyono. Apa kabar yang? Waduh, luar biasa ini, udah sangat lama sekali.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM.

0: layanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat berengan, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 25 kantong. Setelah darah merah atau PRC tersedia 75 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 49 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 42 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 17 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 98 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 5 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 37 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 1 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Anda tentunya akan memaksimalkan apa waktu malam yang masih Anda nikmati untuk menghilangkan kecapean setelah juga Anda sibuk dengan berbagai macam rutinitas di hari Kamis, hari yang keempat di bulan Juni 2026 ya. Maksimalkan waktu, hilangkan capek, entah capek badan, entah capek pikiran ya. Tentunya semua pengen lah. Sebelum benar-benar Anda nikmati istirahat malam nanti, semua itu akan bisa Anda hilangkan rasa capek itu sendiri, yang tentunya ini akan berefek pada saat Anda nikmati waktu istirahat atau tidur ya. Dan kadang kita tidak pungkiri juga di saat kita nikmati malam, istirahat malam dengan kesendirian, kadang kita berkhayal Seandainya tapi gak ada salahnya ya. Bahkan awal dari khayalan itu kadang juga bisa menjadi satu motivasi bahwa kita pun juga akan bisa ya meraih apa yang kita inginkan ya. Ini tidak jarang terjadi loh ya. Tapi semua itu tentunya perlu yang namanya ya action lah ya. Perlu ditindaklanjuti, tidak hanya berangan-angan saja ya kan. Dan memang sahabat pendengar, seringkali kita berharap di mana keadaan selalu akan menjadi lebih baik ya. Kita ingin rezeki bertambah, kesehatan membaik, hubungan keluarga lebih harmonis, dan ya masa depan itu akan lebih cerah ya. Tapi kalau tanpa keberanian untuk memulai suatu perubahan dari diri sendiri, ya tentunya ini harapan hanya akan menjadi satu angan-angan saja . Perubahan besar, yakin, selalu diawali dari langkah kecil, dari niat yang kuat, disiplin yang sederhana, dan keberanian meninggalkan kebiasaan yang menghambat kemajuan . Yuk, gak ada salahnya kalau kita renungkan bersama sambil menikmati tembang-tembang kenangan yang malam ini masih ada munculkan di Gelang Telu Magelang Timur dulu sampai jam 10 malam nanti ya. Baik, yang pengen gabung sebentar ya. Oh ya, boleh, yuk. Halo, malam Gelang Telu.
1: Selamat malam, Mas Dani.
0: Selamat malam.
1: Masih bisa minta lagu?
0: Tembangnya apa?
1: Tembangnya Natalia.
0: Hah?
1: Natalia.
0: Iya. Kalau yang lebih lama lagi?
1: Aku nggak tahu.
0: Natalia Jamal Mirdad ya?
1: Belum lahir.
0: Oke, ya. Jamal Mirdad ya. Aha.
1: Mas Bima.
0: Aha.
1: Pak Iwan, Pak Termuno, Pak Herman,
0: Teman
1: Putra, Bunda Ayu, Bunda Iti, Bunda Sadowo, Mariono, Bu Aryani, Mama Vina, Mama Olga, Pak Kuryono, dan semuanya aja. Buat Mas Dani bertugas,
0: Malam. Terima kasih Mbak Nungki di Jakarta ya. Oke. Halo, selamat malam. Ini yang sudah nunggu temannya apa tadi? Surat cinta ya. Oke, tadi buat Ibu Sadowo ya, kalau nggak salah ya. Baik, selamat malam Bu Sadowo di Jamiwangi, temannya surat cinta di Nur Afni Octavia ya. Selamat Bunda Eti, Buriono, Bunani, ada Bu Endang Wayu, Mbak Nungki, Mbak Vega, Mbak Murni, Mbak Tuti Haryanti, dan juga buat semuanya yang malam ini sudah bergabung di Gelang Telu. Dan terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti ya. Ya, insya Allah udah tembang lagi dan munculkan, dan tepat jam 8 nanti Gelang Telu bakal dan dipotong dulu. Kita bakal simak rangkuman berita di Jawa Tengah ya, dalam jateng, dalam berita tepat jam 8 nanti. Nur Afni Octavia, surat cinta. Ibu Sadowo di Jambangi. Selamat malam teman yang pengen pada malam ini. Di Gelang Telu, Magelang, Tempo.

semua usia. Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, satu jemaah haji asal Purbalingga wafat di Arab Saudi, Kemenhaj imbau jemaah jaga kesehatan cuaca ekstrim. Waspada cacing hati, Dispa Perta Batang sidak penyembelihan hewan kurban. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Seorang jamaah haji Indonesia asal Kabupaten Purbalingga atas nama Bapak Santosa, warga Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 69 dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi pada Kamis 28 Mei waktu setempat. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Seorang jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Purbalingga atas nama Bapak Santosa, warga Kelurahan Penambongan Kecamatan Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 69 dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi pada Kamis 28 Mei waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Purbalingga, Ani Mufarohah, mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut setelah menerima laporan langsung dari Ketua Kloter 69. Berdasarkan laporan dari dokter kloter almarhum Bapak Santosa, mulai mengalami gejala sakit saat berada di pesawat menuju Arab Saudi yang mengeluhkan gejala vertigo dan langsung diberikan tindakan medis berupa injeksi oleh dokter kloter. Setelah tiba di hotel, kondisi almarhum sempat gelisah dan muncul gejala stroke. Tim medis kemudian melakukan observasi hingga akhirnya merujuk almarhum ke ruang ICU rumah sakit. Setelah sempat membaik dan dipindahkan ke kamar perawatan biasa dengan didampingi istrinya, kondisi almarhum kembali menurun menjelang puncak ibadah haji hingga harus masuk ICU sebelum akhirnya dinyatakan wafat. Almarhum Bapak Santosa dimakamkan di Arab Saudi. Terkait hak-hak almarhum, Ani menegaskan pihak Kemenhaj di Indonesia sepenuhnya membantu proses pengurusan asuransi. Sementara untuk ibadah hajinya, almarhum telah dibadalkan. Ani Mufarohah juga membeberkan kondisi dua jemaah haji asal Purbalingga lainnya yang sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Arab Saudi atas nama Bapak Madiarjo dan Ibu Sarkini dilakukan opsi safari wukuf.
2: Kemarin kami mendapat berita dari Ketua Kloter 69 bahwa jemaah haji Indonesia telah berpulang ke rahmatullah pada hari Kamis tanggal 28 Mei pukul 16.00 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Jerman Mekah. Beliau adalah Bapak Santoso, langsung dikebumikan di Arab Saudi nge. Hajinya itu diwakilkan oleh petugas haji. Jadi petugas haji yang sudah berhaji. Nah, Pak Santoso posisinya di ICU, tidak bisa disafari wukufkan. Kalau safari wukuf itu jemaahnya dihadirkan di posisi mau digeledek, mau duduk di kursi roda, mereka naik mobil.
1: Menyikapi kondisi cuaca di Arab Saudi yang saat ini sangat menyengat dan menyentuh suhu 42 derajat Celcius, Kemenhaj Purbalingga memberikan imbauan kepada seluruh jemaah yang masih berada di Tanah Suci selalu disiplin menjaga kesehatan fisik, terutama dalam mengonsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi seperti yang dialami jemaah sebelumnya. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dinas Pangan dan Pertanian di Dispaperta Batang melakukan pemeriksaan terhadap daging hewan kurban khususnya organ hati agar terhindar dari paparan cacing hati. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
3: Dinas Pangan dan Pertanian di Dispaperta Batang melakukan pemeriksaan terhadap daging hewan kurban khususnya organ hati agar terhindar dari paparan cacing hati. Selama hari raya kurban, tim menggelar sidak sekaligus edukasi terhadap warga agar memahami perbedaan organ hati yang sehat dengan yang telah terkontaminasi cacing sehingga daging yang dikonsumsi dipastikan aman. Dalam pantauannya, petugas bibit ternak Dispaperta Batang Enggar Arya Wardana bersama tim sempat menemukan organ hati sapi yang terkontaminasi cacing hati. Maka sahibul kurban disarankan agar membuang organ hati tersebut sehingga daging tetap aman dikonsumsi.
4: Ini kami melaksanakan pemeriksaan hewan kurban baik sebelum dan sesudah disembelih. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menyembelih hewan yang benar, cara potongan, dan kemudian dalam membungkus daging, terus kita mengecek di dalam hati itu ada cacingnya apa enggak.
3: Ketua Panitia Kurban RT 2 RW 3 Perumahan Pesona Gria Suharno bersama warga mengorbankan 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing dan rencananya akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk di pondok pesantren terdekat. Tiap tahunnya antusiasme warga yang berkurban cukup tinggi, terbukti dengan makin banyaknya jumlah hewan yang disembelih.
5: Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih dari tim Dinas Peternakan yang sudah menempatkan untuk mengecek kesehatan, karena saya berarti amanah daripada masyarakat. Maka kita mencapai sebagai ketua, alhamdulillah saya memilih yang sehat dan memenuhi syarat. Ada satunya tadi ya. Jadi saya terima kasih. Jadi saya tahu realnya bahwa ya saya pilih sapi yang sehat dan memenuhi syarat untuk.
3: Selama perayaan Hari Raya Kurban, petugas Dispa Perta terus melakukan sidak ke sejumlah tempat penyembelian hewan kurban di kalangan masyarakat umum di Kota Batang untuk memastikan kehigienisan daging agar terhindar dari paparan cacing hati.
0: Pada 2026, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga terus menggencarkan program deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat atau IVA dengan menargetkan sebanyak 11.000 wanita menjalani pemeriksaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pada tahun 2026, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga terus menggencarkan program deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat IVA dengan menargetkan sebanyak 11.000 wanita menjalani pemeriksaan. Target 11.000 pemeriksaan tersebut mengacu pada indikator penilaian kinerja puskesmas. Programmer IVA Dinkes PPKB Purbalingga Nida Adianingrum mengatakan antusiasme masyarakat terhadap pemeriksaan IVA terus meningkat. Menurutnya, tingginya kesadaran masyarakat dinilai menjadi modal penting untuk mencapai target pemeriksaan tahun ini. Nida menerangkan program IVA menjadi salah satu langkah preventif untuk meningkatkan deteksi dini kanker serviks di masyarakat. Pemeriksaan ini dilakukan guna mengetahui lebih awal adanya perubahan sel pada leher rahim sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
6: Kalau IVA itu hanya 30-50 tahun targetnya. Kalau target sasarannya kalau IVA itu kita pakai PKP sih. Jadi PKP itu adalah 15% dari sasaran usia 30-50 tahun, ini bagi 3 sekitar 11.000-an. Jadi untuk pembelian alatnya kalau tahun kemarin itu beli 7.100. Jadi kan untuk tahun kemarin itu kita masih bisa beli sendiri karena BOK. Nah, tapi target pemeriksaan kita karena kita menyadari tahun-tahun sebelumnya itu memang IVA itu paling tinggi itu 4.000, 3.000 itu dalam setahun. Nah, alhamdulillah tahun kemarin itu bisa sampai 8.000. Nah, akhirnya kan kita enggak tahu tuh antusiasmenya sudah sangat naik. Mungkin edukasi di masyarakat juga sudah sangat baik.
1: Nida menambahkan program IVA memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada ketersediaan alat khusus dari pemerintah pusat karena pemeriksaan juga dapat dilakukan langsung di fasilitas kesehatan tanpa harus melalui proses laboratorium yang rumit. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ditetapkan sebagai salah satu pilot project atau daerah percontohan program Kencan Bumil, Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Indah Anjani.
2: Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ditetapkan sebagai salah satu pilot project atau daerah percontohan program Kencan Bumil, Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor untuk menekan angka kematian ibu AKI di Jawa Tengah. Peluncuran program dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yassin, dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar di lapangan Desa Ngelangitan, Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual oleh TP PKK Kabupaten Sragen dari Sragen Command Center. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua TP PKK Sragen Nyonya Supami Suroto, Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen Nyonya Ana Susanti, Perwakilan Dinas Kesehatan Sragen, Ketua Pokja 4 Nyonya Hartini Dwianto, serta kader PKK Desa Gemantar Kecamatan Mondokan. Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan PKK Sragen menyampaikan rasa syukur karena Kabupaten Sragen dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan bersama Kabupaten Blora, Kebumen, dan Kota Pekalongan. Pihaknya berharap seluruh kader PKK dapat terus semangat mendukung dan menjalankan program tersebut selama satu tahun ke depan demi meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya, program Kencan Bumil melibatkan kader PKK, posyandu, serta tim pendamping keluarga. Setiap kader nantinya akan mendampingi satu ibu hamil sejak masa prahamil hingga masa nifas. Program ini bukan untuk PKK semata, tetapi untuk masyarakat. Mari saling support agar program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen berjalan baik.
3: Saya mewakili ibu mengucapkan banyak terima kasih sudah mau kesini mengikuti daring dari Provinsi Jawa Tengah Kencan Bumil. Alhamdulillah kita di Kabupaten Sragen ini sebagai pilot project salah satunya. Monggo sekarang kita dukung ya, kita support bersama-sama untuk program yang kecanggihil ini. Jangan patah semangat ya. Ini kan juga kalau program kecanggihil ini bagus, nanti juga dampaknya ke masyarakat juga. Untuk PKK ya, tapi untuk masyarakat. Jadi saya pribadi maupun secara dari TP PKK Kabupaten Sragen mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan, kader-kader yang sudah lalu di sini untuk tetap melaksanakan pilot project Kencan Bumil ini selama satu tahun ini. Nanti suatu ketika, nanti tadi Bu Nawal sudah menyebutkan, mungkin akan datang mengevaluasi kita. Apakah kita sudah melaksanakan Kencan Bumil itu seperti yang kita tulis? Makanya monggo kita sesarangan saling support untuk Kencan Bumil ini supaya program Kencan Bumil di Kabupaten Sragen
2: Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yassin menjelaskan, program Kencan Bumil menjadi langkah nyata untuk mengenali dan memantau kesehatan ibu hamil secara berkelanjutan. Program tersebut meliputi pendampingan ibu hamil mulai dari edukasi kesehatan, pemeriksaan kehamilan, pemantauan kondisi ibu dan bayi, hingga pengawalan proses persalinan dan pasca melahirkan. Menurutnya, angka kematian ibu di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir memang mengalami penurunan cukup signifikan. Namun demikian, upaya pencegahan tetap harus diperkuat melalui berbagai inovasi dan keterlibatan masyarakat. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DLHPKP Kabupaten Purbalingga terus melakukan inovasi dalam menangani masalah persampahan di wilayahnya. Informasi selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
4: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman DLHPKP Purbalingga terus melakukan inovasi dalam menangani masalah persampahan di wilayah Purbalingga. Kedepan DLHPKP akan menempuh skema kerjasama strategis dengan pihak swasta untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpilah yang lebih masif, yakni menggandeng perusahaan air minum dalam kemasan AMDK yang beroperasi di Purbalingga, di antaranya perusahaan Tirta Adijaya produsen AMDK Prima dan perusahaan Tirta Agung Wijaya produsen AMDK Yora. Kolaborasi ini digagas untuk menghadirkan fasilitas drop box khusus sampah plastik. Subkoordinator pengelolaan sampah pada DLHPKP Purbalingga, Andi Cahyadi, menjelaskan bahwa penyediaan fasilitas ini dapat menjadi wadah bagi perusahaan untuk menyalurkan tanggung jawab sosial. Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa produsen AMDK saat ini memiliki kewajiban untuk mengelola sampah dari produk yang mereka hasilkan. Aturan ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Bupati Perbup tentang Pembagian Kewenangan Pengelolaan Sampah antara pemerintah dan swasta. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tersebut, pihak swasta didorong untuk memberikan dukungan real, salah satunya melalui penyediaan drop box sampah plastik. Selain penanganan limbah plastik di LHPKP Purbalingga, dikatakan Andi juga menyiapkan solusi untuk sampah organik melalui sistem jugangan. Untuk merealisasikan hal ini, DLHPKP akan bekerja sama dengan perusahaan pembuat buis beton di Purbalingga. Adapun rencananya, diterangkan Andi, DLHPKP akan menempatkan 2 fasilitas pengelolaan sampah. Untuk drop box difokuskan menampung sampah botol atau kemasan plastik terpilah agar mudah didaur ulang, sedangkan jugangan berfungsi ganda sebagai sumber resapan air biopori dan untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos.
5: Kita bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Purbalingga, terutama yang menghasilkan sampah plastik, terutamanya itu pabrik AMDK yang cukup besar di Purbalingga. Jadi sudah Undang-Undang 18 sudah mensyaratkan produsen itu wajib mengelola sampah sendiri hasilnya itu. Jadi kalau dia menghasilkan sampah, wajib mengelola. Diperkuat dengan Perbup nomor 41 tentang pembagian 41 tahun 2025 tentang pembagian kewenangan pengelolaan sampah antara pemerintah daerah, kabupaten yang kemudian desa dan sektor swasta. Jugangan itu nanti kita akan buatnya 2 sekaligus, nanti jugangan dan drop box. Nanti akan kita tempatkan di seluruh PD di Purbalingga dan fasilitas publik.
4: Andi menambahkan melalui skema kerjasama antara pemerintah, produsen AMDK dan produsen buis beton ini di LHPKP Purbalingga memiliki 2 target utama, di antaranya mengurangi beban sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA dengan mengelola sampah organik menjadi kompos langsung di sumbernya melalui jugangan, serta mendorong nilai ekonomi dari limbah plastik yang sudah terpilah bersih di dalam drop box sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh industri daur ulang. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM, Magelang FM di udara.

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh, Mbak. Aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Semua mendengar 28 menit selebihnya dari jam 8 malam ya. Jadi masih ada waktu ya 1 jam setengah lah sampai jam 10 malam nanti ya. Saya Dani di Gelang Telu Magelang Tempo Dolo. Tetap masih dengan teman-teman pelawas yang malam ini masih nanti bisa jadikan sebagai teman untuk menikmati suasana istirahat ya. Ya sahabat pendengar, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, jika Anda ingin sesuatu yang belum pernah Anda miliki, maka Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Ya, memang seringkali kita terjebak dalam zona nyaman ya. Takut gagal, takut mencoba, bahkan kadang kita takut menghadapi satu perubahan ya. Padahal kehidupan akan selalu bergerak maju. Walau ya tidak apa ya, ya tidak pernah berhenti menunggu kita. Orang yang berhasil bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang yang terus memperbaiki diri setiap hari ya. Ya dengan kata lain, ya kita bisa mulailah dengan hal yang sederhana. Bangun lebih pagi ya. Mengurangi kebiasaan mengeluh, menambah waktu belajar, menjaga kesehatan ya, memperbaiki hubungan dengan sesama ya. Ya, dengan apa ya, perubahan kecil yang kita lakukan secara konsisten, insyaallah kita akan menghasilkan suatu perubahan besar di masa depan ya. Ya pasti kita sebenarnya mencoba ya. Seringan apapun, sekecil apapun, satu perubahan kalau tanpa kita barengi dengan kita mau melakukannya, perubahan pastinya semua itu tidak akan terjadi ya. Baik, masih banyak kesempatan malam ini, silakan Dani masih tunggu kebersamaannya ya. Yuk berbagi cerita Dani tunggu untuk malam ini. Kalau menurut Anda seperti apa hidup tak akan berubah kalau diri kita sendiri tak mau mengubahnya. Dan ditunggu ya di 366899. Halo malam Gelang Telu.
1: Selamat malam Gelang Telu.
0: Selamat malam Gelang Telu. Tak single gak menggabung ya, kebangetan ya.
1: Oh ya jelas. Dari tadi ngenteni kok ya. Orang direspon ya.
0: Nah, baru saatnya dari respon ya.
1: Oh gitu ya.
0: Malam Pak Bri.
1: Malam Mas.
0: Sehat ya, Pak Bri. Ya, pertanyaannya Pak Bri, sehat Pak Bri.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Bri, saya Dani pengen tahu Pak Bri, kalau menurut Pak Bri gimana Pak Bri?
1: Gimana?
0: Hidup tak akan pernah berubah kalau kita sendiri tak mengubahnya. Menurut Pak Bri seperti apa?
1: Oh ya jelas Mas. Jadi jika orang pengen sesuatu perubahan yang besar, apakah mempunyai impian yang besar, berarti kan ada sesuatu yang ingin dicapai. Otomatis harus merubah rutinitas yang sekarang ini terjadi. Sudah pastinya harus banyak belajar, banyak menimba ilmu dengan guru-guru yang terbaik, gitu. Dan juga harus melakukan evaluasi, praktek evaluasi, praktek evaluasi. Insya Allah itu semuanya akan terjadi perubahan yang besar.
0: Okay.
1: Itu seperti itu. Dan yang paling penting adalah janganlah menyepelekan dengan hal-hal yang kecil yang pernah jangan singgung tadi itu. Satu contoh misalnya, orang mempunyai kebiasaan bangun siang. Boleh dikatakan itu kelompok bangsawan gitu. Bangsanya tangiawan gitu. Itu harus dirubah itu. Itu sesuatu yang tidak baik cara Jawa niki rezekine ditata pite kan gitu kawan.
0: Betul sekali.
1: Nah, oleh karena itu harus dirubah. Paling tidak harus bangun pagi, syukur-syukur sebelum subuh. Azan subuh itu udah bangun.
0: Ya bangun ya.
1: Syukur diawali dengan mandi pagi.
0: Iya.
1: Luar biasa, Mas. Dan alhamdulillah saya sudah melakukannya, Mas. Secara rutin ya. Insyaallah. Dan karena saya ingin menggapai satu impian yang selama ini belum pernah tak tercapai. Dan saya yakin itu, Mas. Pasti di depan akan menuai hasilnya.
0: Amin.
1: Dan kita tetap belajar dan juga tetap kita berkolaborasi dengan orang-orang yang terbaik dan hindari tentang aura-aura negatif yang justru menyeret kita kepada hal-hal yang kurang baik.
0: Okay.
1: Maka di sini akan berlaku hukum law of attraction, tarik menarik.
0: Okay.
1: Jika kita berkawan dengan orang yang karakternya buruk, kita akan tertarik dengan orang-orang yang buruk menarik. Sebaliknya demikian. Jika kita berafiliasi dengan orang-orang yang terbaik, insya Allah akan ditemukan relasi-relasi kita atau kolega-kolega kita yang terbaik. Seperti itu, Mas, insya Allah.
0: Oke. Dengan kata lain, sekecil apapun kita harus berani memulai semua itu ya.
1: Wah iya, Mas.
0: Oke.
1: Jadi jangan sampai kita tuh terhanyut dengan zona nyaman itu tadi.
0: Siap.
1: Aku kayak gini nih, wis merasa enak, damai. Ini gak cuma gitu-gitu aja gitu.
0: Terjebak, Pak Bri, ya.
1: Terjebak, iya. Padahal ada hal-hal yang mesti harus digapai lebih besar lagi. Nah, karena terjebak dengan rutinitas itu. Nah, oleh karena itu, semua itu kita harus mempunyai niatan yang kuat. Istilahnya harus mempunyai azam, berazam ya.
0: Yeah.
1: Berazam itu peniatan yang kuat, saya harus bisa, saya harus berani merubah sikap dan sebagainya. Karena saya punya impian, harus saya capai. Itu Mas, kira-kira.
0: Siap.
1: Yang bisa saya sumbangkan.
0: Terima kasih Pak Uri, luar biasa ya.
1: Mudah-mudahan bisa menginspirasi dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat pendengar kita, bisa lebih bangkit dengan satu harapan hidup ke depan lebih baik.
0: Lebih baik, ya. Insyaallah.
1: Seperti itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Fri. Bonusnya apa ini?
1: Bonusnya saya minta lagunya dari Tambah Wiyahya aja.
0: Yang apa?
1: Pusara Cinta,
0: siap.
1: Salamnya buat Pak Rohyanto, Pak Irman, Tarmono Sindalu, Pak Sunarko, kemudian juga Pak Iwan, Pak Lembayung Sutra, dan ada Bu Titi ya, yang
0: disang Bu Titi ya.
1: Bu Titi Arianti ya. Kemudian juga ada Bu Endang Wahyu, Yono, Bu Mariono, ada Ma Olga, Ma Frega, ada Bunda Eti, Bunda Sadowo, ada Oma Eli, ada Mbak Susi, Mbak Nadine, ada Bu Haryani, Mbak Murni, Bu Nani, Cikarigoro, untuk semuanya saja, Mas. Yang penting tetap selalu semangat dan selalu dihidupilah hidup ini dengan dihiasi dengan satu bentuk motivasi yang baik.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Uri.
1: Selamat
0: malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Afri, terima kasih untuk malam ini juga sudah membagikan satu ya bisa dikatakan tips juga lah ya. Di saat kita pengen semua itu berubah, ya tentunya kita seberani melangkah ya, bukan hanya harapan saja, tapi bahwa semua itu perlu yang namanya tindakan. Sekalipun hal yang sederhana kita awali, insya Allah itu pun menjadi awal kita akan bisa menggapai apa yang kita inginkan ya, insya Allah. Luar biasa Pak Fri, terima kasih Pak Fri untuk malam ini sudah bergabung bersama Dani ya. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda, silakan untuk malam ini Kalau menurut Anda sahabat pendengar, yuk berbagi pengalaman, mungkin Anda pernah juga melakukan ya. Hidup tak akan pernah berubah kalau kita sendiri tak mau mengubahnya ya. Nah, sudah ditunggu sampai jam 10 malam di Gelang Telu Magelang Tempo dulu bareng Sadani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Wafri, teman milik Tanto Wiyah, ya, malam ini spesial buat Anda. Usaha cinta.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.

0: kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Terima kasih buat Ibu Murni di Surabayan ya. Hitam putih fotomu tadi udah muncul. Untuk malam ini salamnya buat Oma Hesti, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Tarmono malam, Ma Vega ya, Om Yono, Bu Sadowo, Bu Eti, Bu Nani, Bu Endang, Bu Ayu, juga buat semuanya pendengar Radio Magelang FM. Selamat malam ya. Dani, kalau aku setuju banget apa yang dibilang Pak Pri Dani. Oke, terima kasih Bu Murni ya. Dan juga selamat malam, terima kasih buat Oma Hesti ya. Oma Hesti di Surabayan juga ini. Nah, seperti biasa ini. Pokoknya Oma Hesti, Bu Murni ini selalu indil-indilan ya. Assalamualaikum malam Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Untuk malam ini Oma salam buat Opa Ari, ada Mbak Murni, Mbak Vega, Mbak Nadine, Mbak Titi ya. Ada Putri Kabayan dan juga buat semuanya tanpa terkecuali selamat malam, selamat beristirahat. Bagian tugas makasih, matugas hingga tuntas nanti. Moga lelahnya menjadi berkah. Amin. Tembang baru saja muncul. Lagi sebelum berkembang ya. Terima kasih Oma Esti. Dan juga selamat malam Bu Neni di Peniten. Selamat malam. Terima kasih sudah gabung ya. Temannya Gita Malam Ana Matovani. Siap. Salam buat Ibu Endarto sekalian, Bu Riono, ada Bu Mariono, Bu Aryani, Mas Sam, Mbak Sumini di Payaman. Bu Dani, semoga sehat selalu. Selamat bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih Ibu Neni di Peniten ya. Satu teman dari Ana Mantovani. Siap. Apa nih? Kita malam ya. Oke. Halo, selamat malam Pak Indro ya. Baik, terima kasih Pak Indro malam udah gabung di Gelang Teluk juga ya. Moga Dani selalu diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, banyak umur, dilimpahkan rezekinya, juga berkah ya. Yang utama nikmat iman Islam ya. Amin, terima kasih Pak Indro ya. Baik, untuk malam ini salam buat semuanya yang sudah pada gabung di Gelang Telu, dan juga buat keluarga besar Merahati dimanapun saja berada di malam ya. Buat semua kru Magelang FM at malam ya. Dan tembangnya Gubahanku Kris Biantoro. Siap. Spesial khusus buat Pak Tarmono, selamat mendengarkan. Terima kasih Dani, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Indro. Ini ternyata di Jogja ya. Baik, terima kasih. Temannya boleh ditunggu dan muncul nanti ya. Kita ketemu dulu bareng Ana Matovani dengan temannya kita malam. Dan malam ini dia kasih buat Ibu Neni di Peniten. Selamat malam. Saya Dani sampai jam 10 malam di Gelang Teluk. Magelang, tempo dulu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Gelang telu, magelang tembu dulu. Sampai jam 10 malam berasa Dani. Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ya, sahabat pendengar. Kadang kita menyalahkan keadaan atas hidup yang tidak sesuai dengan harapan, ya. Ya. Kita menyalahkan ekonomi. Kadang kita menyalahkan lingkungan. Menyalahkan nasib, bahkan tidak jarang kita menyalahkan orang lain, ya. Tapi kalau kita rasakan sebenarnya ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, ya, sikap dan tindakan kita sendiri. Tidak semua orang lahir dengan kesempatan yang sama, tetapi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dirinya, ya. Ya, setiap hari bisa dikatakan juga lamaran baru. Dan ya tidak pedulilah seberapa kali kita akan gagal kemarin, ya kan. Yang penting apakah hari ini kita mau bangkit dan mau mencoba lagi. Nah, ini karena keberhasilan ya bisa dikatakan adalah satu kumpulan dari usaha-usaha kecil yang dilakukan terus menerus, ya. Dan seperti apa tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Pri, bahwa semua itu tentunya dalam diri kita harus ada niat yang kuat untuk berusaha kita bisa berubah menjadi lebih baik tentunya, ya. Baik. Terima kasih Pak Irman di Tidar Utara. Ya, sayang bilang sayang, siap muncul. Selamat Pak Iwan, Pak Prianto, ada Pak Rayanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ya, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, dan juga Pak semuanya malam ini yang sudah gabung di Gelang Telu. Buat yang tugas metugas ya selalu. Terima kasih Pak Irman, ya. Dan juga selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang, ya. Terima kasih Bu Tuti. Salam buat Bu Sadowo, ada Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mbak Vega, Mbak Nungki, dan juga Mbak semuanya. Tembangnya di sini Cintamu Bersemi, Tommy Jibesa, insyaallah. Oke, Dani masih tunggu sahabat berdengar. Yuk berbagi cerita, yuk. Kalau menurut Anda seperti apa? Hidup kita tak akan berubah kalau kita sendiri tak mau mengubahnya. Dan ditunggu ya sampai jam 10 malam di 366899 atau di 0882-135-135. Brori, tembang malam ini udah kasih buat Pak Irman dengan tembangnya Sayang Bilang Sayang. Muncul di menit yang 11, selebihnya dari jam 9 malam. Saya Dani, teman Anda. Sampai jam 10 malam di Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampak deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kata Mutiara, karya Mangkunegoro IV, pujangga dari Keraton Kasunanan Surakarta. Ilmu hanya dapat tercapai dengan laku, dimulai dengan tekad yang bulat dan diusahakan terus-menerus dengan membatasi hawa nafsu.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa untuk mendapatkan ilmu harus melalui proses yang panjang dan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Tidak mendahulukan hasil, melainkan melalui proses. Bagaimanakah kita mencari ilmu? Dengan nafsu atau laku?

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi ora ono hasile.
1: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Baik, siapa mendengar dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sudah nih, sampai jam 10 masih temani Anda dengan teman-teman Pop Lawas ya, di Gilang Telu, Magelang Timur dulu. Sahabat pendengar, cegah pungli. Dispendik Surabaya jadikan SKPK sebagai pedoman pelaksanaan SPMB. Dinas Pendidikan atau Dispendik Surabaya menjadikan surat edaran atau SE yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai pedoman pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ya, SE nomor 7 tahun 2026 tersebut berisi tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam SPMB. Hal itu juga mengantisipasi adanya pungutan liar hingga manipulasi data. Kepala Dispendik Surabaya, Verbrina Kusumawati mengatakan, SPMB di Surabaya telah menggunakan sistem online yang bisa mencegah gratifikasi. Febrina menyebut sistem online membuat wali murid tidak mendatangi sekolah tujuan untuk mendaftar, sebab orang tua bisa memasukkan berkas anaknya melalui kanal yang tersedia. Kanal itu, kata Febri, juga terhubung dengan dinas di pemerintah kota atau Pemkop Surabaya yang terlihat dalam SPMB. Salah satunya dinas sosial atau dinsos yang memeriksa data jalur afirmasi. Oleh karena itu, Febri menjamin tidak ada gratifikasi selama proses berlangsungnya SPMB di Surabaya, sebab semua proses pendaftaran dilakukan secara online dan transparan. Baik, halo, selamat malam. Terima kasih buat dari salam dari sang penyair Padepokan Jagat Jawa, Citra Parimono Mungkit ya. Baik, selamat malam, terima kasih. Tembangnya boleh untuk sebuah nama dari Abid Yade ya. Untuk malam ini salam buat Dani, selamat jalankan tugas. Salam pandemen Magelang Tempo dulu semuanya, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan. Baik, terima kasih. Salam buat semua teman-teman di Padepokan yang mungkin malam ini pun juga masih pada ngumpul, nikmati malam sembari bernostalgia, nikmati teman-teman lawas di Gilang Telu Bersedani sampai jam 10 malam ya. Yuk, yang pengen gabung sebentar, kita simak teman dulu. Teman yang malam ini udah kasih buat teman-teman yang ada di Mungkit ya. Satu lagi dari Ebit Gade untuk sebuah nama. Di menit yang ke-32 selebihnya dari jam 9 malam, bareng Sedani di Gilang Telu sampai jam 10.

0: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Halo, selamat malam. Terima kasih buat Padi di Kerangka Temanggung ya. Baik, makasih deh untuk malam ini juga ternyata masih gabung bersama Dani ya. Tembangnya Dani, kalau masih ada waktu tolong dong, Burung Pun Ingat Pulang ya. Salam buat semua yang sedari tadi udah gabung di Gelang Telu, dan buat Pak Pri luar biasa ya. Pak Pri luar biasa, Pak Pri ya. Baik, deh masih deh. Tembang ditunggu ya. Apa nih? Oh iya, jatahnya Dani muncul nanti ya. Siap, siap. Jangan khawatir. Masih ada waktu kurang lebihnya 15 menit kok ya. Pasti muncul ya. Salam buat semua teman-teman di Gelang Temanggung malam ini. Saya Lipun mungkin sudah mulai dirasakan recep dinginnya Kota Temanggung ya. Masih deh, salam semuanya ya. Ya sahabat pendengar, disadari atau tidak, mau atau tidak, yang namanya perubahan pasti akan kita alami ya. Ya, sekalipun kadang perubahan itu seringkali ya terasa berat karena kita fokus pada hasil yang besar ya. Padahal yang perlu dilakukan ya fokuslah pada ya langkah berikutnya ya. Ya gak beda jauh seperti saat kita mendaki gunung ya. Kita tidak perlu memikirkan seluruh perjalanan sekaligus. Cukup melangkah satu demi satu hingga akhirnya kita tiba di puncak ya. Nah itu apa ya, ya seperti itulah dalam kehidupan ini ya. Perbaikan itu 1% setiap hari akan menghasilkan perubahan luar biasa dalam 1 tahun. Jadi jangan remehkan kebiasaan baik yang kecil, karena masa depan dibangun oleh kebiasaan yang dilakukan berulang kali ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Satu biasa ya. Dan ini nyata ya. Baik. Halo, selamat malam Pak Selamat Mawardi di Comal Pemalang ya. Oi. Selamat malam Pak.

Rudy, terima kasih malam ini ternyata juga masih gabung bersedani di Gelang Telu ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Penyiar, tebangnya Iga Mawarni ya, Kasmaran ya. Siap. Spesial buat Anda muncul malam ini ya. Terima kasih buat Pak Muhammadi di Cumal Pemalang. Tebangnya ditunggu. Sementara kita semang dulu, tebang yang malam ini sudah ditunggu sama Pak D di Kerangan Temanggung. Burung pun ingat pulang. Di Gelang Telu, Magelang, tempo dulu bersedani sampai jam 10 malam.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Gelang Telu, Magelang, Tempo Dulu, Magelang FM.

Saudara Seni Malam sudah mendekati detik-detik akhir ya. Ya, sahabat pendengar, yuk mungkin mulai malam ini kita renungkan ya, bahwa hidup kita tak akan berubah kalau tidak kita sendiri yang mengubahnya ya. Ya, kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa menentukan langkah hari ini. Ya, dengan ketelan mulailah dari satu perubahan kecil setelah Anda gabung di Gelanggu malam ini ya. Mungkin memperbaiki pola hidup, mungkin memperbaiki hubungan keluarga, mungkin juga memperbaiki cara berpikir kita ya kan? Atau mungkin kita mulai mengejar mimpi yang selama ini tertunda. Ya, apapun itu, jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu terbaik untuk berubah adalah sekarang. Ya, terima kasih bersamanya untuk malam ini, sahabat pendengar. Semoga dengan apa yang sudah saya dan disuguhkan untuk malam ini benar-benar akan menjadi penyemangat, penyemangat untuk satu perubahan hidup ya. Ya, perubahan yang selalu dimulai dari diri sendiri. Selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya insya Allah akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik ya. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap berpikir positif, dan jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Iman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrafil amil mursalin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammad rasulullah. Rabbi srahli sadri wa yasir amri. Ahlul udatan min lisani yahlul qawli amma ba'du. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, jumpa lagi bersama saya Jarot Rastuti dalam tema sedekah dan keutamaannya. Marilah tak anting-antingnya kita ucapkan puja dan puji syukur dari Allah SWT yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga sampai saat ini pun kita masih bisa menghirup indahnya udara di alam semesta ini. Dan dengan keridhaannya pula kita pun masih bisa diperkenankan untuk berjumpa kembali. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, sedekah merupakan asal kata dari bahasa Arab, yaitu sedekah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah yang tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Allah berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mendermakan ataupun bersedekah beserta harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 unte dan tiap-tiap unte terdapat 100 biji dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya dan lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang membutuhkan seperti sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah pun juga bisa menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang ataupun lembaga. Contohnya kalau PNS adalah misalkan kalau mendapatkan gaji ke-14 atau kalau gaji ke-14 saya turun, saya akan menyantuni panti asuhan. Itu salah satu bentuk nazar yang disedekahkan untuk lembaga. Menurut para fuqaha, sedekah berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan. Dalam arti diberitahukan
ataupun diberitakan kepada khalayak umum. Sedangkan yakat harus diikrarkan. Seperti ini yakat fitrah saya, nama saya siapa, dan hal itu sejalan dengan hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungannya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya, lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan.

0: yang senantiasa dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya dengan tema sedekah dan keutamaannya. Sedekah lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogianya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang membutuhkan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama, apa yang akan kita sedekahkan? Para fuqaha berpendapat barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas. Tentu saja berkualitas yang sangat baik dan disukai oleh pemiliknya tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menakafkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Pahala sedekah akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang berarti, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau mendermakan harta, namun sedekah mencakup segala amal ataupun perbuatan yang baik. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah SWT. Sedekah itu tidak dapat dipaksakan, melainkan panggilan hati dan jiwa untuk melakukannya dengan ikhlas dan dapat menyenangkan hati orang lain. Sedekah tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, seperti halnya ibadah-ibadah fisik non materi seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, berzikir, itu disebut dengan sedekah. Cangkupan sedekah dalam Islam itu sangat luas sekali. Namun, agar lebih utama, harta benda yang kita miliki juga harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tabasumuka fi wajhi ahika sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu termasuk sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian sedekah pun punya keutamaan. Begitu banyak balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan beberapa keutamaan-keutamaan bersedekah. Di antaranya, orang-orang yang bersedekah akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Juga firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedekah dapat menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga diterangkan bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Akan tetapi, bukan berarti dosa-dosa akan terhapuskan begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik, seperti halnya orang-orang yang mendapatkan hartanya dari jalan yang salah atau diharamkan atau tidak halal. Harta yang diperoleh dari hasil riba ataupun perbuatan maksiat tentu tidak akan dapat menghapuskan dosa-dosa yang dimilikinya. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, sedekah dapat memisahkan diri dari neraka. Bersedekahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Bersedekah itu tidak hanya harta, jika memiliki makanan, pakaian, atau hal apapun yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang lain juga termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma, ataupun hanya bersedekah dengan tenagamu atau pikiran yang bisa kita lakukan. Sedekah merupakan salah satu amal yang tidak akan pernah putus sampai mati, sampai ajal kita dicabut, ataupun katakanlah sampai kita sudah tidak ada di dunia ini. Sedekah akan terus-terus berlanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuknya, yaitu untuk kedua ibu bapaknya atau orang tuanya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Keutamaan yang lain adalah bahwa sedekah pun juga dapat memanjangkan umur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya di dalam sedekah itu ada lima perkara. Yang pertama yaitu sedekah itu bisa menambah harta kekayaan mereka. Kedua, menjadi obat penyakit. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan bahaya dari mereka. Yang keempat adalah mereka akan melewati jembatan Siratul Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah mereka akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan disiksa. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, semoga kita termasuk salah satu hamba Allah ataupun orang-orang yang gemar melaksanakan sedekah, sehingga kita pun akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari sedekah tersebut. Marilah kita senantiasa lakukan berbuat baik sekecil apapun yang bisa lakukan, baik dengan pikiran, ilmu, ataupun tenaga yang kita punya, dan tidak harus dengan harta benda, kalaupun kita pun tidak bisa melakukannya dengan harta benda tersebut. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang senantiasa dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini, sedekah dan keutamaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, good morning, apa kabar sahabat pendengar? Sudah di hari kelima, bulan Juni 2026. Oh ya, ada yang ditunggu-tunggu ya. Magelang Tempo dulu ya, mulai hari ini tanggal 5 sampai 7 nanti di alun-alun kota Magelang. Yang ingin bernostalgia dengan segala sesuatunya yang pernah dilalui beberapa puluh tahun yang lalu, okay. Komplit ada di alun-alun kota Magelang. Jadi nanti cus ya datang ya ke alun-alun kota Magelang. Masih dalam serangkaian HUT Kota Magelang ke 1120. Okay deh, semangat pagi dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca terbaru tahun 2000-an ke 2026. Siap banget buat di request ya di 0882 135 135, atau bisa juga lewat line telepon di 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Tak ada yang sebanding denganmu, Dewa 19. Bakal buka suara kita pagi hari ini di hari Jumat. Penuh berkah untuk kita semua. Banyak hal yang mesti kita lakukan nih mumpung hari Jumat. Yuk, kebaikan semuanya kita lakukan.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Loh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Cinta Mutiara karya Lambert Jeffries, dosen University of California, Amerika Serikat. Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses. Tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses.
1: Insan edukasi, dengan kegagalan kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kegagalan merupakan pintu untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan yang telah diraih sebenarnya merupakan langkah awal meraih yang lebih baik lagi, yaitu puncak kesuksesan.

tidak mampu lagi mengubah situasi, tapi kita harus ya, harus bisa mengubah diri sendiri. Karena kita ditantang banget nih ya, untuk bisa mengubah diri kita sendiri. Oke, terima kasih banget yang udah atensi di Semangat Pagi 103,5 Magelang FM bersama Mita pagi ini. Lewat WhatsApp, yang pengen lewat telepon juga boleh deh, di 366-899 ya. Langsung aja ketemu sama yang WhatsApp number one. Sebelum jam 6 loh, aduh. Takut lagunya gak keputar atau takut keburu berangkat ke tempat aktivitas. Kayaknya dua-duanya ya. Oke deh, selamat pagi buat Mas Evan yang ada di Borobudur. Assalamualaikum, pagi Mita. Pagi juga, request lagunya dari Armada, Ku Ingin Setia. Oke, ini kayaknya juga di request sama Mbak Murni. Tapi apa aja yang penting Armada gitu ya. Nah, ini ada yang mewakili ya. Lagunya adalah Ku Ingin Setia, nanti bisa didengerin bersama-sama. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Bu Murni, Mbak Nadine, Mbak Susi, juga untuk Pak Iwan, Pak Prianto, dan semua fans setia Magelang FM. Untuk Mitanya, Metugas, happy selalu. Amin, happy selalu juga Mas Evan. Borobudur gimana, cerah ya. Halo juga, selamat pagi Pak Herman yang ada di Tidar Utara Magelang. Apa kabar, semoga sehat. Salam-salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga untuk Pak Royanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Eneng Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan buat semua pendengar Radio Magelang FM aja deh. Semoga terhibur, amin. Waalaikumsalam Mbak Murni, semangat pagi juga. Salam-salamnya buat siapa nih? Pagi ini sudah masak apa ya? Terima kasih ya. Salamnya buat Bu Riono, Bu Endang, juga untuk Bunda Sadowo, Bu Eti, Pak Herman, Pak Iwan, Mas Evan, Mas Javi, juga untuk Susi, Oma Hesti, Mbak Nadine, semua aja deh yang lagi dengerin Magelang FM ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk, Susi juga terima kasih yang ada di Ganten.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming meminta calon pemimpin lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Pesan itu disampaikan kepada peserta pendidikan kepemimpinan LEM Hanas di Gedung Utama 2 Istana Wakil Presiden Jakarta Rabu 3 Juni 2026 lalu. Dikutip dari laman RRI hari ini, menurut Gibran, kebijakan yang baik lahir dari pemahaman terhadap persoalan masyarakat. Karena itulah pemimpin harus memahami kondisi nyata di lapangan. Seperti komunikasi dengan petani, nelayan, dan kepala desa penting untuk dilakukan. Langkah ini membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

dulu yuk. Cek dompet apa yang mesti dibawa dan adakah yang ketinggalan gitu kan. Atau bekal juga, karena kalau harus sarapan di rumah itu waktunya gak keburu gitu ya. Ya, jangan lupa bawa bekal sarapannya ya. Oke, di Semangat Pagi masih bersama Mita. Silakan yang pengen gabung, Mita tunggu di 0882-135-135. Atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Apa kabar Mas BM yang ada di Jambon? Semoga kabar baik selalu ya. Pagi juga untuk Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang. Assalamualaikum pagi. Pagi juga, waalaikumsalam. Jumat berkah, penuh berkah, amin. Ikut gabung di Semangat Pagi ya. Silakan, terima kasih. Salam sehat, rezeki lancar, berkah barokah. Semangat, selalu bahagia dalam bertugas, amin. Doa yang sama selalu ya Bu Tuti. Halo juga, kirim salamnya buat Mbak Nungki, buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Riono. Juga untuk Mbak Murni, Bu Nani, Bu semuanya ya, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, Pak Untung, Pak Herman. Semangat pagi juga untuk semua pendengar Radio Magelang FM. Pagi, apa kabarnya buat Pak Iwan? Hati-hati di jalan kalau mau berangkat. Iya, Javi juga, terima kasih udah sarapan apa ini? Di Tempuran, waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya Jeff ya. Berangkat jam berapa? 7:30. Oke, semoga lagunya nanti cukup waktu ya. Salamnya buat Mita, semangat sarapan dulu. Aku udah sarapan roti. Salam buat semua fans Magelang FM yang lagi dengerin Radio Magelang FM 103,5 ya. Baik, pagi juga Mbak Ning Ringas Ambarawa, apa kabarnya? Terima kasih kebersamaannya. Lagunya apa nih? Terlukis Indah. Duh, lagunya siapa ini? Nanti cariin dulu ya. Salamnya buat Mbak Murni. Selamat pagi aja. Oke. Sahabat, saat ini kita akan dengerin lagu yang di request sama Bu Tuti ya. Mangu dari 420 featuring Selamat Pagi Aja. Oke. Sahabat, saat ini kita akan dengerin lagu yang di request sama Bu Tuti ya. Mangu dari 420

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: 장이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤 게임!

Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.